Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini, ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, warna madu, rata-rata yang laku tuh semuanya ya. Sambil berdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh, yang pembeli di sini puas lah, baik pulang, berpergi, yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Pak, itu bisa jelas apa? Mobilnya apa?
11: Ini dampaknya gimana menjaga agar kuota pertalite di subsidi tidak jebol nih, Pak?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
13: Itu hanya ke Pak Bale, mesti ada
12: mekanismenya juga.
14: Tapi kalau dari Kementerian
13: Keuangan gimana, Pak? Kalau tanya Pak Bale lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Minim atau bagaimana?
13: Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke. Terus pemerintah akan
13: angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus lain apa yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar 70 US dollar per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Berat sih, ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik. Apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumedap Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumedap.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda. Pemerintah Kabupaten Bangkalan resmi meluncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 sebagai bagian dari Program Nasional Sekolah Rakyat Rintisan. Program ini ditunjukkan bagi anak-anak keluarga tidak mampu, khususnya yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam DTSN. Kabid Perlindungan Jaminan Dinsos Bangkalan Muhammad Aminullah mengatakan keadilan sekolah rakyat upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui jalur pendidikan, termasuk bagi anak putus sekolah. Pada tahun ajaran pertama, SRT 51 Bangkalan menampung 82 siswa terdiri dari 40 siswa tingkat SD, 42 siswa tingkat SMP. Aminullah juga menambahkan proses penerimaan dilakukan melalui verifikasi lapangan berdasarkan data dari Kementerian Sosial yang telah mengidentifikasi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Untuk tahun ajaran tahun ini, SRT 51 Bangkalan mendapat arahan menerima 60 siswa baru, masing-masing 30 untuk tingkat SD, 30 tingkat SMP. Seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung pemerintah pusat, mulai dari seragam, buku, biaya makan, hingga pembebasan SPP 100%.

Proses penjangkauan penjaringan calon siswa untuk di Sampang di sekolah rakyat menunjukkan hasil yang positif. Hingga saat ini kuota untuk jenjang sekolah menengah SMP dan SMA dilaporkan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditentukan. Ketua Tim Penjangkauan dari SDM PKH Dinsos Sampang Muhammad Hakim menyampaikan hasilnya positif untuk tingkat SMP dan SMA. Berdasar data terbaru, lonjakan signifikan terjadi pada jenjang SMP di mana jumlah pendaftar yang terjaring mencapai 167 anak dari kuota sebanyak 90 kursi. Tren positif ini juga diikuti oleh jenjang SMA yang bisa menjaring 112 calon siswa dari kuota yang sama, yakni 90 kursi. Sementara itu, pergerakan berbeda terlihat pada sekolah dasar SD yang sejauh ini baru menyentuh angka 41 orang dari target 90 anak. Hambatan ini terjadi karena usia penerimaan siswa SD masih sangat muda, 7 hingga 12 tahun, sehingga masih banyak kekhawatiran orang tua perihal kemandirian dengan mekanisme sekolah asrama. Meski demikian, proses penjaringan ini dipastikan terus berjalan dinamis hingga dibawakan ke dalam rapat penetapan pleno di Sampang di akhir Juni nanti.

0: 1.
1: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Kantor Kemenag Sumenep menggelar rapat evaluasi capaian kinerja anggaran triwulan 2 di Aula 1 Kemenag setempat. Kegiatan ini menjadi bagian upaya penguatan pengawasan internal yang sesuai target diterapkan. Rapat dipimpin Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid, diikuti Kasubag Tata Usaha, para Kepala Seksi Penyelenggara Zakat Wakaf Penzawa, serta Kepala Madrasah. Dalam forum, masing-masing satuan kerja memaparkan perkembangan pelaksanaan program serta capaian realisasi anggaran selama triwulan kedua. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui progres kegiatan. Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid menegaskan pentingnya koordinasi kerjasama untuk penyerapan anggaran secara optimal. Kuota calon siswa sekolah rakyat menengah SRMP 29 Pamekasan tahun ajaran ini sebanyak 30 orang. Nantinya siswa baru dititipkan di sekolah rakyat permanen di Sampang karena keterbatasan ruang sekolah. Kepala SRMP 29 Pamekasan Aisyah Minarni Mukti mengatakan sebenarnya sekolah rakyat Pamekasan masih ada satu ruang yang bisa digunakan, namun berdasar aturan, semua siswa baru tahun ini akan dititipkan ke sekolah permanen. Adapun penjangkauan calon siswa dilakukan oleh pendamping PKH yang berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2 atau miskin dan miskin ekstrim.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumenep. Apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Sumenep Menyapa edisi 11 Juni 2026 bersama saya Familia. Pemirsa dan pendengar RRI, pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa tanpa terkecuali. Namun menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, kita masih dihadapkan pada realitas klasik di lapangan. Anak-anak di wilayah pelosok dan kepulauan yang terpaksa putus sekolah, entah karena kendala biaya, akses geografis hingga tuntutan membantu ekonomi keluarga. Pemerintah tidak tinggal diam. Kehadiran program sekolah rakyat menjadi angin segar sekaligus solusi konkret untuk memutus mata rantai tersebut. Pertanyaannya sekarang, bagaimana strategi menjaring anak-anak ini agar tepat sasaran? Bagaimana pula sistem jemput bola yang dilakukan agar tidak ada lagi anak di Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep yang kehilangan hak belajarnya? Untuk mengupas tuntas hal tersebut, selama kurang lebih 1 jam dalam Sumenep Menyapa, kita akan berdialog interaktif bersama 2 narasumber yang menjadi ujung tombak di lapangan mengenai topik kita hari ini. Nantinya kami akan berbincangkan dengan Kepala Sekolah Rakyat 49 Sumenep, serta nantinya juga kami akan berbincangkan dengan Ketua Tim Kabupaten Sumenep PKH dari Kementerian Sosial. Namun kami juga undang Anda nanti pendengar pemirsa RRI Sumenep untuk bergabung memberikan opini, keluhan maupun pertanyaan langsung kepada narasumber kami melalui line telepon di 662-317 atau 665-396 atau juga bisa melalui pesan singkat kami di WhatsApp kami 081-133-451-01 atau melalui kolom komentar di kanal YouTube kami. Dan sebelum kita perbincangkan dengan narasumber kita yang pertama, kita ikuti terlebih dahulu suara dan tanggapan masyarakat.

0: Saya Musah Widi Sumeneb. Biasanya sekolah rakyat, sistem penerimaan siswa baru biasanya berbeda dengan sekolah reguler. Biasanya tidak membuka pendaftaran untuk jalur umum. Kalau tidak salah, rekrutmen siswa barunya dengan sistem jemput bola oleh petugas yang ditugaskan kepada Kementerian Sosial.
1: Saya Rizkiah di Sumeneb. Peserta didik untuk sekolah rakyat dalam penerimaan siswa baru biasanya diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang belum sekolah dan putus sekolah. Namun dengan syarat biasanya didasarkan dari data dinas sosial dan sistemnya dengan cara jemput bola langsung ke lokasi. Harapan saya dengan adanya sekolah rakyat nantinya benar-benar tidak ada lagi sekat dan semuanya bisa sama dengan yang lain menikmati pendidikan yang layak.
2: Nama saya Tama dari Sumeneb, terkait dengan penerimaan siswa baru di sekolah rakyat. Jadi harapan saya sekolah rakyat ini bisa benar-benar menjawab kebutuhan dunia pendidikan di Sumeneb. Begitu, terutama ya yang pasti kalau sekolah rakyat ini karena ini programnya dari pemerintah harus bagus. Tata kelolanya harus bagus, pendidiknya juga harus bagus. Sehingga outputnya nanti juga akan bagus seperti itu. Nah, penerimaan ini saya taunya juga dari media sosial terkait dengan adanya sekolah rakyat bahwa akan ada penerimaan mahasiswa baru.
3: Ya, baik pendengar, langsung saja kita akan sapa narasumber kita yang pertama yang sudah mulai tergabung melalui Zoom dengan Kepala Sekolah Rakyat 49 Sumeneb dengan Ibu Norani Yanuar Subandi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Norani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mbak Lia?
3: Terdengar jelas, sangat jelas sekali nih, Ibu. Kabar baik hari ini, Ibu Norani?
4: Alhamdulillah, luar biasa. Mbak Lia juga gimana, sehat?
3: Meskipun suara agak serak ya, Ibu ya. Karena perubahan iklim cuaca.
4: Iya, karena memang kejar tayang dan percepatan-percepatan program untuk pengentasan kemiskinan itu memang butuh tenaga ekstra. Suaranya jadi agak gini.
3: Oke, Ibu Norani, kita tahu bahwa saat ini memasuki pendaftaran tahun ajaran 2026-2027 dan hal ini sudah sangat di depan mata. Berkaca dari evaluasi tahun lalu, apa strategi baru yang diterapkan Sekolah Rakyat 49 Sumeneb untuk menyisir dan menjaring anak-anak putus sekolah di pelosok agar kota tahun ini benar-benar terisi oleh mereka yang membutuhkannya nih, Bu?
4: Oke. Menjawab dari pertanyaan dari Mbak Lia ini, tadi sudah alhamdulillah pemahaman dari masyarakat bahwa kami berbeda. Sekolah rakyat itu punya strategi untuk bagaimana menjaring anak untuk sekolah rakyat itu berbeda, tidak seperti sekolah reguler. Kalau sekolah reguler itu kan membuka pendaftaran ya, Mbak Lia. Kalau di SR itu tidak. Kami ini, sekolah rakyat itu menerima anak yang memang sudah terdata dari penjaringan dari teman-teman pendamping PKH. Yang dipimpin oleh Katim, ketua tim dari pendamping PKH. Jadi penjaringannya itu berdasarkan dari DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi dari hasil DTSN itu menjaring dulu anak-anak yang memang masuk dalam desil 1, desil 2 itu seperti apa. Apakah mereka itu memang masuk dalam asesmen itu sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai maka akan terdata dan dimasukkan data di Setara. Kalau di SR itu ada data aplikasi Setara sebagai dasar untuk pendataan anak yang akan masuk dalam penjaringan seperti itu.
3: Oke, tapi
4: untuk sementara itu ya.
3: Untuk tahun ini apakah ada target khusus dari Sekolah Rakyat 49 Sumeneb untuk penjaringan anaknya?
4: Kalau untuk target ada, memang kami kebetulan mohon maaf untuk Sumeneb ini proses pembangunan kan masih belum berjalan. Insya Allah kalau dari informasi yang kemarin disampaikan, mudah-mudahan Oktober sudah mulai untuk pembangunan permanen. Nah, untuk mengatasi bagaimana permasalahan untuk anak yang sudah didapat dalam penjaringan, maka terfokus untuk dititipkan dahulu di Sampang. Jadi anak-anak ini dititipkan berdasarkan data yang ada. Data yang diminta dari kami itu untuk SD 30, SMP 30, Untuk SMA ini juga ada nanti ke arahnya di Sampang. Sementara seperti itu. Nah, kebetulan di Sumenep ini untuk SRT 49 ini sudah ada anak yang akan lulus 10 orang. Setelah itu nanti juga akan diakomodir seperti itu.
3: Itu yang SD atau SMP, Bu?
4: Kalau untuk SD SMP jumlahnya SD 30, SMP 30 dan ini dititipkan dulu di Sampang. Karena di sekolah rintisan kami yang ada berlokasi di SKD ini tidak luar ada lokasi untuk menampung anak-anak begitu. Jadi sementara dititipkan di sana sambil menunggu pembangunan yang insya Allah startnya di bulan Oktober insya Allah. Seperti itu. Kalau informasi yang didapat kemarin akan diusahakan di bulan Oktober gitu.
3: Total jadi siswa yang ada di Sampang saat ini, siswa Sumenep berapa ini, Bu?
4: Kalau untuk yang di Sampang ini sudah overload ini sebenarnya. Dan untuk bisa menjawab itu kapasitasnya Pak Katim. Nanti mungkin narasumber kedua bisa menjelaskan
3: Oke,
4: gitu.
3: berarti nanti apa kata Katim dari PKH itu sendiri ya, Bu ya, untuk pendataan-pendataannya ya.
4: Gitu.
3: Tapi dari pemetaan di lapangan ini, Ibu, saat ini seberapa efektifkah sekolah rakyat atau bagaimana respon masyarakat terhadap sekolah rakyat ini, Ibu? Apakah ada kemajuan dari tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya di tahun ini?
4: Alhamdulillah kalau dari penyampaian dari orang tua sendiri, wali murid yang bertempat di SR yang memang sudah kami kelola, responnya luar biasa. Responnya sudah sangat baik. Nah, kalau untuk yang baru, ini memang sebenarnya peminatnya banyak. Tapi karena kita peminat untuk anak-anak untuk dalam penjaringan ini berdasarkan data itu memang banyak. Tapi karena keterbatasan memang untuk tempat, sementara memang harus ada di Sampang. Jadi tidak bisa kami mengatakan kami bisa menghandle semuanya saat ini. Namun kami berusaha untuk mengakomodir dari permintaan yang diharapkan memang dari tanggapan orang tua itu fasilitas untuk anak-anak ini sudah alhamdulillah sudah banyak yang sudah terpenuhi. Ada yang masih berproses. Karena kebetulan SR ini kan ada 166 lokasi ya Mbak Lia. Jadi tidak bisa langsung semua seret semuanya. Jadi bertahap.
3: Bertahap.
4: Kami semuanya bertahap dan dalam proses juga berdasarkan evaluasi-evaluasi.
3: Sarana
4: contoh
3: apa yang
4: seperti
3: sudah didapatkan ini, Ibu?
4: Gimana Mbak Lia?
3: Sarana apa saja yang sudah mereka dapatkan
4: Oke.
3: seperti yang Ibu katakan tadi?
4: Oke, fasilitas seperti seragam, baju harian ini sudah. Kemudian fasilitas untuk pembelajaran seperti laptop juga sudah diterimakan anak-anak. Kemudian fasilitas seperti smartboard untuk fasilitas sekolah juga sudah ada. Kemudian ada juga fasilitas non-fisik seperti misal untuk media pembelajaran anak-anak. Ada di kami itu ada inovasi ketahanan pangan, zero waste. Itu juga menyisir keinginan anak-anak. Jadi kami itu ada sistem namanya DNA Talent, Mbak. DNA Talent itu untuk mengetahui talenta anak-anak itu, bakat minatnya itu di mana. Itu yang kami kemudian kembangkan. Jadi di SR itu prinsipnya adalah menguatkan karakter anak dan juga menguatkan life skill mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang akan siap untuk terjun di masyarakat berdaya. Karena memang tujuannya adalah memutus rantai kemiskinan. Jadi rantai kemiskinan ini kan memang harus diputus. Dengan cara apa? Pendidikan. Pendidikan itu didapatkan di mana? Di anak-anak. Anak-anak ini yang menjadi sasaran utama. Kemudian sasaran kedua adalah orang tua. Orang tuanya itu diberdayakan. Apa yang bisa kemudian dikembangkan dari kemampuan orang tua yang nanti akan bekerja sama dengan semua sektoral. Nah, dari pengembangan itu nanti juga insya Allah berdasarkan data ada revitalisasi rumah, Mak. Yang tahap satu itu, kalau kemarin data yang saya terima, untuk Sumenep ada 36. Bentar saya ambilkan data saya. Karena kemarin, untuk Sumenep, yang untuk tahap satu, insya Allah ada 36. Kalau yang untuk tahap dua itu ada sekitar 14. Gitu. Itu masuk dalam data. Kalau istilahnya, kalau trennya itu bedah rumah itu loh, Mbak. Tapi bedah rumah dengan bersyarat. Tapi itu memang dikhususkan untuk orang tua yang putranya ada di SR. Tuh, karena memang anak-anak nanti harapannya memang terputuslah kemiskinan itu dengan anak-anak dikuatkan di pendidikannya, dikuatkan bagaimana karakter dan kekuatan life skillnya, mereka siap untuk berdaya, dan nanti mereka bisa mengangkat derajat dari keluarganya, keluar dari yang namanya desil 1, desil 2. Harapannya begitu.
3: Secara bertahap tentunya ya Bu Nurani ya.
4: Betul,
3: Iya.
4: bertahap dan semua bersinergi.
3: Iya, tapi yang menjadi penasaran kita semua nih, Ibu, ini di Kabupaten Sumenep apakah ada pemetaan atau fokus utama yang menjadi kantong untuk penjaringan siswa nih di SR ini sendiri nih, Bu?
4: Kalau itu sebenarnya wewenang dari Katim ya, Bu Lia, ya
3: Tapi
4: untuk
3: tidak ada
4: menjawab ini.
3: bocoran kah dari
4: Karena
3: kepada
4: memang setiap orang punya wewenang sendiri-sendiri. Karena untuk masalah penjaringan ini ada di ranahnya Katim. Bagaimana strateginya, bagaimana komunikasinya di lapangan, ini Katim. Kalau kami di SR itu tugasnya, ini anak sudah sesuai dengan data yang siap ada di SR, tolong titip untuk dalam pengasuhan dan pendidikannya. Itu tugasnya sekolah rakyat.
3: Tapi yang
4: Jadi
3: sudah
4: kalau
3: ada di SR Sumenep sendiri ini kebanyakan di wilayah mana nih mereka nih, Bu? Yang
4: kami
3: sudah berjalan, oh menyebar.
4: menyebar. Jadi yang disisir ini kan ada

0: Oke,
1: gitu.
0: mungkin kita langsung saja perbincangan dengan Ketua Tim Kabupaten Sumenep ya, Bu Nurania, untuk mengetahui
1: Ya, monggo,
0: bagaimana
1: monggo.
0: strategi yang dilakukan dan juga seperti apa penjaringan yang dilakukan dalam menjaring siswa di SR ini. Dan saat ini kita sudah tergabung dengan Ketua Tim Kabupaten Sumenep PKH Kementerian Sosial, Bapak Hairullah. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Hairullah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hairullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mungkin bisa on cam nih Bapak.
1: Kita on cam saya. Belum ano ya?
0: Iya, belum muncul nih di layar nih Bapak.
1: Saya sudah muncul lah, mungkin sinyal ya.
0: Ya, mungkin sinyal. Ya, langsung saja nih Pak Hairullah. Kita tahu kan masyarakat syarat utama untuk masuk sekolah rakyat adalah prioritas bagi keluarga prasejahtera. Ini bagaimana jajaran PKH Kabupaten Sumenep melakukan sinkronisasi data agar anak-anak usia sekolah di dalam basis data Anda ini otomatis terjaring ke program sekolah rakyat tahun ajaran baru ini nih Pak?
1: Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu Ketsek. Selamat pagi juga, rekan-rekan muansia RRI yang terhormat. Di kami perlu saya sampaikan bahwa dalam hal penjaringan siswa, kami itu dibekali dengan data prelis sebenarnya. Ada data prelis sudah yang dikasih ke Mensos, data nama-nama calon siswa, dan itu desinya di sisi 1 dan 2. Nah, kami tim PKH sebanyak sekitar 197 pendamping PKH itu semuanya turun ke bawah, menjangkau semua yang ada di prelis tersebut. Nah, itu yang pertama kami lakukan. Jadi kita datangi satu persatu, mereka ditanya apakah masih sekolah atau memang putus sekolah atau memang bagaimana keadaannya saat ini. Karena di aturan di perekrutan sekolah rakyat itu, kita tidak boleh, pertama tidak boleh mengambil siswa yang sudah sekolah. Artinya kalau dia sudah terdaftar di Dapodik, maka kita tidak bisa mengcover anak tersebut. Yang kedua, ataupun dia ada di dalam pesantren, maka dia tidak boleh masuk, kita ambil untuk dipindahkan ke sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat itu bukanlah pendaftaran ya, tapi kita memang melakukan penjangkauan mereka yang memang desinya di SIM 1 dan 2, atau memang yang terancam putus sekolah. Kalau dia diperkirakan akan terancam putus sekolah di lembaga tersebut, maka dia boleh masuk ke atas rekomendasi dari kepala sekolahnya. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi kita menjangkau termasuk yang di luar data yang diberikan ke kami. Kalau kami menemukan atau mendengar dari masyarakat atau warga sekitar bahwa ada anak misalnya yang sudah putus sekolah atau ada anak terlantar, maka kita datangi dan kita jangkau. Nah, itu yang jelas yang kami lakukan mulai dari kemarin, Mbak.
0: Oke, data dari data real pendamping PKH di lapangan per tahun 2026 ini ada berapa banyak anak dari keluarga penerima bantuan di Kabupaten Sumenep yang tercatat masih putus sekolah atau belum tertampung di SR ini nih, Pak?
1: Ya, sebenarnya data itu kan kerjasama Kemensos dengan Mendiknas mungkin ya, yang diberikan ke kita. Ada sekitar 18 ribu data anak, bukan berarti anak itu putus sekolah, tapi mungkin bisa jadi dia baru naik jenjang. Gitu. Artinya dia baru lulus SD, baru mau ke SMP gitu loh. Itu yang harus kita jangkau, dan itu desinya, pada intinya itu desin 1 dan desin 2 gitu, sekitar 18 ribuan yang punya anak sekolah gitu loh. Nah, cuman ketika kita lihat di bawah, kita datangi, ada mereka yang sudah ada di pondok, ada yang sudah mau masuk sekolah, maka ya nggak kita jangkau. Karena sesuai aturan tadi bahwa kita tidak mengambil siswa dari orang yang sudah sekolah. Kita hanya menyasar, kita menjangkau anak yang putus sekolah maupun anak yang baru mau masuk sekolah, yang desilnya desil 1, desil 2, yang benar-benar tidak mampu.
0: Tapi banyak nih Pak, ketika di lapangan banyak kita temukan bahwa para orang tua

0: prasejahtera ini lebih memilih anaknya untuk bekerja membantu ekonomi daripada bersekolah. Ini bagaimana strategi dari tim PKH Sumenep untuk memanfaatkan pertemuan ataupun memberikan sosialisasi terkait dari manfaat sekolah, khususnya melalui sekolah rakyat ini, Pak?
1: Nah, itu dia yang kami coba jelaskan ke masyarakat. Karena ini sekolah SR ini memang sekolah, benar-benar sekolah khusus untuk orang yang prasejahtera. Anaknya itu semuanya kebutuhannya itu ditanggung. Mulai dari seragam, semuanya Bu Kepsek bisa menjelaskan itu apa saja yang ditanggung semuanya. Nah, di samping itu, ke orang tuanya juga kita berdayakan dengan cara nanti diberi modal usaha. Program ya nanti diberi program apa diberi usaha sebagai komunitari dari orang tua siswa tersebut. Sekali juga kalau rumahnya ini butuh perbaikan itu kita perbaiki. Tahun kemarin sudah ada beberapa rumah wali siswa yang sudah kita perbaiki, dan tahun ini ada sekitar 36 kemarin yang kita coba usulkan lagi untuk perbaikan rumah itu, dan masih dalam tahap proses. Jadi sebenarnya di sekolah rakyat itu semuanya sudah tertanggung, mulai dari anaknya, orang tuanya, sampai kelangsungan hidupnya. Termasuk nanti setelah lulus, dia mau bekerja ya harus kerja. Kalau mau kuliah, sudah Kemensos itu sudah bekerja sama dengan sekitar 4.000 perguruan tinggi, dia bebas mau pilih perguruan tinggi mana saja. Yang karena ini Presiden melalui Kemensos benar-benar ingin memutus mata rantai kemiskinan ini melalui pendidikan.
0: Ya, dengan berbagai manfaat yang diberikan dan juga tidak hanya kepada anak itu sendiri tapi juga kepada orang tua serta masa depan anak itu sendiri. Ini apakah mereka ketika di lapangan ini paham dengan hal itu, Pak? Yang menjadi kendala saat ini kan masyarakat ini masih awam dengan pendidikan ini.
1: Ya, sebagian ada yang paham, tapi kalau memang benar-benar paham, orang itu pasti pengen. Jadi banyak yang datang ke kita itu malah yang orang yang di luar desil 1 dan 2. Orang yang kategorinya sudah mampu malah pengen ke SR itu. Nah, ini malah yang
0: Berbanding terbalik ini ya, Pak ya.
1: Iya. Bahkan teman-teman pendamping, wah, kalau anak saya bisa masuk di situ, saya mau ke SR gitu ya. Tapi nah, di masyarakat ini banyak yang mereka sebenarnya satu mungkin kurang yakin gitu loh, kurang yakin karena banyak faktor lah, mungkin karena pengaruh lingkungannya atau mungkin dia lebih suka anaknya mondok sebagai ya malu masyarakat Madura kan sukanya di pondok. Jadi itu makanya kadang-kadang kan ini juga di SR itu sifatnya asrama. Nah, di asrama itu banyak masih anak orang tua yang tidak rela melepas anaknya ini. Jadi di masa ini psikologi masyarakat kita itu kan lebih baik kumpul sama keluarga ya susah susah bareng gitu, kira-kira begitulah. Jadi banyak mereka yang enggan memasukkan anaknya ke ini ke sekolah rakyat karena sistem asrama itu. Tapi mereka yang kurang memahami itu. Bagi mereka yang sudah mulai memahami ini, mereka suka-suka saja dan berminat gitu. Bahkan kita di Madura itu semua ketua-ketua NU itu menyarankan untuk masuk TSR bagi warga yang kurang mampu. Kita memang sudah kerjasama dengan semua pihak, kita hubungi, mensosialisasikan, karena sebenarnya Mbak, sekolah rakyat itu hak. Sekali lagi, ini haknya orang miskin, orang apa dalam tanda kutip orang yang kurang mampu gitu loh. Mereka boleh ngambil haknya dengan kita tidak memaksa mereka, tapi kita akan menyajikan bahwa ini haknya. Kalau mereka suka, ayo ambil, dan ini begini begini begini ke depannya gitu. Kalau yang tidak suka juga kita tidak ngambil, karena ada pernyataan nanti dari orang tua siap dan tidaknya, termasuk dari anaknya.
0: Tapi pernah tidak menemukan ketika di lapangan itu tim ini ingin memasukkan nih salah satu anak ini tapi orang tuanya menolak begitu, ada nggak, Pak?
1: Ada Bu, kemarin malah tahun kemarin ya Bu Gapuset, itu ada anak itu, ini sebenarnya dipelihara anak ini di terlantar dipelihara oleh bibinya kalau nggak guru, bibinya lah kira-kira. Nah kemudian ini masuk TSR, anaknya juga tujuh, orang tuanya nggak ketemu, tapi tiba-tiba orang tuanya datang, maksa ngambil anak ini lagi untuk keluar dari itu pernah ada.
0: Pernah kejadian. Lalu
1: Nah,
0: bagaimana
1: kejadian.
0: tim sendiri memberikan pemahaman kepada orang tua ini agar mereka percaya dengan sekolah rakyat ini?
1: Ya, kalau itu sih sebenarnya bukan faktor percaya dan tidak, tapi kayak ini faktor keluarga. Siapa yang berhak ngasuh anak ini? Kira-kira begitu. Tapi menurut pengaturan bibitnya, anak ini memang ditinggalkan dan dipelihara oleh beliau. Kan dia datang-datang, dia mungkin tersinggung atau bagaimana, dia memaksa ngambil anaknya lagi.
0: Iya, kita ke Bu Nurani lagi nih. Bu Nurani masih bersama kami?
2: Masih Mbak Lia, sama.
0: Iya. Dengan tadi diungkapkan oleh Pak Herula, ada kasus seperti anak yang dijemput paksa oleh orang tuanya untuk masalah keluarga tadi. Ini apa yang dilakukan dari sekolah rakyat sendiri, pihak sekolah rakyat sendiri, jika ada siswa yang seperti itu, bagaimana memberikan pemahaman kepada anak itu sendiri maupun kepada orang tuanya nih, Bu?
2: Kejadian itu memang ada ya, Mbak Lia ya. Karena memang permasalahan itu bagi saya itu bukan permasalahan intern kami sebenarnya. Tapi disitulah letak yang sudah seperti saya sampaikan di awal tadi. Temuan yang ada di lapangan adalah dinamika internal keluarga. Maka tugas kami ini hanya berusaha memberikan pengertian, pemahaman, apa sih tujuan dari sekolah rakyat, apa yang sebenarnya diharapkan dari sekolah rakyat ini yang berdampak pada keluarga tersebut, seperti itu. Dan itu dikembalikan kepada keluarga, karena tidak bisa, Mbak, kalau kita memaksakan. Tetapi kami berusaha untuk memberikan pengertian secara persuasif. Dan alhamdulillah memang dari beberapa yang mengalami, mungkin anggap 0,01% lah yang untuk kemudian melepas diri dari SR. Dan itu tidak, mohon maaf, di SR itu tidak boleh mengeluarkan anak, Mbak. Jadi yang kalau misalnya seperti itu, maka orang tua siap untuk bertanggung jawab gitu. Karena ini adalah program prioritas, Mbak. Jadi program prioritas pengentasan kemiskinan, pemerintah betul-betul ingin mensejahterakan warganya, mensejahterakan masyarakat, maka butuh dukungan. Jadi tidak bisa hanya pada sisi perjuangan dari Pak Katim, perjuangan Kemensos, perjuangan dari SR, tapi memang semuanya harus bersinergi. Dan semuanya kami dari SRT 49 berharap semua lapisan masyarakat juga berusaha untuk memahami apa sih SR, apa tujuannya SR. Dan dari pemerintah daerah pun kami berharap ada sosialisasi. Program pengentasan kemiskinan ini adalah program bersama, bukan program satu sisi saja atau satu sektoral saja, tapi semua multisektoral itu terlibat untuk pengentasan kemiskinan ini. Kan harapannya Bapak Presiden dan semuanya, dan itu sudah tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 45 tentang pengentasan kemiskinan itu di pasal 34. Itu kan memang sudah memang tugasnya dari pemerintah untuk concern di situ. Dan itu semuanya pemerintah, bukan pemerintah pusat saja, tapi semuanya. Sedangkan kalau permasalahan seperti itu, tugas kami adalah memberikan pengertian saja, Mbak Lia. Pengertian secara persuasif itu. Dan itu kembali pada masing-masing orang tersebut. Itu dari keluarga, tapi secara persuasif kami datangin lagi, kami berusaha untuk komunikasi kembali bagaimana untuk anak itu bisa tercover di SR dan program itu bisa menyisir semuanya seperti itu.
0: Ya, tapi Bu Nurani, selama sekolah rakyat ini berjalan, khususnya di Kabupaten Sumenep, ada tidak atau apa saja prestasi yang telah dihasilkan oleh siswa-siswi di sekolah rakyat 49 ini?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah anak-anak sudah ada beberapa prestasi seperti pencak silat kita sudah tingkat provinsi dari terus kemarin yang FLS 2 SN maaf O2 SN F2 O2 SN ini juga pencak silat. Ini dikirim nanti ke Jawa Timur juara satu kemarin di tingkat kabupaten dan akan dikirim di provinsi juga. Kalau yang secara umum tingkat provinsi juga kemarin pencak silat juga sudah seperti itu. Atletik kemarin sebenarnya dari tingkat kecamatan anak itu sebenarnya, tapi karena sakit akhirnya harus tergantikan untuk sementara begitu. Kalau untuk kami, alhamdulillah prestasinya di situ, Mbak.
0: Berarti sudah
2: Anak-anak
0: ada
2: pendidikan non akademik.
0: Banyak
2: Kemudian kalau
0: prestasi
2: yang
0: yang nyapa yang
2: akademik
0: sudah
2: ada
0: ya.
2: yang kemarin dapat juga yang akademik itu di bahasa Inggris dapat medali emas di perlombaan dari Erlangga seperti itu.
0: Berarti sudah banyak prestasi yang dihasilkan oleh para siswa-siswi di Sekolah Rakyat 49 Sumenep ini ya, Bu Nurani ya.
2: Alhamdulillah, kami masih berproses dan masih berusaha. Karena kami memang berharap dari tujuan dari pengentasan kemiskinan itu kan juga bagaimana anak itu berdayanya memang dari potensi mereka, bakat minat. Jadi kalau mereka bisa di akademik, alhamdulillah, karena pembelajarannya juga sistemnya pakai SDGs dan STEM ya, kita pakai modelnya. Kemudian untuk non-akademik, alhamdulillah sudah terlihat anak-anak prestasi-prestasinya juga di situ.
0: Oke, ya Bu Nurani ini ada yang disampaikan kepada Ketua Tim Kabupaten Sumenep PKH Kementerian Sosial nih ke Bapak Hairullah terkait penjaringan siswa di tahun ajaran ini.
2: Ini karena ini teman ini teman seperjuangan saya mulai saya sebelum di SR ini kembali ya. Jadi untuk Pak Khatib nitip nih bagaimana kita bisa berkolaborasi selalu dengan harmonis, bagaimana kita semangat selalu yang ini karena Pak Khatib ini yang di lapangan yang pasti lelahnya berpanas-panasan perjuangan luar biasa untuk tujuan mulia dari Bapak Presiden dan juga dari Gusmen. Tetap semangat, tetap sehat, semoga selalu dilimpahi kebahagiaan, rezekinya berkah, dan selalu kompak dengan tim untuk mensukseskan program pengentasan kemiskinan ini. Itu saja, Mbak Lia.
0: Tidak ada
2: Terima kasih
0: permintaan,
2: sudah
0: Bu?
2: memberikan. Kalau kamu, untuk permintaan, karena memang sudah ada bahasa. Kalau permintaan apa ya nggak ada, karena memang untuk sekolah rakyat itu kita memang diminta integritas tinggi gitu. Jadi permintaannya cuma permintaan sebagai sahabat, perjuang bersama, sehat-sehat aja, permintaan saja sehat-sehat dan terus berusaha kita ikhlas, kerja ikhlas, kerja cepat, kerja tangkas, dan kerja cerdas, karena itu prinsip dari SR. Seperti itu. Terima kasih, Mbak Lina.
0: Langsung ditanggapi nih Pak Herullah yang disampaikan oleh Bu Nurani ini ya.
1: Sampean nggak mau nanya, sudah dapat berapa siswa kami?
2: Kan kemarin sudah cerita. Tapi kalau
1: Jadi,
2: mau, mungkin
1: kita
2: boleh
1: memang harus
2: kaji
1: bersinergi
2: aja ya.
1: termasuk. Ya, kita memang harus selalu bersinergi ini, Pak. Dengan siapapun termasuk ini pemerintah daerah seperti yang dikatakan Bu Kapsek tadi bahwa program sekolah rakyat itu bukan hanya program murni dari Kemensos tapi ini program pemerintah lintas sektoral yang bangun sekolahnya ini di kementerian mana terus yang barangnya kemudian itu semuanya termasuk Sumenep ini pengadaan lahannya yang akan dibangun itu diadakan oleh Pemda. Nah nanti kalau ini benar-benar sudah terwujud di Sumenep, kabarnya itu yang saya pahami itu sekitar 10 hektar yang akan dibangun di Sumenep itu dalam tahap sementara masih proses tukar guling tanah di Sumenep itu untuk dibangun itu sekitar anggarannya besar sih, cuman teman-teman media kadang nguyon mas 200 miliar itu bagi-bagi dong katanya dipikirnya kita yang kerjakan itu kerjaannya Kementerian PR nanti yang akan bangun itu.
0: Anggarannya 200 miliar ya berarti ya Pak ya?
1: Ya itu nanti akan dibangun di Sumenep. Kalau itu semua fasilitas di situ ada termasuk kolam renang, sepak bola, semua alat-alat olahraga dan semuanya lengkap. Nanti bisa lihat yang sudah permanen di Sampang saat ini itu sudah permanen. Nah itu bisa lihat contohnya seperti itulah kira-kira. Nah makanya Sumenep ini mungkin salah satunya kendalanya kami masih belum orang terlalu belum banyak yang apa ya yang menat gitu karena mungkin kita masih rintisan dan kita kan masih di SKB itu juga disediakan oleh pemerintah daerah kan. Nah saat ini sebenarnya Mbak Ada sekitar 20 orang yang putus sekolah SMA saat ini yang kita siap masuk ke SR. Cuman sayangnya kita itu tidak ada rambel untuk SMA. Coba komunikasi dengan Sampang, Sampang juga sudah full, yang Sampang kebutuhannya 90, yang daftar malah 200 lebih. Yang bukan yang daftar ya, tapi yang dijangkau, karena bukan pendaftaran kalau sekolah rakyat itu. Begitupun misalnya yang SMP di Sampang butuh 90 juga, di sana membludak jadi 225 kalau nggak keliru yang terakhir itu. Itu mereka karena sudah ada, sudah apa ya, bangunannya sudah ada, fasilitasnya sudah ada gitu. Nah kita ini kan rintisan, mungkin karena kita terkendala di soal ini, soal sekolahnya masih belum terbangun. Maka ini pemerintah daerah sering-sering nganu berangkat ke Jakarta ngurusin ini kemarin itu, ngurusin sekolah rakyat.
0: Rencananya di Sumeneb di mana nih Pak Hairullah, pembangunan sekolah rakyat nantinya?
1: Kalau nggak dulu lokasinya di Patean, baratnya Unija itu Pak.
0: Di baratnya Unija ya Pak ya. Dan ya, ditargetkan ya. Kapan akan selesai pembangunannya?
1: Nah insya Allah kalau tukar gulingnya sudah selesai, bulan 7 itu sudah dibangun. Tapi kan itu bukan ranah saya gitu. Saya hanya dengar aja. Turut tangannya pemerintah daerah, koordinasi dengan kementerian untuk percepatan itu. Dan saya berharap itu cepat selesai gitu Pak. Sehingga fasilitas dan gedungnya itu nanti benar-benar sudah bisa dinikmati oleh adik-adik yang bisa berharap.
0: Oke, ya Pak Herula, saya penasaran nih, tadi berapa siswa yang sudah terjaring di tahun ajaran ini Pak?
1: Nah itu teman-teman sering teleponin itu, Mas sudah berapa tiap hari itu. Nah, kita memang laporan kita itu kadang kita tidak kepala sekolah itu tidak saya kasih tahu berapa jumlahnya. Itu media, teman-teman media sudah nanya tiap hari. Jadi penjangkauan saat ini yang SD itu masih berjalan, yang SD itu cuma masih minim kita, karena memang data pre-list kita sekolah SD itu kan di Sumeneb banyak juga Pak. Saya koordinasi ke Menak dengan di Nas itu sekolah SDMI di Sumeneb itu sebenarnya ada sekitar kurang lebih 5 ribuan. Dalam kondisi ini, nah kita bukan berebut dengan sekolah yang ini, sekolah pemerintah di Nas maupun Kemenak, tidak, tapi kita yang nyari anak yang memang putus sekolah. Jadi kita baru dapat 5 kalau itu.
0: Yang SD.
1: Yang SD. Kalau SMP itu sudah 33 ya. 33. Tapi belum, masih berkasnya ini masih belum lengkap karena kita harus melampirkan rapor dan yang namanya putus sekolah Pak. Rapornya harus kita cari juga. Masih perlengkapan berkas itu dan belum kita tetapkan sebagai walid, sebagai murid masih. Nanti yang menetapkan juga dinas, bukan kami yang menetapkan, hak rembukan dengan BPS dan pemerintah daerah. Jadi setelah itu nanti ditetapkan, itu berdasarkan rembukan. Ini dirembuk, ini oh ini masuk, ini masuk, ini masuk gitu loh. Kriterianya dengan kriteria yang ada. Kan kita 33 itu sudah, kita nanti yang diambil hanya 30. Ya sesuai rambelnya, kita di daerah cuma 30. Kita nggak bisa Pak, nambah orang, nambah rambel itu, karena kan ini kerjasama lintas sektoral. Termasuk kalau saya coba iseng-iseng misalnya, karena SMA nggak ada, padahal ini yang menet kan banyak SMA. Dari sepakat saja kemarin yang daftar, yang kita, yang teman-teman temukan di lapangan itu, ada 17 orang, dan itu siap semuanya. Ada yang dari Arjasa, ada yang dari mana, dari Batu Putih juga sudah siap semuanya. Cuman sayang kita nggak punya rambel, nggak punya uang untuk SMA itu. Nah, makanya itu permohonan saya ke kepala sekolah, tolong itu dikomunikasikan juga dengan pimpinan di atas. Siapa tahu walaupun kan itu sebenarnya kenapa kita rambelnya terbatas begitu kan, penyediaan gurunya dan lain-lain semacamnya itu berkaitan dengan BKN, Mbak. Ya mungkin di situ. Tapi siapa tahu gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bisa kita usahakan gitu. Ya begitu, Mbak, sementara.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak Akhirullah, Ketua Tim Kabupaten Sumeneb PKH. dari Kementerian Sosial dan juga Ibu Nurani Yanuar Subandi, Kepala Sekolah Rakyat 49 Sumenep atas waktunya bersama kami di Sumenep Menyapa 11 Juni 2026. Dan semoga menjadi keinginan kita semua, sekolah rakyat ini menjadi minat para siswa, khususnya orang tua, agar mereka sadar bahwa sekolah rakyat ini benar-benar menghasilkan siswa yang berprestasi dan juga membanggakan bagi daerah maupun orang tua mereka sendiri. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Lia. Terima kasih RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Pak Airul.
0: Ya, baik pemirsa dan pendengar RRI, dialog kita pagi ini membuka mata kita semua bahwa menjaring anak-anak ini untuk kembali ke bangku sekolah bukan sekadar perkara administrasi. Akan tetapi ini juga mencatat adalah misi kemanusiaan dan investasi masa depan. Keberhasilan program Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026-2027 tidak bisa hanya bertumpu pada pundak pihak sekolah maupun validasi data dari jajaran PKH semata, namun dibutuhkan kepekaan kolektif mulai dari perangkat desa, tetangga sekitar hingga kesadaran para orang tua di pelosok dan kepulauan Sumenep untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak kita yang kehilangan hak belajarnya karena alasan ekonomi. Sebab setiap anak yang berhasil kita jaring dan bawa kembali ke ruang kelas hari ini adalah satu langkah menyelamatkan masa depan generasi emas Kabupaten Sumenep. Saya Familia mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari program Sumenep Menyapa hari ini, edisi kami 11 Juni 2026, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap jaga kepedulian terhadap pendidikan di sekitar kita. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa di Sumenep Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Cek fakta pendengar. Beredar unggahan di medsos mengklaim uang baru nominal 18.000 bergambar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni, faktanya tidak benar, dilansir Liputan 6. Bank Indonesia tidak ada informasi resmi yang menyebutkan bahwa telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal 18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia Adi Sunardi menjelaskan unggahan tersebut hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana percetakan uang rupiah yang bergambar Presiden Prabowo maupun Wapres Gibran.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Sari Julia yang selama kurang lebih 1 jam mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian dan sebelum kita dengarkan nanti ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter, saya juga ajak Anda untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda pagi ini.

0: ajak Anda untuk menengok satu kabar di pagi hari ini ya. Kita sudah tersambung bersama dengan reporter William Nathan yang mengabarkan bayi perempuan dibuang di Gondang Legi Malang. Diduga hasil hubungan gelap. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, sesosok bayi perempuan tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kardus di area perkebunan tebu Desa Gondang Legi Kulon, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Korban tersebut diduga kuat sengaja dibuang oleh orang tuanya di lahan tersebut hingga akhirnya ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Supinanjar menyatakan pihak kepolisian langsung bergerak melakukan olah TKP setelah menerima laporan dari warga terkait kejadian tersebut. Dan saat ini, kata Bambang, polisi masih melakukan penyelidikan dan telah berkoordinasi dengan tim Inavis serta tenaga medis untuk memastikan penyebab kematian. Penyidik juga mengajukan permohonan otopsi sehingga hasilnya dapat diketahui secara ilmiah dan objektif. Peristiwa pembuangan bayi ini pertama kali terungkap pada Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang saksi mata sedang beraktivitas mencari rumput di sekitar area perkebunan yang berada dekat rumahnya. Ketika menyusuri pinggiran lahan tebu, pandangan saksi tertuju pada sebuah kardus yang mencurigakan. Saat diperiksa, saksi mendapati sesosok bayi perempuan berada di dalam kardus tersebut dalam kondisi sudah tidak bergerak. Saksi yang terkejut langsung meminta bantuan warga sekitar, lalu meneruskan laporan tersebut kepada perangkat desa dan Polsek Gondang Legi. Berdasarkan pemeriksaan, polisi memastikan bahwa saat ini penyidik mengumpulkan keterangan saksi-saksi untuk melacak pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan bayi tersebut. Meski demikian, polisi menduga bahwa bayi tersebut adalah diduga hasil dari hubungan gelap. Bambang juga menegaskan bahwa polisi masih terus melakukan penyidikan dan belum dapat berspekulasi lebih lanjut. Semua kemungkinan masih didalami dan menunggu hasil otopsi serta penyelidikan lebih lanjut. William Nathan melaporkan.

0: lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Khairul Umam. Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG dengan membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau Binwas. Khairul Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau Binwas untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung Bupati Sampang sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional. Menurut Yuliadi, pada tahap awal pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan sesuai instruksi pemerintah pusat. Namun, bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG serta munculnya berbagai laporan di lapangan membuat fungsi pengawasan perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Tim Binwas bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan secara bertahap dan terencana karena jumlah SPPG terus bertambah, sehingga seluruh unit pelayanan dapat dipantau secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, tim melibatkan berbagai instansi mulai dari unsur perizinan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga perangkat daerah lainnya. Setiap instansi melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh persyaratan pelaksanaan program terpenuhi. Selain monitoring terjadwal, tim juga melakukan inspeksi mendadak atau sidak guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya di lapangan. Dan hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Ia juga menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi dan keamanan yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh.

0: Pastikan ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Rizky Darmawan siap mengabarkan Dinas Pendidikan Kota Batu terapkan seleksi ketat jalur prestasi SPMB 2026. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Batu terus menjadi perhatian masyarakat, terutama pada jalur prestasi yang saat ini sedang berlangsung di seluruh SMP negeri. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat menjelaskan, SPMB 2026 dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan, yakni jalur afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi. Masing-masing jalur telah memiliki kuota yang telah ditetapkan secara jelas untuk setiap sekolah. Menurut Alvi, pada dua hari terakhir, proses seleksi difokuskan pada jalur prestasi. Sebelumnya, tahapan penerimaan melalui jalur afirmasi dan mutasi telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam jalur prestasi ini, calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan peringkat nilai terbaik hingga memenuhi kuota yang tersedia di masing-masing sekolah. Sebagai contoh, jika sebuah sekolah memiliki kuota 100 siswa untuk jalur prestasi, maka yang diterima adalah 100 peserta dengan nilai tertinggi. Alvi juga mengatakan bahwa sistem tersebut diterapkan untuk menjamin proses penerimaan berjalan adil dan juga objektif. Dengan mekanisme pemeringkatan nilai, seluruh calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat. Selain jalur prestasi, tahapan berikutnya yang akan dibuka adalah jalur domisili. Pada jalur ini, faktor utama yang dipertimbangkan adalah jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan, seluruh proses SPMB dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap sekolah tertentu maupun calon peserta didik tertentu. Melalui sistem yang lebih tertata dan transparan ini, Dinas Pendidikan Kota Batu berharap proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lancar serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Orang tua dan calon siswa juga diimbau untuk mengikuti setiap tahapan sesuai dengan jadwal dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda, datang dari reporter Angela. Satpol PP Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kota Pacitan guna menciptakan ketertiban. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik pendengar, secara bertahap Satpol PP Pacitan menertibkan pedagang kaki lima yang berada di kawasan perkotaan. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Widianto, menerangkan Satpol PP Pacitan telah merelokasi pedagang di area Jalan Imam Bonjol yang diduga menjadi penyebab kemacetan karena menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Selain relokasi, Satpol PP Pacitan juga menghimbau para pedagang untuk sementara waktu berjualan di trotoar. Tindakan ini merupakan solusi sementara dari hasil dialog Satpol PP dengan para pedagang yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Karena menurut pengakuan para pedagang, shelter yang disediakan oleh Pemkab Pacitan dinilai kurang strategis untuk berjualan. Tidak hanya itu, dengan adanya shelter, pedagang justru merasa tidak bisa bergerak ke tempat lain. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Pacitan juga terus melakukan monitoring dan komunikasi dengan para pedagang. Widianto menegaskan, Satpol PP Pacitan selalu mengutamakan komunikasi pada saat melakukan penertiban. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mendengarkan update informasi dari rekan reporter. Hanum Octavia mengabarkan, perkuat riset Universitas Islam Malang gandeng konstruktor University Jerman. Hanum, silahkan.
1: Ya, Surabaya Universitas Islam Malang memperkuat jaringan akademik internasional sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan juga daya saing global. Langkah terbaru diwujudkan melalui kunjungan resmi delegasi UNISMA ke Konstruktor University Bremen, Jerman, di mana kunjungan tersebut dipimpin oleh Rektor UNISMA Prof. Junaidi dan juga diterima oleh Provost Vice President and Head of Academic Operation Konstruktor University Bremen, Dr. Fraser Chan, Sendro Wicaksono Akademisi Indonesia yang kini memimpin kelompok riset Data Driven Industrial System di universitas tersebut. Rektor UNISMA Prof. Junaidi mengatakan, dalam pertemuan ini kedua institusi membahas berbagai peluang kerjasama strategis mulai dari program Young Professorship, penelitian bersama, publikasi ilmiah bereputasi internasional hingga penyusunan proposal hibah penelitian global. Menurut Prof. Junaidi, Konstruktor University merupakan mitra potensial yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan pendidikan tinggi berstandar internasional. Kerjasama konkret antara kedua kampus meliputi program Young Professorship, kemudian penelitian bersama, publikasi internasional, dan juga penguatan jejaring akademik global. Sementara itu, Prof. Hendro Wicaksono menyambut baik komitmen UNISMA dalam memperluas kolaborasi internasional ini, di mana kunjungan ke Konstruktor University Bremen merupakan bagian dari agenda internasionalisasi UNISMA di Eropa, di mana program tersebut dirancang untuk memperluas kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, industri, dan berbagai lembaga internasional guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut, kedua institusi sepakat mendorong implementasi program-program kolaboratif yang berkelanjutan. Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi fondasi bagi kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat kapasitas riset serta meningkatkan keterlibatan dosen dan juga mahasiswa dalam jejaring akademik global. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Heri Susanto mengabarkan KDMP Desa Gadungan Kabupaten Kediri telah buka untuk layani masyarakat. Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di gerai Koperasi Desa Merah Putih, tepatnya di Desa Gadungan, Kecamatan Puncung, Kabupaten Kediri. Dan beberapa hari ini telah dibuka gerai ini untuk melayani masyarakat, dan terlihat juga beberapa masyarakat berbelanja di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Gadungan ini. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Heri Purwanto, selaku Ketua KDMP Desa Gadungan. Kita akan tanya terkait dengan antusias masyarakat di awal KDMP ini memberikan layanan kepada masyarakat seperti apa.
3: Selamat pagi Pak Heri.
2: Selamat pagi Pak Heri. Ini KDMP Desa Gadungan ini sejak beroperasi hingga sekarang mungkin berapa hari, dan antusias masyarakat seperti apa?
3: Ya, saat ini sampai hari ini sudah 6 hari, antusias masyarakat ya alhamdulillah, karena sudah dengar, sudah ini kan jalan rame ya, jadi banyak yang mampir, antusiasnya bagus sekali.
2: Kemudian Pak, ini untuk barang-barang yang ada di gerai ini seperti apa? Apakah sudah lengkap?
3: Belum Pak, kalau barang yang di gerai ini sementara masih ada beberapa item, banyak masih yang belum ada. Jadi mudah-mudahan segera dilengkapi, itu Pak.
2: Ini Pak, terkait dengan apa pengawasan ya, ini KDMP ini kan juga banyak stok barang yang berharga lah. Ini untuk pengamanan sendiri seberapa ini mungkin dari KDMP Gadungan?
3: Ya, kalau pengamanannya saat ini sudah ada CCTV yang hidup 24 jam. Terus kedua, lampu di luar ini sengaja kami nyalakan memang untuk malam, untuk pengamanan juga. Dan ini juga jalan ramai, insya Allah di sini sudah tidak ada masalah. Itu, Pak.
2: Ini merupakan satu-satunya yang sudah dibuka di Kecamatan Puncung atau sudah?
3: Di Kecamatan Puncung ada 3, termasuk Gadungan ini salah satunya.
2: Total desanya
3: 8. Jadi 3 desa dari 8 desa yang sudah beroperasi.
2: Kalau mengenai omset Pak di awal buka?
3: Omsetnya 3 hari pertama itu 1.400.000. Terus agak turun Pak hari ke, karena memang banyak pembeli itu datang karena dagangannya belum lengkap seperti itu.
2: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Heri Purwanto selaku Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncung, Kabupaten Kediri. Dan di gerai ini juga terlihat ada rak yang masih kosong, dan rata-rata pembeli atau masyarakat yang mencari barang ke KDMP ini adalah barang-barang bahan pokok seperti beras, minyak, dan juga bahan lainnya. Kemudian informasi dari petugas KDMP tadi bahwa untuk beras SPHP ini juga sangat banyak dicari oleh masyarakat, namun stok yang ada ini sangat terbatas. Sehingga sempat juga ada pembeli yang masuk tadi juga mencari gas biji 3 kg, namun di KDMP ini karena masih beberapa hari buka pelayanan, belum dapat belum dapat dilayani atau belum dapat terlayani. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Pertamax naik mendadak, pengguna di Blitar mengaku terkejut. Ninda, silakan laporan Anda.
4: Ya baik, pendengar, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liternya yang diberlakukan mulai kemarin ini mengejutkan sejumlah pengguna bahan bakar non-subsidi di wilayah kota Blitar. Meski demikian, sebagian konsumen mengaku masih bertahan menggunakan Pertamax karena merasa lebih cocok untuk kendaraan mereka. Nita, salah satu warga Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Kalimantan, Kota Blitar. Menurutnya, lonjakan harga yang mencapai hampir Rp4.000 per liter dari harga sebelumnya cukup membuatnya terkejut. Meski harga mengalami kenaikan signifikan, ia mengaku belum berencana beralih ke jenis bahan bakar lain. Ia menilai performa kendaraan sepeda motornya ini lebih baik ketika menggunakan BBM jenis Pertamax. Setiap hari Nita menggunakan sepeda motor untuk bekerja di Kota Blitar, ia biasanya mengeluarkan sekitar Rp15.000 per hari untuk kebutuhan bahan bakar perjalanan pulang pergi dari Bakung ke Kota Blitar. Dengan naiknya harga Pertamax yang cukup signifikan, itu tanggendanya kita akan mengalokasikan anggaran lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk keperluan perjalanan pulang pergi dari wilayah Bakung ke Kota Blitar. Hal serupa juga disampaikan Hesti, pengguna Pertamax lainnya. Ia juga baru mengetahui perubahan harga saat datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Sementara itu, pengawas SPBU Jalan Kalimantan Kota Blitar bernama M. Rizky mengatakan pihaknya menerima informasi perubahan harga Pertamax ini pada Selasa kemarin di tengah malam, tepatnya jam 12 malam. Sejak harga baru diberlakukan, jumlah konsumen Pertamax mulai berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Menurutnya, sebagian pelanggan memilih beralih ke Pertalite karena selisih harga yang cukup jauh. Sebelum kenaikan harga, penjualan Pertamax di SPBU tersebut rata-rata mencapai 5 ton per hari. Namun dengan harga baru, penjualan diperkirakan mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan Pertalite, pihak SPBU juga telah mengajukan tambahan pasokan kepada Pertamina. Kenaikan harga Pertamax ini diperkirakan akan memengaruhi pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Sejumlah pengguna mulai mempertimbangkan pilihan yang lebih ekonomis, sementara pengguna setia Pertamax memilih tetap bertahan meski harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rik, kamu serius mau kerja di luar pulau?
2: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
1: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
2: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
1: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
2: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
1: Terus, kenapa kamu tetap mau?
2: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
1: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
2: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri nih.
1: Wah keren. Semoga lancar ya Ri rencanamu.
2: Amin. Makasih ya.

0: Informasi selanjutnya datang dari Karyantoni. Satu rumah warga di Gumuk Mas kebakaran. Karyantoni, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Gumuk Mas Jember, dan pendengar, satu rumah milik warga Uswatun Hasanah, guru MI-01 Kepanjen luluh lantak terbakar di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember pada hari Kamis bulan 6 2026 sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari korek api yang dimainkan oleh anak korban. Saat kejadian, anak tersebut hanya bersama ayahnya karena ibu korban berangkat mengajar. Ketua Destana Kepanjen Gumuk Mas, Supriyadi, membenarkan rumah yang terbakar milik salah satu guru setempat tersebut ketika dikonfirmasi RRI. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas TNI Polri dan perangkat desa tiba di lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan setelah membakar hampir seluruh bangunan rumah. Pihak keluarga belum dapat dimintai keterangan hingga saat ini karena masih mengalami shock pasca kejadian kebakaran. Kerugian material ditaksir cukup besar, namun belum ada laporan korban jiwa hingga berita ini disampaikan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Terima kasih Karyantoni, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Emil Akbar yang akan mengabarkan untuk Anda berkaitan dengan kunjungan ke SPPG pertama di Pasuruan Raya. Emil, silakan laporan Anda.
2: Tahukah Anda, di Pasuruan Raya ada satu SPPG ataupun satuan pelayanan pemenuhan gizi pertama di Kabupaten Pasuruan, yakni di depan SMA Negeri 1 Padaan. Kita review sejenak bagaimana sejauh ini progres perkembangan terbaru dari SPPG yang ada di sini. Saya sudah bersama dengan Bapak Nurholis selaku Kepala SPPG Padaan. Kita akan coba ngobrol. Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini SPPG berapa, Kak? Kalau boleh tahu. SPPG apa namanya?
3: Ini SPPG Pasuruan Pandaan Sumber Gedang, gitu Pak. Untuk SPPG ini sudah berdiri dari awal tanggal 17 Februari tahun 2025.
2: Ya, sejak berdiri sampai sekarang. Perkembangannya, berubahnya dalam hal apa?
3: Untuk perubahan mulai dari fasilitas, kemudian layout bangunan sudah berkembang lebih baik karena dari pihak pengelola juga memberikan fasilitas yang mendukung juga terkait dengan perubahan sesuai dengan layout dan standarisasi dari BGN, juga dari Dinas Kesehatan, juga dari TLH gitu, Pak.
2: Untuk penerima manfaat dari awal dulu 17 Februari ya, Pak?
3: Iya, Bos.
2: Sampai sekarang perubahannya apakah lebih banyak atau bagaimana?
3: Untuk perubahan ya pasti lebih banyak, Pak, karena kan ada tahun ajaran baru juga. Yang awalnya kita dulu pertama 3.000 penerima manfaat, sekarang sudah mencapai kurang lebih 3.700 penerima manfaat.
2: Itu kalau di apa istilahnya di lembagakan berapa lembaga penerima?
3: Kalau untuk lembaga kita ada 11 lembaga, kemudian ada 5 titik posyandu, Pak.
2: Oh iya. Lima lembaga itu mulai apa? Mulai PAUD, TK atau apa?
3: 11 lembaga mulai dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, ada juga ini pondok juga.
2: Yang posyandu sendiri?
3: Untuk posyandu sendiri ada 5 titik. Ya, kebetulan ada di titik Sukun, kemudian Kelampok, Tengger, Jatiroso, sama satunya Pelintahan, Pak.
2: Dengan berapa pegawai di sini?
3: Pegawainya alhamdulillah kita pas total relawannya 47, kemudian ada tambahan 2 yaitu satpam. Jadi total ada 49 relawan yang dimana kapasitas rata-rata dari warga sekitar, Bapak.
2: Menjaga menu agar tetap baik ini bagaimana?
3: Untuk menjaga menu agar tetap baik, kita tetap menjalankan standarisasi dari BGN. Dan juga ada pengawas gizi yang dia standby mulai dari pengolahan sampai distribusi, Bapak.
2: Itu aja.
3: Iya,
2: untuk hari ini rencana dikirimkan kemana, Jok? Menunya apa saja?
3: Untuk hari ini kebetulan kita ada arahan terbaru, Pak, terkait dengan menu yang dimana disesuaikan karena harga telur ini menurun.
2: Menurun.
3: Otomatis kita satu minggu ini disuruh satu minggu tiga kali menu telur gitu, Pak. Kebetulan hari ini insya Allah menunya ini, Pak. Saya lihat bentar. Karena ada pergantian menu. Kebetulan hari ini telur lagi. Biasanya kita satu minggu itu telur, ayam, kemudian ikan. Jadi untuk minggu ini, baru perbaruan kemarin arahan dari Bapak Emil, itu seluruh satu minggu tiga kali telur itu. Untuk menu hari ini ada nasi putih, rolade telur isi sayur, yaitu isinya wortel sama bawang pre. Kemudian ada susu plain. Kemudian untuk sayurannya tumis sayur labu siam dan jagung tipil. Kemudian untuk buahnya kita buah anggur, Bapak.
4: Iya, baik. Terima kasih. Siap. Harapan untuk masyarakat, Bapak, dengan gonjang ganjing MBG dan sebagainya.
3: Wah, gonjang ganjingnya banyak sih, Pak. Karena terkait dengan pendistribusian yang naik turun, dalam artian naik turun, yang pertama ada informasi terkait dengan 6 hari, kemudian kembali lagi ke 5 hari lagi, gitu.
4: Tapi kalau ini berapa hari?
3: Sekarang kita sudah fix di 5 hari, Bapak, sesuai dengan peraturan. Untuk yang 6 hari itu khusus daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam, gitu, Bapak.
4: Ada yang sampaikan terutama kepada masyarakat, penerima manfaat?
3: Untuk penerima manfaat, mungkin dari saya selaku Kepala SPPG, kami selalu ingin memberikan yang terbaik. Apabila ada kritikan atau saran, boleh disampaikan. Kita juga tidak menutup daripada masukan dari Bapak-Ibu sekalian, gitu, Bapak.
4: Terima kasih, Mas Yusuf.
3: Ya. Siap, sama-sama.
4: Apa yang disampaikan langsung oleh beliau terkait dengan progres dari SPPG pertama yang ada di Pasuruan. Emil Akbar, Perusatu RRI Tersendara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Akhirnya saya Sari Julia yang bertugas, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian, Jatim hari ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dengan membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau Binwas. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung Bupati Sampang untuk memastikan program strategis nasional berjalan sesuai ketentuan. Menurut Yuliadi, pada tahap awal pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan sebagaimana instruksi pemerintah pusat. Namun seiring bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dan munculnya berbagai laporan di lapangan, pemerintah merasa perlu memperkuat fungsi pengawasan. Tim Binwas yang telah dibentuk bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Pendengar, pengurus Kabupaten Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia, Perbakin Sampang, mempersiapkan 11 atlet binaannya untuk berlaga dalam kejuaraan nasional Kejurnas Menembak yang akan berlangsung di Jakarta Juli mendatang. Para penembak yang didelegasikan terdiri dari kombinasi atlet kategori senior dan atlet Asia muda potensial. Program pembinaan intensif kini terus digenjot demi mematangkan performa mereka sebelum bertolak ke ibu kota.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda lewat Kita Indonesia. Kesempatan siang hari ini bertepatan juga dengan 10 Juni ya. Di 2011 ya, kita Kamis 11 Juni 2026 dan ini adalah bulan Bung Karno, karena lahirnya di bulan Juni seperti itu. Sehingga lewat Kita Indonesia kita bahas juga bagaimana mengenang nasionalisme ala Bung Karno. Berbicara soal hal ini, mendengar nasionalisme ala Bung Karno itu adalah nasionalisme yang membumi dan inklusif. Artinya bukan chauvinisme sempit yang mengagungkan bangsa sendiri sambil merendahkan yang lain, sebab beliau menggagas sosionasionalisme, yakni cinta tanah air yang dipadukan dengan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan. Nah, bagaimana kemudian esensi dan warisan semangat nasionalisme sang proklamator kita ini akan kita bahas dengan narasumber, karena saya tidak sendiri, sudah ada peneliti Pusat Studi Budaya Madura UPI Sumenep, ada Pak Slamet Wahedi yang akrab disapa Pak Set Wahedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Set Wahedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn. Yeah. Selamat pagi.
0: Kabar
1: para
0: baik.
1: Pemirsa RRI juga. Alhamdulillah baik.
0: Ya, senang sekali. Ini posisi lagi di mana, Pak Set?
1: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah ya. Baik. Nah, ini berbicara soal nasionalisme ala Bung Karno nih. Kita sedikit mengenang dulu ya di masa lalu. Ya. Belah dikasih gambaran seperti apa sebenarnya nasionalisme beliau, Pak?
1: Kalau kita misal baca dari beberapa karya beliau ya, pandangan-pandangan beliau di yang berbicara nasionalisme itu kan pertama di judul artikelnya ketika ditulis di Masa Muda gitu ya, yang berbicara tentang apa Islam, berbicara tentang nasionalisme dan berbicara tentang Marxisme gitu ya. Nah, tentang nasionalisme Bung Karno, dia mengutip pertama tentang Ernest Renan ya. Nah, ini salah satu filsuf Jerman gitu, dia mengutip bahwa nasionalisme itu kan berangkat dari satu peristiwa, dari satu pengalaman bersama gitu ya. Dari pengalaman bersama itu ada yang namanya kehendak untuk bersatu. Gitu ya. Jadi misal bangsa Indonesia merasa menjadi satu kesatuan, menjadi bangsa karena ada kehendak untuk bersatu itu. Nah, dia juga mengutip Otto Bauer gitu ya, yang juga filsuf Jerman itu, bahwa nasionalisme itu kan satu perasaan senasib gitu ya. Nah, dari ini Bung Karno lalu menegaskan tentang yang namanya nasionalisme ini, rasa kebangsaan ini seharusnya memunculkan rasa percaya diri dalam diri setiap bangsa itu ya. Rasa percaya diri bahwa kita misal terikat, bahwa kita adalah satu kesatuan. Ada juga nasionalisme ini pada akhirnya kalau kita di dalam konteks kekinian bisa dilihat. Nasionalisme Bung Karno itu dilihat dari yang namanya Benedict Anderson. Dia mengatakan bahwa nasionalisme ini, kebangsaan ini kan komunitas terbayang. Komunitas yang diikat oleh nilai-nilai budaya. Komunitas yang merasa bersatu walaupun bisa saja berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, tetapi atas dasar kebangsaan itu akhirnya kita menjadi satu. Apa yang menyatukan kita? Yang pertama itu adalah nilai-nilai kebudayaan yang sama. Apa yang menyatukan kita itu adalah satu letak geografi yang sama. Misal, walaupun ini mungkin dibayangkan, tapi itulah esensi satu nasionalisme. Akan tetapi, Bung Karno juga menggarisbawahi bahwa nasionalisme kita harus berangkat dari rasa cinta. Rasa cinta kepada manusia dan kemanusiaan kita. Kenapa mesti ada rasa cinta terhadap kemanusiaan itu? Karena kalau nasionalisme tanpa rasa cinta, pada akhirnya akan terjebak kepada satu nasionalisme yang chauvinistik.
0: Yeah.
1: seolah-olah kalau bangsa Indonesia, nasionalisme Indonesia itu harus menyerang bangsa lain, misalnya gitu. Nah, disinilah Bung Karno di dalam pidato 1 Juni sebagai pidato lahirnya Pancasila itu adalah dia menegaskan bahwa dasar kebangsaan sebagai kita merdeka itu harus juga didasarkan kepada yang namanya internasionalisme itu. Apa internasionalisme itu adalah pri kemanusiaan. Jadi kita sebagai bangsa, oke, bangsa Indonesia, tapi kita harus punya rasa kemanusiaan sehingga kita bisa hidup dengan bangsa-bangsa lain tanpa harus menyerang, tanpa harus memerangi yang namanya bangsa lain atas dasar pri kemanusiaan itu.
0: Baik.
1: Ini nasionalisme Bung Karno,
0: yeah. Gitu ya. Apakah juga ada perbedaan, Pak Seth, nasionalisme ala Bung Karno dengan nasionalisme bangsa lain ini?
1: Nah, saya kira hampir sama ya, walaupun pada akhirnya kita bisa melihat, misal kalau misal tentang Amerika, misal gitu ya, apakah mereka tidak punya nasionalisme? Punya. Tapi kalau kita lihat misal sepak terjang Amerika sebagai polisi dunia misal gitu ya, atas nama demokrasi, kadang kan suka menyerang negara lain misalnya. Bahkan yang terakhir itu Maduro, presiden Venezuela itu atas nama demokrasi dan lain sebagainya dia menculik presiden atau negara yang berdaulat misalnya gitu ya. Nah, kita kan nasionalisme Bung Karno itu ya hampir sama. Apa yang saya katakan hampir sama, saat Bung Karno menggagas konferensi Asia Afrika, negara-negara bekas jajahan, negara-negara yang pernah terjajah dari Afrika, dari misal India gitu ya, di Afrika Selatan misal, lalu ngumpul di Bandung gitu ya. Ini yang bagi saya tentang satu nasionalisme yang berangkat dari perikemanusiaan gitu ya. Yeah. Jadi semua bangsa hampir sepakat bahwa kebangsaan kita itu adalah satu kesatuan di dalam satu geografi tertentu, tapi tidak boleh yang namanya apa? Yang namanya menyerang orang lain. Atau kalau kita bayangkan ketika Jerman di bawah Nazi, di mana dia dengan perasaan ras Aryanya merasa paling benar sendiri, merasa paling mulia sebagai satu kesatuan bangsa, maka dia seolah-olah boleh membunuh atau boleh membasmi yang namanya bangsa lain. Nah, saya kira beberapa negara-negara lain juga kebangsaannya itu ya hampir sama dengan iya. Bung Karno itu gitu.
0: Cuma Bung Karno tidak merasa lebih unggul dari yang lain itu, ya. Kalau negara lain mungkin merasa ada yang unggul nih, harusnya power di kita seperti itu.
1: Ya, ya beberapa kasus yang misal terutama di fasis ya, yang perlu mungkin kita garis bahi, misal Italia ketika di bawah Mussolini misal merasa seperti itu misal gitu ya. Terus Jerman di bawah Hitler merasa lebih mulia daripada yang namanya bangsa lain sehingga dia melakukan penaklukan terhadap bangsa lain atau yang sekarang yang bisa kita lihat tentang yang namanya ya Amerika misalnya ya, seperti itu. Nah, tapi Mbak Dirin, sebenarnya yang perlu kita aktualisasikan terutama pembicaraan nasionalisme Bung Karno di bulan Bung Karno ini, ya kalau bagi saya kan semua orang kalau tentang definisi dan lain sebagainya itu ya bisa baca ya saya kira. Tapi bagaimana aktualisasi nasionalisme Bung Karno itu, nah ini yang bagi saya terutama bagi Gen Z misal gitu ya. Itu
0: relevansinya untuk pemuda kekinian apa nih Pak? Karena masih relevan juga kah seperti itu? Kadang kan juga abai para generasi kita saat ini.
1: Nah, kalau kita misal sekali lagi menilik kepada tulisan-tulisan Bung Karno bahwa nasionalisme itu harus memunculkan rasa percaya diri. Itu ya. Harus memunculkan satu yang namanya kebanggaan kita terhadap yang kita miliki itu, misalnya. Nah, saya tuh kadang juga belajar mengamati misal tentang bagaimana Cina misalnya, sekarang kan kita Dracin misalnya, lagi heboh Dracin misalnya gitu. Apa yang bisa kita belajar dari yang namanya Dracin itu, di walaupun mereka ngomong Gen Z lah, kita kan sama-sama ngomong Gen Z misalnya gitu ya. Dracin itu yang ketika saya amati itu adalah semangat nasionalisme mereka, bangga terhadap produk-produk mereka misalnya. Apa? Di Dracin-Dracin itu hampir tidak menggunakan yang namanya WhatsApp. Tidak menggunakan yang namanya aplikasi-aplikasi yang bukan buatan mereka misalnya gitu. Nah, kita kan seharusnya seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita, nasionalisme kita harus bangga terhadap kekayaan kita, kekayaan alam kita ya. Bagaimana kita harus mengelola itu, sumber daya.

0: Kalau kata lagu bahasa Madura itu yang punya semangat nasionalisme kan lagu bahasa Madura ya, salah satunya lagu Pacerlaku itu.
1: Yeah.
0: Jadi para petani kita sebenarnya saat mereka ke sawah, saat mereka panen, mereka bukan sekedar memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tapi dalam kepala mereka juga ada bayangan mamak morna kerena torpeng sana. Nah, kan ini semangat para petani kita bahwa mereka bekerja ke sawah bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi ada bayangan yang namanya swasembada pangan. Ada bayangan yang namanya kesejahteraan bersama, gitu. Nah, di Gen Z hari ini, misalnya relevansinya dengan anak-anak muda, kalau orang Korea mampu melahirkan film-film misal seperti itu, atau China dengan CEO yang menyamar gitu, bisakah kita, misal anak-anak Gen Z Indonesia, mengolah yang namanya nilai-nilai budaya kita menjadi satu film-film yang menarik,
1: Iya.
0: film-film yang mampu bersaing. Nah, saya kira ini aktualisasi nilai-nilai nasionalisme Bung Karno, terutama tentang rasa percaya diri di kalangan anak-anak muda gitu.
1: Hal seperti ini menjadi tantangan atau peluang sebenarnya, Pak Said?
0: Nah, seharusnya nasionalisme itu kan menjadi modal kita ya. Saat kita sudah sadar bahwa kita terikat satu sama lain, ini kan menjadi modal pertama-tama ya. Karena kita punya modal yang kuat, modal keyakinan itu, modal kebangsaan itu, modal ikatan itu, maka kita mesti mengelola segala yang kita punya dari sumber daya alam, dari sumber daya apa kebudayaan itu ya, dari berbagai aspek itu dikelola dengan yang namanya untuk kepentingan bersama itu gitu ya. Sehingga berbagai tantangan hari ini misal tentang digitalisasi, tentang yang namanya kebudayaan barat, misal yang selalu kita takutkan misal ya, tentang tenaga asing, tentang yang namanya apa barang-barang impor gitu, bisa kita tangkal dengan semangat nasionalisme. Tentunya bukan sekedar seolah nasionalisme itu yang penting dan apa cinta tanah air, tetapi ketika kita membaca lagi tentang yang namanya teksnya Bung Karno itu adalah tentang rasa percaya diri. Itu apa? Berarti kita harus produktif. Ada satu cerita Mbak Ririn, ketika Bung Karno itu menikmati di satu perjamuan, lalu itu ada buah, buah itu kebetulan pada waktu itu buah impor dan enak gitu ya. Ketika enak
1: Buah yang paling manis ya.
0: iya. Lalu ditanya, dari mana ini? Katanya, ini buah impor. Lalu dia panggilkan saya yang namanya profesor dari atau ilmuwan dari IPB. Kenapa? Ya kita harus buat juga. Kalau bangsa lain bisa membuat makanan yang enak, kita harus buat juga. Kalau bangsa lain bisa membuat susu yang enak, kita juga harus membuat sapi yang enak juga. Nah, kan ini prinsipnya Bung Karno bahwa kita, walaupun misal ingin sama dengan negara lain, maka kita harus mengelola sebaik-baiknya sumber daya alam yang kita punya, potensi segala ya, terutama ya potensi manusianya ya, misalnya itu, bagaimana dikelola dengan baik, misalnya hal-hal seperti ini yang saya kira menjadi relevan aktualisasi nasionalisme Bung Karno di era digital ini, terutama di kalangan Gen Z, gitu ya.
1: Baik. Kemudian bagaimana nih cara generasi muda kita menunjukkan cinta tanah air tanpa terjebak terhadap rasa fanatik, Pak Seth?
0: Oh ya, fanatisme itu lahir karena kita selalu seperti melihat persoalan seperti kacamata kuda, gitu ya. Bahwa satu persoalan itu apa kata kita itu ya, seolah kalau kita itu sudah merah, seolah itu benar, misalnya gitu. Nah, salah satunya adalah tentunya adalah literasi. Nah, saya itu Mbak Ririn banyak berdiskusi dengan teman-teman. Kemarin itu saya berkesempatan berdiskusi dengan yang namanya Munim Sirri ya, seorang apa orang Madura jadi profesor di Amerika gitu. Saya berkesempatan diskusi gitu, lalu dia mengatakan di kampusnya itu perpustakaan itu adalah satu peradaban misalnya, gitu ya, mercusuar peradaban, literasi itu adalah peradaban gitu. Lalu saya juga iseng akhirnya saya mencari tahu seperti apa negara-negara maju misalnya. Ada di tulisannya Agus R. Sarjono, saya mendapatkan itu bahwa Jerman menjadi negara maju itu bukan sekedar karena potensi ekonomi dan

0: alamnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi dia punya yang namanya ketika diklik coba dicari tentang desain perpustakaan yang paling bagus itu di mana? Ada di Jerman gitu. Karena perpustakaannya itu semua orang bisa bermain misal. Semua orang. Bahkan kemarin saya juga lihat di tayangan media sosial itu bagaimana orang antri di Cina itu, anak-anak mudanya, Gen Z-nya itu antri di Cina itu adalah sejak subuh mereka antri untuk masuk perpustakaan. Kenapa? Karena mereka paham berbagai tantangan di dunia global ini hanya bisa di kita hadapi, berbagai peluang di dunia ini hanya bisa kita rebut itu kalau kita punya satu kemampuan, wawasan ilmu pengetahuan yang begitu luas. Nah, kalau bacaan-bacaan kita, literasi kita itu minim, nah ya kita pasti tentang yang namanya fanatisme itu, pasti tentang yang namanya seolah-olah kita yang paling benar. Tapi
1: iya.
0: dengan wawasan yang luas, karena pada akhirnya dari sejak zaman dulu Mbak Ririn, sampai sekarang pun itu peradaban manusia, itu adalah selalu dibangun dengan yang namanya lahirnya pusat-pusat literasi yang begitu wah gitu ya di zaman dinasti Abbasiyah misal gitu, kemampuan apalah tentang yang namanya koleksinya misalnya tentang perpustakaannya itu, bahkan kelahiran kitab-kitabnya dan lain sebagainya ditandai dengan yang namanya kemajuan literasi misalnya.
1: Yeah.
0: Ya, kalau kita misal merujuk lebih jauh awal kenabian ya dimulai dengan yang namanya kata bacalah misalnya. Artinya bacalah ini tentang satu literasi. Jadi pertama-tama kalau kita pengen bagaimana menghilangkan fanatisme itu adalah perbanyaklah, perkuatlah yang namanya literasi kita.
1: Yeah.
0: Yang kedua, saya yakin orang-orang yang berliterasi mempunyai wawasan pengetahuan yang luas itu akan produktif. Sejauh ini kan kita selalu menjadi konsumen, selalu menjadi pihak yang pasif, selalu menjadi penikmat terhadap produk-produk kemajuan itu. Itu nah, ini
1: Baik.
0: nih. Terus yang ketiga saya kira ya tentang yang namanya nasionalisme ini, kebanggaan. Kita harus bangga terhadap produk-produk anak dalam negeri gitu, dibandingkan harus apa tiba-tiba
1: Impor.
0: ya, kadang kan FOMO bagi saya,
1: Iya.
0: cuma kadang di sebagian teman-teman ini seolah ada apa itu ikut-ikutan, ada apa ikut-ikutan, padahal banyak hal-hal ya FOMO-nya ini Mbak Irin celakanya gitu ya, tidak hanya menjangkiti Gen Z misal. Misal seperti ini, saya itu kadang kalau di Sumenep itu bagi saya bukan bukan anti investor misal, tapi bagi saya tentang yang namanya potensi-potensi wisata di Sumenep itu kalau dikelola dengan rasa kebanggaan itu tidak perlu kita nunggu investor, cukup kita mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa menjadi tuan rumah yang baik, maka potensi wisata kita akan dikelola dan memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat misal, daripada kita susah-susah manggil orang investor sedangkan masyarakat kita kadang juga tidak siap misalnya. Itu ya lebih baik dengan yang namanya Bung Karno itu, rasa bangga itu, misal potensi desa wisata Pasir Putih di Lekung gitu ya. Yang penting kita tinggal pemerintah mengedukasi masyarakat bagaimana tempatnya bersih, bagaimana mereka menyediakan kamar kalau ada orang mau menginap misal, bagaimana mereka menyediakan menu makanan juga di pagi hari misal. Tentunya kan itu juga sudah memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat daripada harus susah payah mencari investor untuk apa bangun hotel misal di sana gitu. Lebih baik bagi saya konsep-konsep nasionalisme Bung Karno pada akhirnya adalah rasa kebanggaan ini menimbulkan satu kemandirian
1: baik.
0: Gitu ya, daripada kita mencari kebergantungan kepada orang lain. Walaupun ya kalau ditanya mungkin di bidang-bidang lain kita tetap butuh yang namanya investor itu
1: Ya.
0: ya.
1: Nah, Pak Seth, kita nanti akan lanjut lagi perbincangan soal mengenang nasionalisme ala Bung Karno ini ya. Namun kita jeda sejenak setelah yang satu ini.
2: Sumenep siang ini.

Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.

0: Presiden Republik Indonesia umumnya dikenal sebagai pemimpin yang tercatat secara resmi dalam sejarah pemerintahan dan masa jabatan yang panjang. 8 nama presiden dari Insinyur Soekarno hingga Bapak Prabowo Subianto lebih dikenal masyarakat luas. Namun dalam perjalanan bangsa, ada masa ketika kepemimpinan negara dijalankan dalam situasi darurat dan penuh keterbatasan. Pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kondisi ini menimbulkan kekosongan pemerintahan dan mengancam keberlangsungan Republik Indonesia. Untuk menjaga eksistensi negara, Syafruddin Prawira Negara membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera. Ia menjalankan fungsi kepala pemerintahan agar Republik Indonesia tetap hidup secara hukum dan politik. Sementara itu di wilayah Jawa, Mr. As-Sa'ad menjalankan tugas sebagai pemangku sementara jabatan presiden, menjaga kesinambungan pemerintahan di tengah tekanan politik dan militer. Setelah para pemimpin nasional dibebaskan, mandat pemerintahan dikembalikan secara tertib. Peran Syafruddin Prawira Negara dan Mr. As-Sa'ad menjadi bagian penting dari sejarah. Melalui kepemimpinan darurat, Republik Indonesia berhasil dipertahankan hingga kedaulatan negara kembali dipulihkan.
1: Sumenep siang ini.
2: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Deskanti juga terus menemani Anda lewat Kita Indonesia. Ya, saya juga masih bersama Pak Seth Wahedi, masih bersama saya bahas soal mengenang nasionalisme ala Bung Karno. Ya, Pak Seth, tapi media sosial sekarang ini sudah semakin booming dan tidak dapat terbendung karena kita tidak bisa melarang orang untuk share apapun ya, kecuali filter dari kita sendiri. Nah, bagaimana kita membentengi agar rasa nasionalisme ini artinya tidak berkecamuk ke dalam medsos seperti apa nih, Pak Seth?
3: Hari ini ketika dunia medsos yang tanpa batas ya, jadi tidak hanya tanpa batas, setiap orang, kalau dulu kan orang hanya orang-orang tertentu ya, misal orang yang mau tampil di RRI, tampil di TV itu kan orang-orang terbatas ya, tapi hari ini dengan adanya media sosial itu semua orang bisa yang namanya menyampaikan atau bisa berinteraksi langsung gitu ya di media sosial itu gitu. Nah, lalu seperti apa yang mesti kita lakukan misal ketika di media sosial ya akhirnya banyak hal-hal yang bertentangan misal atau bertolak belakang dengan semangat nasionalisme kita gitu misal. Nah, ya pertama-tama kita mesti kembali kalau kita mau misal kembali kepada yang namanya Bung Karno itu salah satu trisaktinya yang saya kira juga relevan dikaitkan dengan nasionalisme itu berkepribadian dengan kebudayaan kita misalnya gitu ya. Artinya kembali lagi kepada yang namanya kebudayaan. Kebudayaan ini kan bukan sekedar satu anu ya. Orang kadang menganggap seolah kalau kebudayaan itu cuma sekedar musik tongtong misal. Kalau kita nonton musik tongtong, menggelar musik tongtong, seolah-olah itu adalah kita masyarakat berkebudayaan kan gitu. Berkebudayaan ini kan sebenarnya satu cara kita hidup misalnya gitu ya. Satu cara kita dari satu generasi ke generasi berikutnya itu pasti melalui satu kebiasaan. Melalui pasti satu nilai-nilai misalnya gitu ya. Nah, transformasi kebudayaan ini yang saya kira perlu kita perhatikan juga misalnya. Saya di beberapa kesempatan bersama teman-teman itu kadang berpikir kalau sampai menerjemahkan kebudayaan kita cuma pada bentuknya, pada pertunjukannya, maka kita terjebak pada yang namanya satu kefatalan di dalam transformasi budaya. Yang terpenting bagi kita terutama di era medsos atau di era disrupsi ini gitu ya, dengan berbagai tantangannya, dengan itu ya kita kembali kepada yang namanya persoalan kebudayaan kita. Kenapa? Karena kebudayaan kita itu mengatur sesuatu yang baik itu yang pasti kita pertahankan. Sedangkan sesuatu yang jelek itu pasti kita filter. Jadi di dalam diri manusia itu sebenarnya itu akan selalu memfilter sesuatu yang ya kalau jelek, misal itu kita abaikan misal. Itu ya. Tetapi kalau misal bagus kita pertahankan sehingga itu menjadi budaya kita, menjadi tradisi kita dan bertahan sampai hari ini. Nah, penguatan-penguatan kebudayaan ini yang seharusnya mesti kita terjemahkan secara selaras ya. Jangan sampai yang namanya paradoksal juga. Nih, misal apa yang dikatakan paradoksal itu ya kadang terutama ini bagi pemimpin ya, karena pemimpin kita masih belum bisa, harus kita akui kita memasuki yang namanya era modern, era digital dan lain sebagainya, tapi cara berpikir kita kan tetap primordial misal, gitu ya. Masih ikut-ikutan. Ya, maksudnya masih ikut-ikutan ya, kalau apa yang dikatakan pemimpinnya, dikatakan pemuka agamanya itu, kadang masyarakat masih belum bisa mencerna secara kritis misalnya. Nah, ini satu persoalan kita misalnya. Nah, kebudayaan-kebudayaan kita seharusnya juga menjadi satu benteng bagaimana kita memfilter yang namanya di medsos itu. Nah, sekali lagi, Mbak Irin, kenapa kita mesti mengaktualisasikan? Karena kalau kita lihat banyak orang, pertanyaannya pada akhirnya adalah sekarang sudah banyak orang-orang, misal orang Indonesia lah, di medsos itu sudah tidak menampakkan karakter kebudayaannya misal. Lalu apa yang mesti kita lakukan dengan orang-orang tersebut misal itu ya. Nah, kita di medsos terutama sejak elektronik masuk ke rumah kita, misal TV saja di rumah saya, sejak TV masuk ke rumah-rumah saya, kita sudah mengorang yang namanya jejaring sosial kita misalnya. Jejaring sosial apa? Kalau dulu sebelum ada yang namanya TV, orang itu duduk di depan rumahnya masing-masing. Orang yang mau misal pacaran, membawa pacarnya atau membawa orang yang bukan mahramnya ke rumahnya, itu dulu takut. Kenapa? Karena jejaring sosialnya itu adalah kuat. Kenapa? Karena lewat di depan orang membawa yang bukan pasangannya. Nah, hari ini ketika TV masuk, orang jarang di luar itu, kita ya pada akhirnya kan hilang misalnya gitu ya. Itu. Nah, yang kedua yang saya lihat tentang yang namanya kebudayaan kita, selain punya jejaring, kebudayaan kita itu sebenarnya memperkuat yang namanya satu kepedulian. Saya masih ingat ketika COVID-19 kita itu dianjurkan untuk menaruh gentong di depan rumah kita misalnya, sehingga kalau keluar masuk itu kita bisa cuci tangan. Ternyata kebudayaan kita di Madura ini yang namanya menaruh gentong itu sejak dulu. Jadi di depan rumah-rumah itu di desa
2: disediakan minum gratis itu, lah ya.
3: Iya. Nah, di depan itu kan dia menaruh air bukan sekedar untuk cuci tangan tapi untuk minum.
2: Iya.
3: Kenapa? Karena dia peduli bahwa ada saudara kita yang jalan kaki sehingga dia perlu yang namanya mungkin kehausan di tengah jalan, sedangkan kalau mau masuk bisa saja sungkan misalnya. Baik. Sehingga ini yang kalau di dalam katanya Benedict Anderson, ada satu pembayangan sudah dalam diri kita itu untuk peduli pada orang lain. Nah, bagaimana menumbuhkan kepedulian itu misalnya. Nah, ini yang menjadi satu persoalan bersama kita gitu ya. Lalu bagaimana cara pemecahannya? Mari kita mulai dari diri kita sendiri, terutama dari keluarga misalnya. Itu ya, dari misal kalau keluarga apa ya? Anak pulang sekolah itu harus ditanya, kamu belajar apa hari ini, kamu jajan apa hari ini. Itu adalah satu bentuk kepedulian, bagaimana kita membangun kepedulian. Saya yakin, Mbak Dirin, Gen Z itu bukan karena alamnya hari ini seolah-olah kalau Gen Z itu tidak bisa diajak bicara. Gen Z itu tetap hidup dalam satu keluarga, dan di keluarga itulah sebenarnya ditumbuhkan semangat-semangat kepedulian itu. Gitu. Nah, kalau kita sudah punya yang namanya satu, memperkuat jejaring sosial kita, ya melalui yang namanya kepedulian, kepedulian sosial, saya yakin, mohon maaf, dulu kita mau pakai gaya kacamata hitam yang lebar-lebar, itu kita kadang mengatakan saya malu sama cucu saya. Sekarang karena sudah jejaring sosialnya berkurang, kepeduliannya berkurang, terbalik. Gensinya jarang pakai kacamata hitam yang lebar-lebar, sekarang nenek-neneknya. Ini kan satu hal yang bagi saya sebenarnya Ini bukan persoalan Gen Z atau bukan milenial ya, Gen Z atau milenial, tapi persoalan kita juga harus membangun satu yang namanya apa, pendidikan keluarga itu harus menjadi satu pondasi juga.
2: Baik.
3: Ini. Kalau misal sekali lagi aktualisasi nasionalisme Bung Karno misal, pendidikan terhadap karakter misal, itu kan berangkat dari yang namanya rumah-rumah juga. Sehingga sekolah pertama ini yang sering terabaikan oleh kita sebagai satu bangsa ya. Seolah-olah kalau kita melihat keluar misal, yang kita dilihat di film kan yang jelek-jelek kadang di luar itu. Padahal kalau mereka misal masuk ya, mereka memulai satu pendidikan itu dari keluarga itu ya. Bersama bagaimana orang tua ngantar anaknya ke perpustakaan misal gitu ya. Bagaimana orang tua memecahkan persoalan anaknya itu juga berdiskusi misalnya itu. Atau kalau juga melihat film-film yang lebih asik yang agak no, bagaimana orang-orang luar negeri juga kadang membuat satu study club misalnya ya, sesama itu untuk saling bercerita, saling memberikan. Kan ini sebenarnya membangun satu solidaritas, membangun yang namanya kepedulian. Nah, kita sebenarnya punya itu gitu. Cuma lambat laun karena kita terlalu konsumtif, atau mungkin juga karena kita misal kalau di dalam pandangan orang-orang postkolonial, kita memang kadang split ya, ambivalen gitu ya. Untuk menjadi, kadang kita ingin berbangga terhadap bangsa Indonesia, tapi kadang kita juga melihat seolah Barat itu lebih wow. Padahal ya, orang Barat pun hari ini, orang Barat yang gelisah juga datang ke Borobudur misalnya, ke Bali untuk menemukan satu kedamaian hidup misalnya. Nah, ini satu hal yang ya mungkin seperti RRI ini kan menjadi salah satu media bagaimana mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan yang baik untuk kita lestarikan sebagai satu modal di era digital ini gitu ya.
2: Ya, terima kasih Pak Slamet Wahedi kebersamaannya di Pro1 RRI lewat Kita Indonesia. Ini cukup semangat mengingatkan kita semua sadar tentang bagaimana kita mengenang nasionalisme ala Bung Karno. Dan selamat melanjutkan aktivitas Pak Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dan juga pemirsa, demikian perbincangan kita lewat program Kita Indonesia di Semenap Siang ini. Banyak sekali langkah sederhana sebenarnya yang bisa kita lakukan dari penjelasan Pak Set Wahedi tadi, bagaimana kita menjaga rasa nasionalisme ala Bung Karno. Dan semoga perbincangan ini bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Sehat 101.
1: Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk update informasi dalam dinamika olahraga. Pastikan Anda terus stay tune di 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah. Stephen Hem and Rice has found a way through.
1: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Noni Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan. Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sehingga kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anomanda Daring menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Sovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang tadi, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kini kita akan lanjutkan sajian Sumenep siang ini. Namun sebelumnya saya informasikan untuk Anda yang menantikan kumandang adzan zuhur wilayah Sumenep dan sekitarnya, sudah berkumandang pada menit ke-26 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi ya pendengar. Saat ini sudah 32 menit lepas dari pukul 11. Baik pendengar, nanti kami akan ajak Anda tentu saja untuk update informasi dari seluruh kawasan Madura pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjejaring dengan RRI Sampang untuk update info apa yang terjadi di Madura hari ini. Pastikan Anda terus bersama kami.

0: Sumenep siang ini.
1: Informasi untuk Anda pendengar, berita kehilangan dari Dusun Kalerker, RT 6, RW 2, Desa Tambaksari, Kecamatan Rubaru, Sumenep, ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M6420XH atas nama Ius, Dusun Kalerker, RT 6, RW 2, Desa Tambaksari, Kecamatan Rubaru, Sumenep, pendengar. Dan barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Selasa lalu, tanggal 2 Mei 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan sekitar Kecamatan Kota Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi Saudara Ius dengan nomor handphone 08193-351-880. Atau Anda bisa langsung mendatangi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPPRRI Sumenep di Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin. Nah, akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Sumenep siang ini.

0: Madura hari ini. Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita hadirkan program Madura hari ini. Siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rusyanti, nanti akan hadirkan informasi untuk kawasan Sumenep dan Pamekasan. Ada rekan saya, Isak Naya di Sampang untuk berbagi informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu, Isak, selamat siang.
1: Selamat siang, Ririn.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ada ya. Euforia jelang bola gembira nih. Ada pesta bola dunia. Di Sampang gimana gaungnya?
1: Oh, kalau gaungnya sih hanya beberapa saja, tapi yang terlihat di daerah Kedundung nih. Kalau masalah euforianya seputar sepak bola FIFA nantinya.
0: Di RRI Sampang ada kegiatan nobarnya nggak, Isak?
1: Oh, belum nih.
0: Harus merapat ke RRI Sumenep ya, karena kita setiap penayangan di sini nobar di halaman depan RRI.
1: Wow, mantap.
0: Betul. Sudah siap dengan layar lebarnya.
1: Lebarnya, oke. Okay.
0: Ada informasi apa saja, Isak, untuk Madura
1: nanti
0: hari ini?
1: Dihadirkan ya seputar FIFA juga nih nanti hadir informasinya dari Sampang dan dari Sampang tadi nanti juga Ririn, Pemkab Sampang membentuk tim pembinaan dan pengawasan MBG masih dari Sampang. Desa Mandiri di Sampang terus bertambah dan produksi garam di Sampang terbatas, harga berpotensi naik. Dan dari Bangkalan nanti juga hadir puluhan UMKM Bangkalan ajukan pinjaman subsidi bunga 0% dan dua terakhir nantinya kabar duka jamaah kloter 68 asal Sampang wafat di Mekah dan yang terakhir Gerkatin Sampang gelar pelatihan Al-Quran isyarat pertama di Kabupaten Sampang. Itu saja Ririn yang akan hadir menemani di Madura hari ini. Yeah. Dan sebagai informasi pertama ya, mumpung masih siang nih ya, langsung saja Ririn.
0: Baik. Dan untuk di RRI Sumenep kita punya 5 informasi, 3 kabar Sumenep, 2 di Pamekasan ya. Baik, Isak dan juga pendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini untuk edisi Kamis 11 Juni 2026.
2: Madura hari ini.
0: Dengan pengembangan kemasan atau packaging, ini dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing keris sebagai produk budaya sekaligus karya seni bernilai tinggi. Hal itu mengemuka dalam pelatihan pengembangan packaging keris yang digelar melalui kerjasama komunitas pelaku keris dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, di Kampus Sumenep. Empu Perempuan Sumenep Ika Arista mengatakan selama ini perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada kualitas dan bentuk keris. Sementara aspek pendukung seperti kemasan masih belum mendapat perhatian yang memadai. Menurutnya packaging memiliki fungsi penting tidak hanya sebagai pelindung produk, tetapi juga mampu meningkatkan kesan eksklusif dan profesional sehingga berdampak pada nilai jual keris di pasaran. Ia menjelaskan, keris kerap dianggap sebagai benda tajam yang memerlukan pengemasan aman dan praktis. Dengan kemasan yang baik, keris dapat lebih mudah dibawa, dipajang, maupun dipasarkan kepada konsumen dari berbagai daerah. Pelatihan tersebut, pendengar, juga memberikan wawasan kepada para pengrajin mengenai desain kemasan yang lebih menarik dan memiliki nilai estetika tinggi. Ika berharap inovasi packaging dapat menjadi salah satu strategi untuk memperluas pasar keris Sumenep. sekaligus memperkuat citra keris sebagai warisan budaya yang bernilai ekonomi. Ini informasi pertama lewat program Madura hari ini. Mendengar, saya kembali ke Ishak di Sampang untuk juga menyampaikan informasi pertamanya.
3: Pro 1.

0: 1.
1: Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Sampang. Dan terima kasih buat Ririn yang sudah menghadirkan informasi pertama dari RRI Sumenep.
2: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Madura hari ini.
1: Pendengar masih di Madura hari ini, yang dimana pendengar informasi kali ini dihadirkan dari Kabupaten Sampang, ya, dimana kabar duka jamaah haji di kloter 68 asal Sampang wafat di Mekah. Kabar duka datang dari tanah suci Mekah, seorang jamaah haji asal Kabupaten Sampang, Madura, yang tergabung dalam kloter terbang atau kloter 68 dilaporkan meninggal dunia pada hari Rabu 10 Juni 2026. Jamaah yang wafat tersebut atas nama Haji Selamat Riyadi atau Miat, ya, asal Sampang. Almarhum mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit An-Nur Mekah pada pukul 09.30 waktu Arab Saudi. Dokter di kloter sub 68, Dr. Fajar As-Siddiq, ya, membenarkan informasi tersebut saat menurut keterangannya, almarhum sempat mendapatkan penanganan medis secara intensif di rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pihak panitia penyelenggara haji dan tim kesehatan haji Indonesia saat ini tengah mengurus seluruh dokumen pemulangan jenazah.

0: Pendengar masih di Madura hari ini ya, informasi berikutnya yang dimana kita hadirkan masih dari Sampang. Pemkot Sampang membentuk tim pembinaan dan pengawasan MBG. Pemerintah Kabupaten Sampang di Jawa Timur membentuk tim pembinaan dan pengawasan program makan bergizi gratis agar upaya pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Sekda Sampang Yuliadi Setiawan menyebut pembentukan tim pembinaan dan pengawasan ini sesuai dengan arahan Bupati Sampang Slamet Junaedi pada rapat koordinasi lintas sektor beberapa hari yang lalu. Ia menjelaskan alasan orang nomor satu di lingkungan Pemkot Sampang itu program prioritas tersebut juga karena bermanfaat bagi para siswa dalam mempersiapkan generasi masa depan yang baik dan berkualitas. Dan tentunya kata Bupati ya menganggap bahwa cita-cita dalam membentuk program MBG tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Kata Sekda Yuliadi Setiawan menjelaskan tim Binwas MBG membutuhkan Pemkab Sampang ini bertugas monitoring dan evaluasi seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan secara bergiliran dengan cara datang secara langsung ke lapangan guna memastikan menu yang tersaji kepada penerima manfaat sesuai ketentuan. Baik, itu saja dari informasi pertama yang hadir dari RRI Sampang. Silakan berikutnya Ririn.
1: Baik, perjalanan Madura hari ini masih lanjut, pendengar. Sebelum saya hadirkan info kedua, saya hadirkan dulu satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Madura hari ini. Hari ini.
1: Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar kabar dari Sumenep saya lanjutkan. Salah terkait dengan kebijakan work from home WFH yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sumenep setiap hari Rabu, dinilai mulai menunjukkan dampak terhadap upaya penghematan bahan bakar minyak BBM di lingkungan aparatur sipil negara ASN. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdagap Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan berkurangnya mobilitas ASN selama pelaksanaan WFH secara otomatis menekan penggunaan BBM, baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Menurutnya, meskipun belum dilakukan penghitungan secara rinci terkait jumlah penghematan yang dihasilkan, manfaat kebijakan tersebut sudah dirasakan langsung oleh para ASN. Selain mengurangi perjalanan menuju kantor, kebijakan tersebut juga berdampak pada tidak digunakannya kendaraan dinas setiap hari Rabu. Kondisi itu turut mendukung program efisiensi energi yang sedang dijalankan pemerintah. Dadang menjelaskan penghematan BBM menjadi salah satu tujuan utama diterapkannya WFH bersamaan dengan kebijakan larangan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak bagi ASN pada hari yang sama. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2026 tentang penghematan BBM. Melalui aturan itu, ASN diwajibkan bekerja dari rumah dan tidak menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak setiap hari Rabu. Meski demikian, layanan publik yang bersifat esensial seperti tetap berjalan normal. Sejumlah instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi agar kebutuhan publik tidak terganggu. Dadang menjelaskan, Pemkab Sumenep akan terus mendukung program efisiensi energi yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, termasuk melalui pengurangan konsumsi BBM di lingkungan birokrasi. Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Sumenep berharap budaya hemat energi dapat semakin tumbuh di lingkungan ASN dan memberikan kontribusi terhadap upaya pengelolaan energi yang lebih efisien di daerah. Saya kembali ke Ishak di Sampang.
2: Madura hari ini.
3: Baik, pendengar masih di Madura hari ini, tentunya di Pro 1 Sampang dan Pro 1 Sumenep. Dan pendengar, informasi berikutnya masih dari Sampang, Desa Mandiri di Sampang terus bertambah. Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan status desa agar lebih mandiri dan produktif. Hingga saat ini jumlah desa mandiri di Kabupaten Sampang tercatat sebanyak 25 desa. Sementara sebagian besar desa lainnya masih berstatus pemula dan berkembang. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Sampang, Abdul Hadi Purnomo, mengatakan jumlah desa mandiri mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2025, sebanyak 12 desa berhasil naik status menjadi desa mandiri, termasuk Desa Mandangin dan Desa Gunung Mata. Menurut Hadi, sebelumnya ada penambahan tersebut di Kabupaten Sampang hanya memiliki 13 desa mandiri. Dengan bertambahnya 12 desa, jumlahnya kini mencapai 25 desa. Yang berhasil naik status tersebut, pendengar, sebelumnya berada pada kategori desa berkembang. Sementara itu, jumlah desa berkembang di

0: DPMD Sampang akan terus melakukan pendampingan agar semakin banyak desa mampu meningkatkan status menjadi mandiri. Pendengar masih di Madura hari ini.
1: Madura hari ini.
0: Pendengar, informasi berikutnya masih dari Sampang, yang dimana produksi garam Sampang terbatas, harga berpotensi naik. Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni di tahun 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas sehingga berpotensi mempengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Muhammad Mahfud, mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau. Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan nilai cukup baik dari sisa dari sisi warna, tekstur, dan tingkat kekeringan. Pemerintah berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil, dan harga garam tetap terjaga sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri. Baik pendengar, itu informasi berikutnya yang hadir dari RRI Sampang. Silakan Riri untuk informasi berikutnya.
2: Saya bergeser dulu untuk informasi Pamekasan pendengar, di mana Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto memimpin upacara serah terima jabatan di lingkungan Polres Pamekasan. Upacara hikmat tersebut berlangsung di lapangan apel Mapolres Pamekasan. Rotasi jabatan ini menyasar sejumlah posisi penting, mulai dari jajaran pejabat utama PJU, Polres, hingga para Kapolsek. Agenda ini dihadiri langsung oleh jajaran PJU Polres Pamekasan, Kapolsek Jajaran, personel Polres Pamekasan, serta pengurus Bayangkari Cabang Pamekasan. Dalam upacara tersebut, pendengar, Kapolres Pamekasan memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara sertijab. Di akhir amanatnya, Kapolres Pamekasan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejabat lama atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama bertugas. AKBP Hendra Eko Triyulianto menekankan para pejabat baru agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, mengenali karakteristik wilayah masing-masing, serta menjaga situasi Kamtibmas di Pamekasan agar tetap kondusif. Seluruh rangkaian upacara berjalan dengan lancar, aman, dan penuh hikmat, ditutup dengan pemberian ucapan selamat serta sesi dokumentasi bersama.
3: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Madura hari ini. Hari ini. Masih kabar dari Pamekasan, saya lanjut dengan informasi lainnya. PMK Pamekasan berencana mengembangkan konsep wisata halal dalam pengelolaan destinasi wisata daerah. Rencana tersebut, pendengar, akan dituangkan melalui regulasi khusus yang menjadi dasar penguatan sektor pariwisata berbasis nilai religius. Bupati Pamekasan, Kyai Haji Holilur Rahman, mengatakan tahap awal yang disiapkan adalah penyusunan peraturan daerah, Perda. Perda ini nantinya akan menjadi payung hukum dalam pengelolaan destinasi wisata yang selaras dengan identitas Pamekasan sebagai kota gerbang salam. Menurutnya, konsep wisata halal tersebut perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar implementasinya tidak berjalan tanpa arah. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan batasan sekaligus panduan bagi seluruh pihak dalam pengelolaan destinasi wisata di daerah. Selain itu, mantan anggota DPR RI itu menilai keberadaan Perda menjadi penting agar setiap pengembangan destinasi wisata tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, regulasi nantinya menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola sektor pariwisata secara berkelanjutan. Saya masih ada satu informasi lainnya ya. Dari RRI Sumenep, pendengar. Namun kita ke Sampang dulu bersama Ishak Naya.
1: Pro 1.

0: Satu.
1: Baik, pendengar masih di 100,8 FM Pro 1, karena informasi dan inspirasi tentunya di Madura hari ini.
2: Madura hari ini.
1: Pendengar, informasi berikutnya kita akan langsung ke Kabupaten Bangkalan. Puluhan UMKM Bangkalan ajukan pinjaman subsidi bunga 0%. Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah melalui program subsidi bunga 0% untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan akses pemodalan yang lebih ringan dan terjangkau. Hingga kini tercatat 20 pelaku UMKM telah mengajukan permohonan pinjaman dan sedang menjalani proses verifikasi oleh PT BPR Jatim Cabang Bangkalan. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan Muhammad Rosuli menjelaskan, PMK Bangkalan berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dan memastikan masyarakat tidak akan dipersulit selama memenuhi persyaratan yang berlaku, dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya saing, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Sementara itu, pimpinan cabang PT BPR Jatim Bangkalan Nuzulul Ramadan menyampaikan biayanya terus melakukan verifikasi terhadap setiap pengajuan agar penyaluran pembiayaan tepat sasaran. Ia juga mengajak pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk memanfaatkan program tersebut dengan mengajukan permohonan langsung ke kantor cabang. Pemerintah berharap semakin banyak UMKM yang terbantu sehingga kesejahteraan masyarakat Bangkalan dapat meningkat.
2: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI dalam acara Madura hari ini.
1: Pendengar, dua informasi sekaligus ya, hadir ke ruang dengar Anda, yang dimana pendengar dari Kabupaten Sampang, Gerkatin Sampang gelar pelatihan Al-Quran isyarat pertama di Kabupaten Sampang. Akses terhadap pendidikan agama yang inklusif kini mulai terbuka lebar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang. Rumah Al-Quran Sahabat Tuli bekerjasama dengan Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Indonesia maksud kami cabang Sampang, menggelar pelatihan belajar Al-Quran isyarat bagi disabilitas tuli. Kegiatan intensif ini dilakukan selama 2 hari, yakni Minggu hingga Senin, di tanggal 14 hingga 15 Juni 2026, bertempat di Aula Dinas Sosial di Kabupaten Sampang. Pelatihan yang mengusung tema membuka jendela wahyu, menembus keterbatasan sunyi, menuju generasi tuli cinta Al-Quran, ini diikuti oleh 40 peserta disabilitas tuli usia remaja hingga dewasa dari wilayah Sampang. Selain itu, terdapat 10 orang guru mengaji umum serta relawan yang ikut serta sebagai target pendamping demi menjaga keberlangsungan program di masa depan. Ketua Gerkatin Sampang Mukhlis menyampaikan, kegiatan ini berawal dari keterbatasan metode pembelajaran yang ramah disabilitas beribadah dan memahami kitab suci secara mandiri. Kehadiran mushaf Al-Quran, syarat yang resmi disahkan oleh Kementerian Agama RI, menjadi momentum penting. Hanya saja, pemanfaatannya di daerah belum maksimal akibat langkahnya instruktur yang menguasai bahasa isyarat tersebut. Oleh karena itu, Gerkatin Sampang langsung menghadirkan narasumber ahli tingkat nasional. Dalam perhatian ini, panitia mendatangkan Mas Kurun, instruktur ahli tuli sekaligus tim ya perumus mushaf Al-Qur'an dari Lajna Pantasiha Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI. Dan informasi penutup lainnya pendengar kita hadirkan dari dunia olahraga, tentunya dari Kabupaten Sampang. Masyarakat apresiasi peran strategi RRI siarkan Piala Dunia. Perhelatan akbar sepak bola dunia di FIFA World Cup 2026 kini telah menyita perhatian publik di tanah air. Di tengah euforia yang memuncak, peran Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik mendapatkan apresiasi luar biasa di masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran pertandingan hingga ke pelosok negeri. Menurut salah satu masyarakat Sampang, Muhdor, kehadiran siaran Piala Dunia melalui kanal radio menjadi jembatan krusial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan visual, baik karena kendala geografis di wilayah terpencil maupun bagi penyandang disabilitas netra. Dengan cukup luas yang cakupan luas yang dimiliki RRI, semangat Piala Dunia 2026 diharapkan dapat terus menggema ke seluruh penjuru Indonesia, menyatukan masyarakat dalam satu kegembiraan olahraga. Sementara itu, di antara RRI dan TVRI dalam menyukseskan siaran Piala Dunia 2026 ini pun mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen lembaga negara dalam memberikan layanan informasi, edukasi, dan hiburan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Itu saja dari informasi penutup yang hadir dari ruang dengar RRI ya, tentunya sebagai informasi penutup dari RRI Sampang. Dan informasi berikutnya Ririn, silakan.
0: Baik, lanjut perjalanan Madura hari ini untuk informasi dari Sampang dan Bangkalan telah tersaji oleh Isyak Naya tadi dari RRI Sampang pendengar, dan informasi terakhir dari RRI Sumenep saya hadirkan kabar dari wilayah Sumenep. Ketika kantor Kementerian Agama Kemenag Sumenep pendengar bersama BNN Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep ini resmi menjalin kerjasama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di lingkungan madrasah. Kerjasama ini menjadi langkah konkret kedua lembaga dalam memperkuat perlindungan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan edukatif dan pembinaan di lingkungan pendidikan keagamaan. Program P4GN akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag Kabupaten Sumenep, mulai dari Raudatul Atfal RA, Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Sanawiyah MTS, hingga Madrasah Aliyah MA. Kepala Kantor Kemenag Sumenep Abdul Wasid mengatakan madrasah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik, sehingga perlu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui edukasi yang berkelanjutan agar para siswa memiliki pemahaman yang baik mengenai resiko dan dampak penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, pendengar, Kepala BNN Sumenep Bambang Sutrisno menyambut baik sinergi yang dibangun bersama Kemenag dalam memperluas jangkauan program P4GN di sektor pendidikan. Ia menambahkan keterlibatan dunia pendidikan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Melalui kerjasama tersebut, Kemenag dan BNN Sumenep berharap dapat memperkuat budaya hidup sehat di lingkungan madrasah, sekaligus menciptakan generasi muda yang produktif, berkarakter, dan terbebas dari ancaman narkoba. Baik, mendengar keseluruhan informasi lewat Madura hari ini telah tersaji ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti dan rekan saya Ishak Naya di Sampang mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Pro 1.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumeneb.
1: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambrungan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328-662-338.
2: Sumeneb siang ini.

0: Selamat siang, mendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga bersama saya, Ririn Rizkyanti. Edisi Kamis hari ini di 11 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, Timnas Indonesia berhasil menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil sempurna setelah mengalahkan Mozambik dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Gol tunggal kemenangan Garuda dicetak oleh Romeni pada awal pertandingan. Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan atas negara yang berperingkat lebih baik di ranking FIFA. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kedua Indonesia dalam FIFA Matchday bulan Juni setelah sebelumnya menundukkan Oman dengan skor 3-0 dalam laga perdana Garuda Championship Series 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap tren kenaikan ranking FIFA dapat terus berlanjut dalam perhitungan ranking FIFA terkini. Indonesia memperoleh tambahan sekitar 5,69 poin dari kemenangan atas Mozambik. Tambahan poin tersebut membuat total poin Garuda meningkat menjadi sekitar 1.157 poin. Ia meminta dengan hasil tersebut mengukuhkan posisi Indonesia di peringkat ke-118 dunia FIFA. Garuda kini semakin mendekati kelompok 100 besar dunia dan terus menunjukkan tren positif dalam beberapa bulan terakhir. Dengan begitu, perolehan poin Timnas Indonesia di ranking dunia FIFA mengalami kenaikan dari 1.151,45 menjadi 1.157,14. Madura United fokus menyusun komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Salah satu fokus yang mendapat perhatian manajemen adalah sektor penjaga gawang yang dinilai masih memiliki kualitas untuk dipertahankan. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zafarina mengatakan, manajemen memutuskan mempertahankan 3 kiper yang menjadi bagian dari skuad musim lalu. Ketiganya dinilai masih layak mendapatkan kepercayaan untuk mengawal gawang Laskar Sapekera pada musim mendatang. Menurut Anissa, manajemen telah menawarkan kontrak baru kepada Muhammad Diki Indrayana. Sementara Aditya Harlan dan Raider Razak akan melanjutkan kontrak yang masih berjalan bersama klub. Ia menilai 3 penjaga gawang tersebut telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap Madura United sepanjang musim lalu. Karena itu, manajemen memberikan kepercayaan agar mereka tetap menjadi bagian dari skuad untuk musim depan. Meski demikian, Anissa mengungkapkan Madura United masih membuka peluang untuk menambah amunisi di bawah Mistar. Langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan persaingan sekaligus memperkuat kedalaman skuad dalam menghadapi ketatnya kompetisi musim mendatang. Keputusan mempertahankan sejumlah pemain menjadi bagian dari langkah awal Madura United dalam membangun kekuatan tim setelah berhasil bertahan di Super League musim lalu. Manajemen berharap komposisi yang disiapkan mampu membawa Laskar Sapekera tampil lebih kompetitif pada musim 2026-2027. Kontingen Indonesia menorehkan prestasi gemilang pada Astana 2026 World Bosia Cup di Kazakhstan. Tim Merah Putih berhasil meraih 4 medali emas dan 1 medali perak, sekaligus mempertegas kiprah Indonesia sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan dalam olahraga bosia dunia. 3 medali emas sektor individu dipersembahkan oleh Muhammad Afrizal Syafa, Handayani, dan Felix Ardi Yuda. Handayani menjadi sorotan setelah mampu mengalahkan sejumlah atlet unggulan dari Tiongkok dan Brazil dalam perjalanannya menuju podium tertinggi. Sementara itu, Giska Zayana menyumbangkan medali perak pada nomor individu. Tambahan 1 medali emas lainnya diraih Indonesia dari nomor beregu kategori BC1 setelah mengungguli Portugal dan Korea Selatan yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. World Bosia Cup merupakan ajang internasional resmi bagi atlet penyandang disabilitas berat, termasuk penyandang cerebral palsy dalam kondisi neurologis lain yang mempengaruhi kemampuan motorik sehingga memerlukan penggunaan kursi roda. Turnamen yang berlangsung di Kompleks Olahraga Atletik Kazakhstan, Astana menjadi salah satu ajang penting dalam perebutan poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Ketua Federasi Bosia Kazakhstan, Maulen Asimbayev mengapresiasi tingginya sportivitas para peserta sepanjang kompetisi. Ia juga menilai penyelenggaraan turnamen berjalan baik dengan dukungan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kompetisi ini diikuti atlet-atlet dari sejumlah negara kuat Bosia dunia seperti Brazil, Tiongkok, Korea Selatan, Britania Raya, Prancis, dan Portugal. Hasil yang diraih di Astana menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan diri dan daya saing menjelang Paralimpiade Los Angeles 2028. Pendengar dan pemirsa, Muhammad Zaki Ubaidillah, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, kembali mencuri perhatian setelah resmi memperkuat tim Indonesia pada ajang bergengsi Australia Open 2026. Kepercayaan ini menjadi langkah penting bagi Zaki untuk unjuk kemampuan di level internasional, sekaligus membawa nama Indonesia di panggung dunia. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Atlet bulu tangkis tunggal putra asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, resmi memperkuat tim nasional Indonesia dalam turnamen bergengsi Australia Open 2026. Kejuaraan level Super 500 tersebut berlangsung di Quay Center, Sydney, Australia. Pemanggilan pebulu tangkis muda berbakat ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia olahraga Madura. Berlaga di level internasional, atlet yang akrab disapa Ubed tersebut diproyeksikan tampil maksimal guna menambah poin performa sekaligus memperkuat dominasi skuad merah putih di sektor tunggal putra. Menghadapi persaingan ketat dari para pemain elit dunia, Ubed menyatakan telah melewati rangkaian persiapan intensif baik dari segi taktik, fisik maupun mentalitas bertanding sebelum bertolak ke Sydney.
2: Ya harus mikir juga, ada tanggung jawab untuk bisa mengambil poin, dan di ya dari situ saya udah nggak mau mikir banyak lah, kan masih ada kesempatan di hari besoknya tuh, ya akhirnya bisa kasih yang terbaik lagi lah buat tim juga.
1: Keikutsertaan Ubed dalam jajaran pemain nasional ini juga diharapkan menjadi pemantik motivasi bagi para atlet muda lainnya di daerah. Manajemen tim kepelatihan terus mengingatkan agar dirinya fokus pada setiap gym dan menjaga konsistensi permainan sepanjang turnamen. Melalui turnamen papan atas ini, pebulu tangkis andalan Sampang tersebut membidik hasil optimal demi mendongkrak peringkat dunianya sekaligus mematangkan jam terbang di kompetisi tingkat senior.
0: Pengurus Kabupaten Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia Perbakin Sampang mempersiapkan 11 atlet binaannya untuk berlaga dalam kejuaraan nasional Kejurnas Menembak yang akan berlangsung di Jakarta Juli mendatang. Para penembak yang didelegasikan terdiri dari kombinasi atlet kategori senior dan atlet usia muda potensial. Program pembinaan intensif kini terus digenjot demi mematangkan performa mereka sebelum bertolak ke ibu kota. Pelatih Perbakin Sampang, Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa meski jadwal resmi dari pengurus besar Perbakin belum dirilis, pihaknya tidak ingin membuang waktu. Porsi latihan rutin difokuskan pada pemantapan performa lewat sistem penilaian berkala guna memantau grafik perkembangan atlet secara akurat. Slamet menambahkan sistem uji scoring mingguan sengaja diterapkan agar output dari proses latihan lebih terarah dan terukur. Langkah ini dinilai efektif untuk mengevaluasi ketenangan, akurasi, serta mental bertanding para atlet. Secara personal, melalui persiapan yang matang, Perbakin Sampang membidik target realistis pada ajang bergengsi tersebut. Kejurnas ini diproyeksikan menjadi panggung pembuktian bagi para penembak Madura yang belum berhasil membawa pulang medali pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya beberapa waktu lalu. Pendengar dan pemirsa, pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI Sumenep, menetapkan 34 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Provinsi Bola Voli Pantai Jawa Timur yang akan digelar bulan depan. Dari total atlet yang lolos seleksi tersebut, PBVSI Sumenep menyiapkan 20 atlet putra dan 14 atlet putri. Seluruh personelnya, tim saat ini langsung difokuskan pada program pemusatan latihan. Ketua PBVSI Sumenep, Samsul Mu'arif, menjelaskan bahwa pemusatan latihan ini bertujuan untuk mematangkan kekompakan tim, ketahanan fisik, serta teknik bertanding sebelum mereka turun ke pasir. Terlebih, mayoritas atlet yang terpilih merupakan wajah baru yang minim jam terbang di kompetisi resmi, meski secara kualitas telah memenuhi kriteria tim pelatih. PK PBVSI Sumenep sengaja memaksimalkan kuota pemain agar regenerasi atlet voli pantai di Sumenep berjalan simultan. Untuk mengejar target performa maksimal, Samsul mengungkapkan bahwa jajaran pelatih ini menambah porsi latihan intensif, termasuk menggelar sesi latihan pada malam hari demi mengasah adaptasi dan ketajaman strategi para pemain. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan Instalasi Peduli Pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan pelayanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep siap melayani dengan hati.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Pro 1.
1: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: pendengar, selamat siang untuk Anda yang selalu setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali Pro Dangdut bisa kembali menemani Anda mendengar. Saya Riden Rizkyanti menerima telepon untuk yang ingin bergabung. Boleh lewat jalur 662317 ataupun 665396. WhatsApp juga bisa di 0811-3345-101. Langsung saja, saya terima penelpon dulu yang sudah masuk. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah. Siapakah di sana?
1: Dengan Irma, Mbak, di Lekung.
0: Oh iya, kabar baik, Mbak Irma.
1: Alhamdulillah, baik. Kalau Mbak Ririn sendiri, gimana?
0: Saya juga sehat. Mbak Irma sekarang di Lekung itu yang terkenal kerupuk lecak ya.
1: Oh iya, kok tahu sih?
0: Masa beli kerupuk lecak jauh-jauh ya, sampai ke Lekung?
1: Kalau kerupuk lecak itu banyak kalau di Lekung, Mbak. Apalagi gambarnya itu, Mbak.
0: Oh iya.
1: Iya. Bentul kepek katanya lagi, Mbak. Banyak lah di sini. Kalau mau, ya ke sini aja, Mbak.
0: Sudah saya depak ke sana.
1: Oh, mau? Oh iya.
0: Iya. Udah.
1: Punya teman di sini ya?
0: Enggak, jalan-jalan. Cuma pengen tahu rasana kerupuk lecak. Betian naropuk poli.
1: Iya, Mbak. Dicampur sama tepung itu.
0: Iya, cengi lecak itu juga namanya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya ada apaan, Mbak Din?
0: Kita punya Malioboro, Air Tuba, Pelukan Nyata. Mau yang mana? Iya.
1: Pelukan Nyata, Mbak.
0: Siap.
1: Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
1: Salam yang perdana buat Mbak Ririn. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Juga ada Mbak Suci, ada Jeki Asmara Arindi, ada Mbak Jempaka Ayu, Abah Suni. Juga ada Kak Riki Anggara. Saya tak punya, tolong ngecukok ya. Semuanya, Mbak, salamnya, Mbak. Ya. Ada Paru Karisma sama Evi. Ya, lagunya Pak Tak Pintis buat Kupator ya, kalau bisa tak tunggu kehubungannya Mbak Ririn.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih atas waktunya Mbak Ririn.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Irma di Lekung, sehat-sehat ya. Komak juga untuk semua keluarga di sana. Lanjut berikutnya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di sana?
2: Insani.
0: Siapa?
2: Insani.
0: Insani. Oh, di mana Insani?
2: Alias Abah Halim.
0: Ya, kenapa dibilang Insani, Abah?
2: Insani kan bahasa Arab itu.
0: Oh iya.
2: Nah, artinya itu manusia saya.
0: Betul.
2: Ya. Ya, gimana? Kabarnya sehat ya, Abah?
0: Alhamdulillah sehat, Abah Halim juga ya.
2: Ya, sama sehat, sama baik gitu, Mbak Ririn.
0: Senang sekali.
2: Ya. Lagunya apa ini?
0: Kita punya Pelukan Nyata yang sudah di request. Lainnya masih ada Malioboro, Air Tuba, ada Pelampiasanku juga.
2: Oh, ya, ikutan aja ya, diborong semuanya ya.
0: Oh, boleh.
2: Ya, salam-salamnya ya.
0: Untuk siapa, Pak?
2: Salam yang pertama buat Mbak Ririn, semoga sehat walafiat,
0: bersama
2: keluarga,
0: ya.
2: Dan semoga berkah dunia dan berkah ketiga. Barusan ada Mbak Mbak ya, itu teman saya di waktu gabungan kematan itu dulu, Mbak Ririn.
0: Oh iya.
2: Iya. Lagi ada Mbak Bupator, Bapak Ikan, lagi ada Bapak Ketua dan

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Halim. Kompak juga untuk semua keluarga di sana ya. Sehat-sehat semuanya. Lanjut yuk berikutnya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang dari Pamekasan Baririn Mas.
1: Siap.
0: Posisi lagi nyiram tembakau.
1: Wih, siang-siang di nyiram tembakau.
0: Oh, iya, kalau pagi kan aling-aling Mekasan, jantung kota Mekasan mengayung beca.
1: Oh, iya. Enggak panas.
0: Kenapa?
1: Enggak panas, kan nyiram siang-siang.
0: Dia nyiram daun mas.
1: Oh, iya, betul.
0: Iya, panasnya seger. Badan boleh kenep, makin panas, kenep, makin panas.
1: Iya, suhunya dingin.
0: Dingin, apalagi selesai, jam 12 malam itu.
1: Kumikil.
0: Kumikil, sapu lema tak bisa.
1: Iya.
0: Iya, tadi ada, Mbak, Mas apa itu, Mas? Itu, Mbak.
1: Insani, Abah Halim barusan.
0: Mana Abah Halim, banyak nyaman itu, Mas. Orang Ponte itu, Mbak.
1: Oh, iya.
0: Masuk Galis, kalau Jebrento dan Pak Gendinya masuk Galis.
1: Oh.
0: Ya, tetangganya Roni Sanjaya sama Mbak Yuni, Mbak.
1: Oh, siap.
0: Ya, satu kecamatan. Ya, lagunya yang ada dari Jawa, Mbak.
1: Mansur S, Air Tuba.
0: Air Tuba, Ibu Tiga Mbak Novi, semoga cepat-cepat naik ke belakang. Ibu Tiga Mbak Evi, semoga cepat-cepat naik ke belakang sama Pak Nur Kumala. Tadi ada Mbak Irma ya?
1: Iya.
0: Mbak Irma sama saudara. Ya, semuanya dalam kompakan dan Najib Rianto. Semoga tanpa sihat selalu ya.
1: Amin.
0: Buat Baririn, Baririn enggak nanam tembakau?
1: Enggak, tadi tekel.
0: Oh, bentar gendingan banyak, gendingan. Gratis.
1: Iya.
0: Orde nyiram.
1: Oh, bukan salam. Terima kasih, Mas Jeffrianto. Kompak juga untuk semua di Pamekasan. Sehat-sehat selalu. Pelukan nyata, selfie Yamalida. Kita nikmati bersama.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.

0: Kembali lagi di Pro Dangdut, pendengar. Lanjut untuk yang ingin bergabung, masih banyak kesempatan. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan PTS ini, Mbak Lilin.
0: PTS apaan ya?
1: Putra Setia.
0: Oh, PS langsung Putra Setia.
1: Kenapa sih kok tak resep gitu?
0: Iya kak, disingkat-singkat sekarang ya.
1: Biasa pak, biar nggak panjang-panjang menyebutkan PTS aja gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya.
0: PSTR. Iya. Ah PSTR. Putra Setia Tunduk Raas.
1: Iya. Yeah. Iya.
0: Gimana kabar?
1: Kenapa?
0: Kabar sehat.
1: Iya sehat. Ngomong-ngomong Mbak Ririn pernah nyampe ke Tunduk ya?
0: Belum.
1: Kalau keluar pulau kemana Mbak Ririn?
0: Keluar pulau maksudnya ke kepulauan.
1: Apakah pernah nyampe ke Sepudi, ke Masalembu gitu?
0: Enggak, pulaunya saya mah yang deket-deket daratan. Pulau Talango.
1: Oh, gitu.
0: Pulau Kili Genting saya depa itu. Pulau Kili Iyang depa.
1: Iya. Jadi enggak jauh-jauh ya Barin ya?
0: Iya.
1: Ya, tapi yang kalau yang penyiar-penyiar itu yang cowok-cowok itu kayak Mas Repke itu nyampe ke Ketupat itu katanya Mbak Ririn.
0: Ketupat
1: ya,
0: mana?
1: Saya doakanlah. Mudah-mudahan Mbak Ririn nyampe juga gitu ya.
0: Amin.
1: Ini cerita sedikit, bukan memperbanding-bandingkan ya Mbak Ririn ya.
0: Gimana?
1: Maksudnya cerita sedikit gitu. Kayaknya kan Mas Repka pernah nyampe Ketupat, tapi kan bukan saya niat memperbanding-bandingkan Mbak Ririn gitu kan.
0: Aman, iya. Saya mah
1: doakan saja gitu. Mudah-mudahan Mbak Ririn juga pernah nyampe ke Desa Tunduk yang dikatakan Pulau Putri.
0: Wih, bagus ya di sana.
1: Iya, banyak bini lah gitu Mbak Ririn.
0: Oh, iya.
1: Iya. Barangkali Mbak Ririn ingin mengisi Desa Tunduk, boleh-boleh saja.
0: Gitu ya.
1: Iya. Cuman kalau orang yang enggak betah itu lampunya enggak ada penerangan lampu di sini.
0: Enggak
1: lampunya
0: apa-apa,
1: hanya
0: aman.
1: Hidup di siang hari gitu.
0: Iya.
1: Iya. Lagunya punya apa Mbak Ririn?
0: Kita punya Malioboro, Pelampiasanku, ada Air Mata Tiada Arti.
1: Air Mata Tiada Arti.
0: Tahu karena itu lagunya siapa?
1: Putra Setia tidak pernah nyampe ke Sumenep. Jadi akhirnya Putra Setia menangis, akhirnya air mata tiada arti. Kalau enggak ada yang bawa, siapa yang akan sapa semana Pak Putra Setia ke Sumenep gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi akhirnya menangis aja.
0: Siap.
1: Akhirnya air mata tiada arti.
0: Oke.
1: Salamnya buat Mbak Ririn, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Juga ada Pak Dewa Surayeng, Pak Jepri juga, Bu Yuni, Mas Jeki, Mas Sahdan, Mas Farid juga.
0: Iya.
1: Tentunya ke semuanya saja tanpa terkecuali. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Putra Setia. Lanjut berikutnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mm-mm.
2: Dari Nasi.
0: Nasi.
2: Iya, Anasun kan manusia gitu.
0: Siapa?
2: Iya, sesungguhnya dari Abah Sumi, Mbak Ririn. Katanya Abah Halim, insani manusia. Anasun juga manusia.
0: Oh,
2: gitu.
0: Waduh, iya. Banyak berubah nama hari ini, saya jadi bingung gitu ya.
2: Cengoce gitu, Noro Abah Halim gitu, karena Abah Halim. Tadi mengucapkan insani, saya nasiun,
0: iya,
2: manusia
0: sama
2: gitu.
0: Sama saja.
2: Iya. Ya gimana kabar Mbak Ririn?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Ya, mudah-mudahan sama-sama baik, sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi gitu.
0: Amin.
2: Iya, soal lagu ikutan aja, yang penting bisa masuk gitu.
0: Boleh.
2: Salamnya ya.
0: Untuk siapa, Bang?
2: Yang perdana buat sampean selamat bertugas. Barusan
0: kasih.
2: Ada Putra Setia bersama Anwar,
0: yeah.
2: Ada Irma di Lekung, dan semua-sama teman-teman Al-Karawi di sana, ada Mutar dan semuanya gitu,
0: yeah.
2: Ada Mama Arbahor, Mama Yuni, ada Faruk, ada Pak Diprianto, ada Sahdan bersama Farid, Mama Yuni, Mama Bathor, Evi, Iki Asmara bersama Winda dan kesemuanya aja. Ada yang lupa, Suci gitu.
0: Ya.
2: Dan Dewi di IIM di Rubaru dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Buat Mbak Ririnya atas waktunya. Matur sekelengkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Lanjut, masih ada kesempatan yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini Mas Yuda ini yang masuk ya. Halo.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Selamat siang Non Dirin ya.
0: Iya, siang juga. Kabar baik Mas Yuda?
4: Alhamdulillah kalau kabar sih kita mungkin sama-sama baik. Karena kita sekarang ini sama-sama kepanasan.
0: Kenapa?
4: Panas dong.
0: Udaranya dingin kok.
4: Enggak, kalau saya sih di sini nih kepanasan gayanya.
0: Oh ya. Oh, syukurlah yang saya tetap sejuk.
4: Jadi panasnya itu masih mengalahkan dinginnya itu, Non.
0: Oh gitu.
4: Oh, rupanya ya sang mentari pun juga sudah mulai kebar gitu kan. Panasnya ada gitu. Mudah-mudahan nanti kalau sore kita mulai dingin lagi kan begitu.
0: Iya,
4: ya.
0: Betul.
4: Sampean juga baik kan ya.
0: Alhamdulillah bisa siaran berarti baik dong.
4: Ya cuma basa-basi gitu kok, saya tahu juga kok gitu. Nah, lagunya saya coba mau dengerin lagunya Yusunus ya. Kalau enggak keliru sih judulnya Gadis Pendayung.
0: Oke.
4: Ya tolong di print ya.
0: Ya.
4: Nah, salamnya ya untuk semuanya aja. Mobil khusus itu Bang Hendra ya, juga ada Pak Ji Ketawang, ada Dewi Angin-Angin juga ya, ada Mama Intan, pun juga ada Putri Cempaka ya.
0: Yeah.
4: Kalau lagi stay sekarang saya tunggu hubungannya, karena saya kangen sekali gitu. Kangen dengan mereka-mereka, soalnya yeah, kita apa namanya, sering kumpul di RKP itu, Non. Jadi sekarang EKP sudah sedikit vakum, jadi rasa kangen itu pasti ada kan begitu, Nun ya.
0: Iya.
4: Cuman sayangnya kita nggak pernah berpapasan dengan sampean.
0: Wah ya, padahal saya sering juga kadang kalau pertemuan FKP datang.
4: Ya mungkin itu belum jodoh gitu, Nun.
0: Iya.
4: Jadi kitanya nggak bisa, sampean bisa gitu kan. Kalau saya bisa, sampean nggak bisa. Ya, okay. Salamnya untuk semuanya aja, kompakan aja di saya.
0: Iya.
4: Dan untuk panjenengan mudah-mudahan hari ini lebih cantik dari kemarin ya.
0: Amin.
4: Dan tentunya tetap jadi pembeda. Saya Yuda untuk Non Riris ya. Makasih banyak waktunya.
0: Boleh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda di Kartulu. Kompak juga untuk semua keluarga di sana. Thank you. Selanjutnya masih ada kesempatan yang ingin bergabung. Oh ini ada Mama Intan, tapi kok belum masuk ke layar ya. Nikmati lagu dulu deh, Imam S. Arifin, Air Mata Tiada Arti.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang
3: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau
2: Leng.
3: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG terancam gulung tikar. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetya Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur. Perombakan struktur organisasi yang terjadi, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang menata struktur BGN akan agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG.
4: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Masih di Prodangdut, pendengar, kembali saya terima untuk Anda yang ingin bergabung ya di 662317 ataupun 665396. Bisa juga WhatsApp di 0811 3345101. Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: dari Rin.
0: Ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, dengan siapa ini?
1: Dari Gusti Aryo, Batang-Batang.
0: Oh, kabar baik Mas Gusti.
1: Ya, alhamdulillah. Lagunya dari Ikan Nurjana. Anu itu Mbak Baririn, bagaikan di sambar petir ada ya, Mbak Ririn.
0: Boleh.
1: Jadi saya ya buat sang pandu carku, mudah-mudahan bisa naik makan lagi dan sehat.
0: Amin.
1: Semuanya. Yang kedua kalinya ya buat fan-fan RRI, tak terkecuali salam kompakan di udara, Mbak.
0: Ya.
1: Lagu saya buat Basah dan terus Kipianto dan Mas Yuda.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan RRI berjaya selama-lamanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullah. Berikutnya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Mama Intan?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ibu? Kapan balik Sumenep, Mbak?
0: Insya Allah tanggal 22, kalau tertujuh-tujuh.
2: Amin, semoga lancar ya.
0: Amin.
2: Nyampe ke Indonesia, selamat nyampe Sumenep.
0: Iya.
2: Amin. Tadi ada Yuda ya, Mbak Ririn?
0: Iya, ada.
2: Iya, tumben ingat sama Mama Intan sama Dewi.
0: Oh, biasa nak lepai.
2: Oh, itu lepaan pola nak Mbak Ririn.
0: Iya.
2: Lepa malolo, apalagi ke Mama Intan ada lepa lah cun. Iya. Yeah. Tadi ada putra setia ya Mbak Ririn.
0: Mm-mm, betul.
2: Nah, kenapa menangis Tina ya Mbak Ririn ya? Kalau dak ke Sumenep biar Mbak Ririn sama Mama Intan ke Tonduk Raas ya Mbak Ririn.
0: Siap. Tak nyorot.
2: Ayo kita bareng-bareng ke situ.
0: Tak nyorot saya.
2: Iya, pada saya tak nyorot juga Mbak Ririn. Oke deh, buat tempatkan ditunggu gabungannya ya.
0: Mm-mm.
2: Mbak Susana Kanjeng Doso juga. Ada Evita mana ditunggu gabungannya. Ada Irma juga, ada Bu Fathore, Mbak Yuni Handayani. Tadi ada Abah Halimnya.
0: Betul.
2: Oke, lagunya apaan Mbak Ririn?
0: Kita punya Malioboro, ada Pelampiasanku, kemudian Izinkanlah Evi Sukaisima yang mana?
2: Oh, Izinkanlah ya.
0: Boleh.
2: Oke deh, lagunya buat untuk kesemuanya ya, tanpa terkecuali. Buat Mbak Ririnku, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Yuk, bye-bye.
0: Bye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Intan sudah bergabung juga. Lanjut di belakangnya Mom Ins. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan Faruk, Pak.
0: Siap, sehat Mas Faruk.
3: Iya, sehat. Tapi agak ramai di sini, Mbak.
0: Ada apa ya?
3: Ya, enggak cuman ada di depan toko nih, Mbak.
0: Oh.
3: Ada di Peskamling. Maunya rencananya mau request lagu, Mbak. Tapi udah malam.
0: Sekarang masih siang loh, belum malam.
3: Ya maksudnya takut enggak keputar gitu loh.
0: Oh, kalau cukup nanti keputar, aman.
3: Oh iya, maunya liku-liku, Pak.
0: Liku-liku boleh.
3: Ya ada ya.
0: Boleh, liku-liku laki-laki tak laku-laku.
3: Oh iya betul. Iya. Salamnya ya, Pak ya.
0: Untuk siapa?
3: Salamnya untuk Mbak Ririn, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Juga barusan ada Mama Intan. Juga ada Irma, ada Evi, juga ada Abah Suni ya. Dan juga ada Bu Fathor, Mama Susana, ada Adelia Farid, Riki Anggara, Dewa Turayin, juga ada Cempaka Ayu, semuanya Mbak.
0: Siap.
3: Semuanya salamnya salam kompakan.
0: Ya.
3: Makasih waktunya Mbak Riri.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Izinkanlah dulu kita nikmati bersama ya satu nomor lagu dari Elvi Sukaisi.

0: bayar PBB, dan akses e-SPPT PBB semakin mudah. Halo Wajib Pajak, kini telah hadir inovasi layanan digital untuk mempermudah memenuhi kewajiban perpajakan. Anda dapat membayar pajak bumi dan bangunan PBB dengan mudah melalui website epbb.sumenepkap.go.id serta tidak perlu mencetak SPPT, cukup menggunakan e-SPPT PBB lebih praktis dan ramah lingkungan. Masih ragu? Ini manfaat e-SPPT PBB. Proses cepat dan mudah. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lebih aman dan efisien, serta mendukung digitalisasi layanan perpajakan daerah. Mari beralih ke layanan digital dan menjadi wajib pajak yang cerdas dan patuh. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Dangdut adalah kita. Prodangdut RRI Sumenep.
5: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut terus perjalanan Prodangdut hari ini. Saya terima kembali ingin bergabung. Halo Prodangdut.
6: Halo.
5: Dangdut adalah kita.
6: Dangdut adalah kita.
5: Asik.
6: Bagaimana kabarnya yang di?
5: Kabar baik, Bunda Yuni Handayani.
6: Bangun tidur. Makanya kayak lemes loh.
5: Kau besana. Kau besana. Oh, minum air putih dulu, Bun.
6: Iya, sama saja ya di Sumenep ya.
5: Tadi waktu aduh, tidur mimpi apa, Bunda?
6: Pakai apa ya? Pakai kipas aja nih. Kayaknya saya nggak mempan gitu.
5: Ai, ya.
6: Pakai kipas aja deh, Mbak.
5: Oh, nih, harus pakai AC lah.
6: Iya. Kalau request lagu masih bisa ya?
5: Kalau cukup nanti saya puter, mau yang mana, Bunda?
6: Mega Mustika yang Selimut Biru.
5: Apa judulnya?
6: Selimut biru.
5: Oh, selimut biru. Sekarang selimutnya jadi, kalau tidur pakai hijau,
6: ya,
5: Bunda.
6: Kalau malam itu kan dinginnya, bukan main. Jadi pakai harus pakai selimut.
5: Iya.
6: Salamnya ya.
5: Untuk siapa?
6: Ya tentunya buat yang dirinya yang cantik, yang sehat selalu bersama keluarga.
5: Amin.
6: Dan dimudahkan juga rezekinya. Barokah juga umurnya, kok bilang hati-hati.
5: Iya.
6: Tadi saya dengar ada Mbak Insan ya.
5: Mbak
6: kasih tanggulannya, Mbak. Ibu Fathor juga ada Evi. Ada juga Bapak Rian juga ya. Ada juga Abah Halim. Wawan juga, Bang Wawan maksud saya.
5: Iya.
6: Bang Bikrianto juga. Terus ada juga, siapa ya, Arindi. Ada juga Mama Kisana juga, tempat Kak Ayu Umboa. Dewa Sirajun juga, Abah Sini. Semuanya tanpa terkecuali ya. Kalau pusat putir ya, yang didin ya.
5: Siap, Bunda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yuni Handayani. Baru bangun tidur kayaknya Sukma belum bergabung tuh. Belum menyatu ya Bunda, tapi sehat-sehat ya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk calling-calling di Prodangdut hari ini. Lanjut berikutnya, halo Prodangdut. Ih terputus, Dangdut adalah kita. Halo? Iya, kenapa terputus? Dua-duanya mutusin aku. Sakit hati aku diputusin. Baik, coba kembali deh. Halo, Pro Dangdut.
7: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Dengan
7: Farid, Mbak Ririn.
5: Oh iya, sehat Mas Farid.
7: Alhamdulillah, sehat.
5: Aman di sana?
7: Aman, terkendali.
5: Ririn
7: sehat juga.
5: Ya, Alhamdulillah bisa menemani semuanya hari ini.
7: Alhamdulillah. Ya. Ada apa, Mbak?
5: Kita punya Ikan Nurjana nih yang sudah di request. Ada liku-liku juga, selimut biru. Mau yang mana?
7: Yang Ikan Nurjana itu apa gitu?
5: Bagaikan disambar petir.
7: Selimut biru aja.
5: Siap.
7: Salamnya yang pertama buat Mbak Ririn.
5: Terima kasih.
7: Dan ada Mbak Yuni Pantayani,
5: yeah.
7: Ada Mama Susana, ada Mbak Irma, ada Mbak Irti, ada Pak Rukatma, terus ada Diki Asmara, ada Putra Sia, ada Mbak Suni, ada Pak Dio Serayeng, ada kesemuanya tanpa terkecuali.
5: Sama-sama. Yo, waalaikumsalam, Mas Farid. Terima kasih, kompak juga untuk semua keluarga di sana. Ikan Nurjana ya, bagai disambar petir.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya, tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Baik, mendengar masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di jalur telepon. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Mm-mm. Ini siapa, Bu?
0: Ini siapa, Pak?
1: Oh, saya nama Codes dari Pandianlao.
0: Oke, Bungkel ya.
1: Benar.
0: Saya Ririn.
1: Oh, Ririn Bustami, Pandian Tengah ya.
0: Oh, tepat Kak Bustami.
1: Teman-teman di rumah ini.
0: Iya, sehat Bang Codes.
1: Iya, alhamdulillah. Cuma sedikit pelek lah. Soalnya rata-raten itu.
0: Bu, mak rata-raten.
1: Iya, kalau ketua itu di Nadi saya.
0: Oh.
1: Mungkin itu.
0: Pak tenang, besok pakai mic saja, letak rata-raten.
1: Oh gitu ya, repot yang cuma itu. Lagunya apa, Pak Ririn?
0: Ini liku-liku ntar lagi.
1: Oh ya, liku-liku itu.
0: Ya.
1: Liku-liku, ntar lagi liku-liku apa ya. Ya, salamnya ke semuanya ada.
0: Siap.
1: Gayanya ini sudah bordering loko-lokan ini, Budi ini.
0: Iya.
1: Iya. Untuk hari ini, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semua yang masuk, mudah-mudahan sehat semua ya.
0: Amin. Cepat iya, sembuh suaranya ya. Juga, Bang Codes.
1: Amin. Iya.
0: Tapi katon aleburan, katon aleburan kayak gini tuh, ada serak-seraknya gitu.
1: Oh, iya. Kalau suaranya selarang ini, sih mudah itu. Makasih, Pak Ririn.
0: Yuk.
1: Pokoknya yang absen kali ya.
0: Ya, siap. Makasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Sehat-sehat, Bang Codes. Kompak selalu juga untuk semua keluarga di Pandian ya. Dan masih saya terima satu lagi nih terakhir kayaknya ya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oh, sudah cukup. Ya sudah cukup katanya. Liku-liku dulu, kita nikmati bersama.

0: Dengan pendengar tentu sudah jumpa kita lewat Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum berkesempatan, jangan khawatir, kita akan jumpa lagi besok di jam dan frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus saya Ririn Rizkyanti undur diri. Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Mendengar pukul 14:48 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: manusia itu tidak disenangi oleh Allah, manusia itu tidak disukai oleh Allah sebagai pencipta kita yang mengatur kita, kalau dia punya otak yang bebel, otak yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain untuk sebuah kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taqwa bika isman alla tazala mukhasima." Cukuplah seseorang itu disebut orang yang sedang berada dalam proses dosa terus, manakala kemudian di hatinya ada permusuhan. Ya, kita tahu memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Persoalan bahwa hati kita kemudian akan terus bermusuhan atau berselisih itu memang tidak mudah, karena memang manusia itu punya karakter di dalam dirinya itu suka untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengalah bahasanya. Orang itu disebutkan tadi bahwa orang yang paling tidak disuka dibenci Allah itu adalah orang yang bebal atau orang yang punya keras kepala. Karena orang yang kemudian suka bermusuhan ini atau kemudian tidak berhenti permusuhan hatinya itu akan menyebabkan dia suka mencela, dia suka melaknat, dia suka berbicara hal-hal yang tidak baik. Sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin itu laisal mukmin buta'an walal la'an walal fahis walal bagi. Jadi orang mukmin itu bukan suka mencela, suka melaknat, kemudian suka melakukan perilaku-perilaku yang keji atau tidak baik, dan suka berkata-kata kotor. Karena memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair. Damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: 101.
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus. Kawal dia baik-baik.
1: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba. Karena judol bikin kantong jebol.
0: Pro 1.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Dan kali ini Anda akan ditemani sejumlah cerita dari RRI Banjarmasin soal petasol sulap sampah dari bahan bakar. Kemudian RRI Yogyakarta membaca kualitas udara Yogyakarta. RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri, sampah jadi manfaat. RRI Sibolga, ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Bersama dengan presenter Binda dan juga Dede Firdaus langsung dari Pro 1 Jakarta.
1: F2026, Budi Mulyawan mengatakan adanya lembaga tersebut dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas, membuka akses yang lebih luas terhadap produksi dan distribusi film, dan meningkatkan sinergi yang mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Peta Sol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah. Mm-hmm.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang yang selang tadi. Tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang. Walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa Pak kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Senang sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami, bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di Nagari kami.

0: akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
0: Kita sistemnya penyebutan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pengolahannya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
0: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
0: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
0: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintah Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap

0: Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah, pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
2: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis Nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
3: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
4: Oke, Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu Nagari Satu Bank Sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. Dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
3: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi Nagari lain?
4: Oh iya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti Nagari-Nagari juga menerapkan program yang sama. Sehingga nanti harapannya setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengelolaan sampah dengan nilai ekonomi. Dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
3: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini Pak?
4: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah Nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
1: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui ekomandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beranda Astacita.
6: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
7: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
6: Wah ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
7: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih, pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana. Baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
6: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
7: Iya benar.
6: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
7: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam. Saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
6: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
7: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang, aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
6: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbullah Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Sumenep Sore Ini.
1: Selamat mendengar, terima kasih. Dan kali ini Anda bersama Plus 1 RRI Sumenep, baru saja kita ikuti bersama-sama.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Terima kasih pendengar, baru saja kita sama-sama mengikuti Beranda Stacita Nasional bersama RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, dan RRI Bukit Tinggi, juga RRI Sibolga. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi di program Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur bersama RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa LPDP tahun 2026. Harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun, dan konsumen beralih ke Pertalite. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia atau SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah LPPD tahun 2026. Pada tahun ini juga membuka akses beasiswa bagi santri untuk menempuh pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM, melengkapi program beasiswa yang selama ini, yaitu jenjang S1, S2, S3, hingga studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gubernur Khofifah mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM pesantren, sekaligus memperluas diversifikasi profesi santri agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan masa depan.
3: Tahun ini yang baru lagi adalah santri-santri dari berbagai pondok pesantren juga mendapat kesempatan untuk bisa masuk pada program yang dalam payung STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, Economic, and Math. Nah, program ini diharapkan bisa menguatkan diversifikasi profesi yang berbasis pesantren. Jadi memang kerjasamanya adalah dengan pesantren-pesantren untuk bisa memberikan afirmasi pada diversifikasi profesi.
2: Ketua LPPD Jawa Timur Abdul Halim Subahar mengapresiasi komitmen perhatian Gubernur Khofifah terhadap pengembangan pendidikan pesantren. Program beasiswa LPPD terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi kalangan pesantren.
4: Termasuk juga di dalamnya itu untuk mahasiswa S2 Al-Azhar, itu kotanya 30. Terus ada perguruan tinggi khas pesantren yang disebut Mahatali. Mahatali untuk tahun ini ada 6, satu itu untuk Marhala Ula, itu masing-masing kotanya 20, jadi 60 semuanya. Terus Marhala Thaniyah, kotanya itu 15, sama dengan perguruan tinggi yang lain ya.
2: Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui LPPD menyiapkan beasiswa bagi 1.100 calon mahasiswa dan mahasantri. Program beasiswa tersebut membuka kesempatan bagi para penerima untuk menempuh pendidikan di 64 perguruan tinggi mitra di Jawa Timur maupun Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka di dunia. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun, dan banyak konsumen beralih ke Pertalite. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Di SPBU Jetis Lamongan, penjualan Pertamax terpantau menurun drastis pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat Rp3.950. Kepala Sif SPBU Jetis, Antri Ristianto, mengatakan penyesuaian harga mulai diperlakukan sejak pukul 00.00 setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari Pertamina sekitar pukul 21 pada Selasa malam. Ia mengungkapkan dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax. Banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per liter.
6: Ya, mulai tadi malam jam 12 pas kita naikkan harga dari 12.300 menjadi 16.250. Berhubung SPBU kita tidak 24 jam, tutupnya jam 12 malam. Jadi kita naikkan waktu operasional SPBU jam 5 pagi.
7: Untuk penjualan gimana, Pak?
6: Penjualan ini menurun drastis. mungkin masyarakat mungkin kaget ya, secara drastis tidaknya sekitar hampir 4.000, mungkin kaget.
5: Kemudian Budi, salah satu pengguna BB Pertamax, mengatakan kenaikan ini sedikit mengagetkan sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia menuturkan biasanya dapat mengisi full tank dengan harga Rp60.000 dengan kenaikan harga baru menjadi Rp90.000 untuk full tank.
7: Yes, itu penguras atom kebutuhan semakin naik.
8: Sulit, Pak.
7: Ya, kan.
8: Biasanya kalau ngisi full tank itu berapa pertama?
7: Sekitar 50-60-an.
8: Sekarang?
7: Sekitar 90.
8: Bengkak, Pak ya. Kaget enggak, Pak, dengan adanya kenaikan ini? Kaget.
7: Cukup kaget karena enggak pernah lihat berita.
5: Perubahan harga tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan, terutama penggunaan kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah perlu mengkaji ulang penerapan pajak kendaraan listrik seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan rumah lingkungan tersebut di masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
9: Penerapan pajak bagi kendaraan listrik dinilai perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga aspek keadilan antara pemilik kendaraan listrik dan kendaraan konvensional, seperti yang disampaikan dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS Dr. Insinyur Maksus. Maksus, kami siang mengatakan selama ini kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak untuk mendorong adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat.
10: Dulu insentif-insentif setelah ganti kendaraan listrik ternyata sekarang dipajaki dan nilainya juga lumayan kan gitu. Pajak kendaraan listrik ini memang ada beragam pandangan ya. Jadi ada yang mempersoalkan terkait dengan aspek keadilan. Yang BBM dipajeki kok ini tidak kan gitu. Ya berarti kan listrik ini dianak emaskan. Ya ketika itu terjadi kan sesungguhnya ya ada pertanyaan terkait dengan ya gimana keadilan pajak kendaraan ini. Nah, isu berikutnya terkait dengan sesungguhnya kendaraan listrik ini kan kehadirannya masih ya jadi bahan pertanyaan.
9: Kendati demikian, Maksus menekankan bahwa kebijakan pajak perlu dirancang secara cermat dengan memperhatikan perkembangan pasar kendaraan listrik dan tujuan jangka panjang pemerintah dalam mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Gadungan mulai beroperasi. Masyarakat berharap kelengkapan barang segera terpenuhi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
11: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
12: Beroperasi sudah 6 hari ini. Jadi barang-barangnya semua dari Agrinas dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini dari 8 desa termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full, Pak. Jadi masih ada barang yang dicari belum ada. Itu memang bertahap datangnya.
11: Sementara salah satu warga Desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
13: Tadi kebetulan lewat terus buka, saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat, semoga yaitu tadi agar lebih lengkap aja ke Pak. Jadi kalau mau beri keperluan, biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja gitu.
11: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar Rp1.4 juta. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah penting sang proklamator. Salah satunya dengan mengunjungi situs wisata sejarah Rumah Kelahiran Bung Karno. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
14: Bulan Bung Karno yang kerap diperingati setiap bulan Juni menjadi momen spesial bagi bangsa Indonesia karena pada bulan ini banyak kejadian penting yang berkaitan dengan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beberapa kejadian yang melibatkan Bung Karno selama bulan Juni, diantaranya tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila, lalu tanggal 6 Juni 1901 sebagai hari lahir Bung Karno, dan tanggal 21 Juni 1970 sebagai hari wafatnya Bung Karno. Meski sejarah tersebut sudah lama terjadi, euforia dan semangat yang dibawa oleh Bung Karno sangat terasa saat RRI mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno di Gang Pandian 4 nomor 40 Penilih, Surabaya. Agatha selaku edukator rumah Bung Karno saat diwawancara RRI Kamis 11 Juni 2006, mengaku euforia yang ditunjukkan masyarakat, bahkan dari luar kota Surabaya, sangat tinggi, dengan rata-rata kunjungan pada akhir pekan hingga 100 orang per hari. Ia menambahkan, sebagian besar pengunjung yang datang, tak jarang baru mengetahui bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, sehingga melahirkan rasa penasaran lebih lanjut tentang kondisi dan lokasi rumah kelahiran sang proklamator.
15: Di bulan Juni ini kan bulan istimewa ya, karena diperingati seperti bulan Bung Karno, karena beliau lahir dan wafat di bulan Juni. Kalau untuk kunjungan memang lebih banyak di bulan Juni ya.
14: Salah satu pengunjung sekaligus mahasiswi Untak Surabaya, Sabrina, mengaku alasan dirinya mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno karena kebutuhan tugas akademik dan ingin tahu sejarah masa kecil Bung Karno.
16: Karena tempat sini itu sesuai sama tema kelompok kita.
17: Itu. Ini ada tugas kampus. Apa itu tugas kampus apa itu?
14: Setiap harinya, rumah kelahiran Bung Karno yang dikelola Pemkot Surabaya melayani kunjungan masyarakat setiap hari mulai pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadwal dibagi 3 sesi, yakni sesi 1 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dan sesi 3 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
0: Mendengar, komunitas Lestari Rengel menciptakan konsep wisata budaya untuk menjaga dan juga mengenalkan warisan leluhur kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
18: Semangat anak muda di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban kini tengah mencuri perhatian. Melalui komunitas kreatif bersama Lestari Rengel, mereka berupaya memadukan pelestarian seni budaya dengan potensi kearifan lokal untuk menciptakan destinasi wisata budaya baru di Tuban. Inisiatif ini lahir dari pemikiran seorang perempuan muda, Rainita Ardianti. Ia berhasil merangkul para pemuda desa untuk peduli dan bergerak melestarikan warisan budaya di lingkungan mereka sendiri. Aksi nyata ini mendapatkan dukungan luas, mulai dari warga setempat hingga pemerintah Desa Rengel. Renita menjelaskan, Lestari Rengel merupakan pengembangan dari program Jejak Lestari yang sebelumnya fokus pada isu lingkungan. Kini fokusnya diperluas untuk memperkenalkan seni, budaya, dan membangkitkan memori kolektif masyarakat.
19: Program Lestari Rengel ialah salah satu program dari Jejak Lestari. Selain mencintai alam, Lestari Rengel ini lebih melestarikan budaya dan mengajak para generasi untuk mencintai budaya, serta mengajak bernostalgia.
18: Renita berharap agar Lestari Rengel tidak berhenti pada momen hari ini saja. Mereka optimis inisiatif ini dapat berkelanjutan dan bertransformasi menjadi magnet wisata budaya baru yang patut dikunjungi oleh masyarakat di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta di YouTube RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Marda Ristu. Silakan Marda.
20: Ya, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung peningkatan indeks pertanaman, DPUPR Magetan memastikan 60 sumur air tanah dalam siap menghadapi kemarau sehingga diharapkan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian. Yusron Al-Fatah melaporkan.
3: Untuk memastikan kesiapan sumber daya air dalam menghadapi musim kemarau dan musim tanam kedua MT2 tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan menggelar kegiatan bimbingan teknis BIMTEK Sumur Air Tanah Dalam yang melibatkan dua OPTD pengairan. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Magetan, Yuli Iswahyudi, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 60 sumur air tanah dalam yang menjadi objek evaluasi dan penguatan teknis dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan hasil evaluasi menunjukkan seluruh wilayah yang memanfaatkan sumur tersebut dinilai masih aman untuk mendukung pelaksanaan musim tanam kedua, khususnya pada komoditas padi. Selain evaluasi teknis, Dinas PUPR juga menyoroti aspek pengelolaan dan perubahan manajemen di sejumlah lokasi sumur. Beberapa titik diketahui mengalami pergantian pengurus sehingga diperlukan pendampingan lebih lanjut. Di sisi operasional, Yuli menyebut sebagian besar sumur kini telah beralih menggunakan listrik PLN dari sebelumnya berbasis solar. Perubahan ini dinilai mampu menekan biaya operasional hingga sekitar 40%. Menurutnya, efisiensi biaya tersebut berdampak pada peningkatan indeks pertanaman. Jika sebelumnya, sebagian wilayah hanya mampu panen 1 hingga 2 kali setahun, kini dapat meningkat menjadi 2 hingga 3 kali, bahkan ada yang mencapai 4 kali tanam.
21: Intek untuk sumur air tanah dalam, 2 OPTD, OPTD pengairan dingin dan OPTD pengairan gonggang. Kurang lebih ada sekitar 60-an sumur yang kita kumpulkan untuk kita lakukan pendampingan teknis, sekaligus untuk mengevaluasi kondisi dari sumur masing-masing kesiapan dalam rangka menghadapi musim kemarau 1 atau musim tanam 2. Jadi dari pertemuan ini disampaikan untuk musim tanam 2 dipastikan untuk kurang lebih 60 wilayah ini aman. Artinya masih bisa panen padi di musim tanam 2. Nah, kita juga melihat masing-masing lokasi ini terkait dengan kondisi maupun manajemen tadi juga kita sempat tanya, memang ada beberapa yang sudah berganti pengurus maupun manajemennya. Jadi ini yang mungkin harus kita dampingi terus terkait dengan pengoperasian sumur air tanah dalam di wilayah 2 OPTD itu.
3: Yuli menambahkan, keberadaan sumur air tanah dalam memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani sejak mulai dibangun, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PUPR juga menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau 2026. Seluruh pengelola sumur diminta memastikan kesiapan operasional tanpa kendala berarti. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
20: Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika berdampak pada kenaikan harga barang, di antaranya harga oli maupun onderdil. Berikut laporan Imam Malik.
22: Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sejumlah sektor, termasuk sektor otomotif. Diketahui, harga oli mesin dan onderdil sepeda motor di Kabupaten Ngawi terpantau mengalami kenaikan signifikan sejak pertengahan Mei 2026. Harga oli mesin disebut naik rata-rata 20 hingga 30% dibanding sebelumnya. Admin salah satu bengkel sepeda motor di Ngawi, Sabena Novitasari, menyampaikan kenaikan harga oli dan onderdil membuat konsumen mulai mengurangi perawatan kendaraan yang dianggap tidak mendesak. Kenaikan harga oli terjadi bervariasi tergantung merek dan jenis. Di antaranya, oli standar yang sebelumnya dijual kisaran harga Rp30.000 naik menjadi sekitar Rp38.000 per botol. Menurutnya, pelanggan kini lebih memilih fokus pada kebutuhan utama seperti penggantian oli rutin dibanding memperbaiki perawatan lain yang masih dianggap layak pakai.
23: Sekarang pada naik, Mas. Dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Ini juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut. Sebelumnya itu tergolong lebih murah ya, Mas, ya, sekitar Rp35.000, Rp40.000, Rp50.000, dan sekarang itu naik jadi Rp75.000, Rp60.000, seperti itu.
22: Sementara itu, pelanggan bengkel Mustafa yang juga seorang pedagang roti keliling mengaku keberatan dengan kenaikan harga oli maupun onderdil. Menurutnya, biaya perawatan kendaraan semakin membebani, terlebih motor yang digunakan sudah berusia tua sehingga membutuhkan perawatan lebih sering.
24: Ya, saya sebagai konsumen ya merasa berat, Mas. Berat sekali. Setiap kan harus ganti oli, apalagi motor saya kan motor tua, jadi harus rutin ganti oli. Ya, saya berharap kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga oli lah untuk sementara ini.
22: Diketahui, tidak hanya oli, sejumlah onderdil sepeda motor juga mengalami kenaikan harga. mulai dari busi, aki, hingga ban luar sepeda motor. Antara lain, harga ban luar jenis tubeless yang sebelumnya sekitar Rp290.000 kini mencapai Rp320.000. Sedangkan harga busi naik dari sekitar Rp20.000 menjadi sekitar Rp25.000. Imam Malik, RRI Madiun.
20: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
2: Terima kasih, Mada. Harga sejumlah komoditas sayur dan juga bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporan Gea Deborah.
4: Harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, kentang kubis, dan tomat. Sementara itu harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Ida, pemilik kios sayur dan bumbu di Pasar Tanjung, mengatakan harga bawang merah super naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini mencapai Rp38.000 per kilogram. Selain itu, harga kentang super meningkat dari Rp14.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, dan kubis yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram, sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
6: Yang naik sekarang bawang putih, bawang merah, sayur-sayuran, wortel, kentang, sawi putih.
4: Menurut Ida, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Kondisi tersebut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang, dan meski demikian, aktivitas jual beli di Pasar Tanjung masih berjalan normal, meski sebagian konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian akibat kenaikan harga. Kia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan, Arga.
7: Terima kasih, Retno. Fenomena embun es atau embun upas pertama tahun 2026 yang muncul di Gunung Bromo menarik antusiasme wisatawan untuk berburu kristal es. Berikut laporan Hoirul Umam Masduki.
8: Fenomena embun upas atau embun es di kawasan Gunung Bromo pertama kali terjadi pada tahun ini, yakni di lautan pasir, hamparan kristal es tampak menyelimuti dedaunan, padang rumput hingga lautan pasir di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Senin kemarin. Turun drastis hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Embun yang menempel di permukaan tumbuhan tanah membeku, membentuk lapisan kristal putih yang menyerupai salju.
25: Oke, selamat pagi. Saya Bang dari Bromo Dokumentasi. Untuk hari ini di tanggal 8 Juni 2026, jam 7 pagi tadi kita dapat upas, dan untuk privat rombongan kita hari ini sangat puas sekali karena ini momen langka yang ada di Gunung Bromo. Nah, jadi kita hari ini sangat beruntung sekali mendapat upas di Gunung Bromo untuk pertama kalinya.
8: Bagi wisatawan yang ingin berburu embun upas, disarankan datang sebelum matahari terbit serta mengenakan pakaian hangat, jaket tebal, sarung tangan, dan penutup kepala untuk mengantisipasi suhu dingin yang dapat mencapai di bawah 5 derajat Celcius. Jika beruntung, pengunjung akan disuguhi hamparan kristal es putih yang membuat kawasan Gunung Bromo seolah berselimut salju di tengah iklim tropis Indonesia. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
7: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Silahkan, Waris.
26: Terima kasih, rekan Arga. Mendekati perhelatan Piala Dunia, pemuda desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Sampang, menghias kampung dengan suasana Piala Dunia dan menyiapkan kegiatan nonton bareng yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM setempat. Imam Fadila melaporkan.
27: Demam Piala Dunia merambah hingga ke pelosok desa di Sampang. Warga kampung Depak Desa Daleman, Kecamatan Kedundung, tampak sangat antusias menyiapkan nobar sekaligus menyulap sebuah kampung Piala Dunia. Ide kreatif ini diinisiasi oleh pemuda setempat untuk mendongkrak pendapatan UMKM. Nur Muhammad, salah satu pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat, ISPUR, menyampaikan, momentum olahraga terbesar di dunia ini harus membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku usaha kecil.
28: Sebenarnya
5: pemuda Ispur ini selalu berkreatif bagaimana cara mengatasi kampung yang sepi jadi ramai. Jadi dalam setiap momen, misalkan seperti pertandingan sepak bola timnas Indonesia ataupun Piala Dunia ataupun Euro, itu pasti mengadakan nobar. Kebanyakan pecinta bola, pecinta olahraga. Cuman tujuan pertama pemuda Ispur ini bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
27: Setidaknya ada 10 UMKM setempat yang akan bergabung dalam momen nobar. Lokasi juga telah disiapkan sedemikian rupa dengan atmosfer sepak bola yang begitu kental. Bendera-bendera negara peserta Piala Dunia, baik berukuran besar maupun kecil, sudah berkibar menghiasi sepanjang jalan kampung. Tak hanya itu, ornamen berbentuk bola dan poster para bintang lapangan hijau juga menyemarakkan suasana. Para pemuda juga telah menyiapkan sebuah layar lebar yang telah berdiri kokoh untuk menyajikan keseruan pertandingan. Selain UMKM, nobar Piala Dunia juga diproyeksikan menjadi sarana silaturahmi yang efektif antar desa. Berdasarkan pengalaman Piala Dunia sebelumnya, penonton yang hadir tidak hanya dari dalam kampung, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Ima Fadila melaporkan.
26: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini. Dini, silakan.
0: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai informasi perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
9: Kita ikuti Info Haji bersama.

0: 9, jumlah jamaah yang kembali tercatat sebanyak 14.511 orang, sementara 267 petugas juga telah tiba. Pada kedatangan kloter 39 ini, Debarkasi Surabaya menerima 378 jamaah dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan, proses pemulangan jamaah berjalan tertib dan lancar, termasuk memprioritaskan para lansia, disabilitas, ataupun dengan pendampingan khusus. PPIH Debarkasi Surabaya juga melaporkan adanya 3 jamaah yang wafat dalam proses pemulangan. Mereka berasal dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Selain itu, masih terdapat 13 jamaah yang belum dapat kembali ke Indonesia karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Jamaah tersebut berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur dan masih memerlukan penanganan medis lebih lanjut.
1: Sampai dengan saat ini, jamaah yang sudah kembali ke tanah air melalui embarkasi Sukolilo Surabaya itu sejumlah 39 kloter, setara dengan 34%. Atau jumlah jamaahnya 14.781 jamaah, seperti itu. Kemudian jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 13 orang yang masih sakit di sana, tentunya masih dalam proses pengobatan, seperti itu.
0: Kloter 39 terdapat 110 mutasi keluar yang terdiri dari jamaah wafat, sakit, tunda pulang, perpindahan kloter, serta kursi kosong. Sementara itu mutasi masuk tercatat sebanyak 51 jamaah yang berasal dari perpindahan kloter. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Info Prima RRI Surabaya. Jejaring bersama dengan RRI Jawa Timur sore hari ini, edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Atit Sasono, serta dokumentasi Fahri dan Noval, operator Afif Ramadan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.

0: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
2: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
3: Pro 1, Kanal

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Comienza tú.
1: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, kita masih berada di Sulawesi untuk mengikuti perjalanan Islam di kawasan ini. Sebagaimana diketahui umum, penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya melalui perdagangan. Maka demikian halnya dengan kedatangan Islam di Goa yang tidak terlepas dari faktor dagang. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang dimungkinkan karena di dalam ajaran Islam tidak dibedakan antara tugas keagamaan seorang Muslim sebagai penyebar nilai-nilai kebenaran dan profesinya sebagai pedagang. Setiap Muslim, apapun profesinya, dituntut untuk menyampaikan ajaran Islam sekalipun satu ayat. Jika melihat masuknya Islam ke Makassar, terutama terbentuknya Kerajaan Goa Talo, memang bisa dilihat sedikit terlambat dari wilayah lain seperti Jawa dan Sumatera. Sebab Kerajaan Goa baru dikenal sebagai kerajaan yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Dalam kurun waktu tersebut, para pedagang Muslim dari berbagai daerah Nusantara dan para pedagang asing dari Eropa mulai ramai mendatangi daerah ini. Profesor Dr. Ahmad M. Swang, MA, menyampaikan, menurut teori yang dikembangkan oleh Nordwin, proses Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yaitu melalui 3 tahap. Pertama, kedatangan Islam, kedua, penerimaan Islam, dan ketiga, penyebarannya lebih lanjut. Pendapat yang senada disampaikan oleh H.J. De Graaf, namun ia lebih menekankan pada pelaku Islamisasi di Asia Tenggara yang analisisnya didasarkan pada literatur Melayu. Sejarawan Graaf berpendapat, Islam didakwahkan di Asia Tenggara melalui 3 metode, oleh para pedagang Muslim dari proses perdagangan yang damai, oleh para da'i dan orang suci atau wali yang datang dari India atau Arab, yang sengaja bertujuan untuk mengislamkan orang-orang dan meningkatkan pengetahuan mereka yang telah beriman, dan terakhir dengan cara perang terhadap negara-negara yang belum berislam. Kedatangan Islam di Makassar yang dimaksudkan oleh Nordwin dalam teorinya adalah ketika pertama kali para pedagang Melayu Muslim mendatangi daerah ini. Kata Melayu yang dimaksud dalam pengertian orang Makassar pada masa itu tidak hanya terbatas pada wilayah daerah Riau dan Semenanjung Malaka, seperti yang diartikan sekarang, namun juga meliputi seluruh pulau Sumatera. Sehingga Datuk Ribandang yang datang dari kota Tengah Minangkabau di Makassar sebagai mubalik Islam, ia juga disebut sebagai orang Melayu. Sekalipun para pedagang Muslim sudah berada di Sulawesi Selatan sejak akhir abad ke-15, tidak diperoleh keterangan secara pasti, baik dari sumber lokal maupun sumber dari luar, tentang terjadinya konversi ke dalam Islam oleh salah seorang raja setempat pada masa itu, sebagaimana yang terjadi pada agama Katolik. Agaknya inilah yang menjadi faktor pendorong para pedagang Melayu mengundang 3 orang mubalik dari kota Tengah, Minangkabau, agar datang di Makassar mengislamkan elit kerajaan Goa Talo. Inisiatif untuk mendatangkan mubalik, khususnya ke Makassar, sudah ada sejak Anak Kodah Bonang atau Nahkodah Bonang III, seorang ulama dari Minangkabau sekaligus pedagang yang berada di Goa pada pertengahan abad ke-16, tepatnya 1525 Masehi. Tetapi nanti berhasil setelah memasuki abad ke-17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar datuk dari Minangkabau. Lontara Wanjo menyebutkan bahwa ketiga datuk itu datang pada permulaan abad ke-17 dari Koto Tangah, Minangkabau. Mereka dikenal dengan nama Datuk Telue atau Datuk Bugis atau Datuk Talua Makassar. Abdul Makmur Khotib Tunggal, yang lebih populer dengan nama Datuk Ribandang. Sulaiman Khotib Sulu, yang lebih populer dengan nama Datuk Patimang. Abdul Jawad Khotib Bungsu, yang lebih dikenal dengan nama Datuk Ritiro. Menurut sumber yang ditulis oleh Sultan Aceh dan Sultan Johor untuk mengembangkan dan menyiarkan agama Islam di Sulawesi Selatan, mereka terlebih dahulu mempelajari kebudayaan orang Bugis Makassar di Riau dan Johor, di mana banyak orang-orang Bugis Makassar berdiam. Sesampainya di Goa, mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang banyak tinggal di Goa bahwa raja yang paling dimuliakan dan dihormati adalah Datuk Luwu, sedangkan yang paling kuat dan berpengaruh adalah Raja Talo dan Raja Goa. Setelah mendapatkan penjelasan, mereka berangkat ke Luwu untuk menemui Datuk Luwu. La Patiware Daeng Parabu. Datuk Luwu adalah raja yang paling dihormati karena kerajaannya dianggap kerajaan tertua dan tempat asal nenek moyang raja-raja Sulawesi Selatan. Kedatangan Datuk Teluwe mendapat sambutan hangat dari Datuk Luwu. Hubungan baik antara pendatang Melayu dan penduduk setempat menyebabkan mereka mendapatkan tempat istimewa di hati raja. Tidak mengherankan jika Raja Goa berikutnya, Tony Jalu, memberikan fasilitas tempat ibadah, sebuah masjid di tempat permukiman mereka, di Mangalekana. Pemberian fasilitas masjid menandakan bahwa raja memberikan perhatian kepada para pedagang muslim. Di pihak lain, para pedagang muslim berusaha memelihara hubungan baik itu dengan kerajaan, yang dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh para pedagang Melayu terhadap pembinaan kerajaan. Sejak awal kedatangan mereka, yaitu di masa pemerintahan Raja Goa 10, Tony Palangga, seorang keturunan Melayu bernama I Daeng Ri Mangalekana diangkat sebagai Syah Bandar yang kedua pada Kerajaan Goa. Sejak saat itu, secara turun-temurun, jabatan Syah Bandar dipegang oleh orang Melayu sampai pada masa Ince Husain. Jabatan penting lainnya yang dipegang oleh orang-orang Melayu adalah juru tulis istana. Salah seorang yang paling menonjol di antara orang-orang Melayu itu adalah Ince Amin. Dia adalah juru tulis terakhir yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sebuah karya tulisnya yang masih bisa ditemukan sekarang adalah Syair Perang Makassar. Karya ini mengisahkan saat-saat terakhir masa kekuasaan Kerajaan Goa di tahun 1669.
0: Dan terima kasih untuk Anda dan kita jeda dulu sejenak. Sebelum kami kumandangkan lautan marib, mari kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah, ayat 284 yang dibacakan oleh Kori Tantir Ferisa. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah SWT. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: الدين. صدق الله العظيم.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

pada dasarnya ibadah itu ada dimensi bersifat ada dua macam ibadah, ada ibadah itu bersifat mahdoh. Mahdoh itu adalah murni, purely. Jadi murni membentuk hubungan kita kepada Allah, kepada syariat Islam, kepada ajaran-ajaran Islam yang jelas dituntun oleh syariat Al-Quran dan hadis, dan tidak bisa diotak-atik dan dirubah. Itu namanya mahdoh, murni. Ada ibadah ghairu mahdoh kedua, ibadah yang tidak murni. Artinya di sana ada bentuk-bentuk ibadah yang bersifat sosial, kepedulian dan lain sebagainya, sehingga itu tidak dikatakan sebagai ibadah murni, dan juga tidak ada jelas tuntunannya dari syariat secara detail, namun dapat mendapat apa legitimasi atau pengakuan dari syariat secara umum, seperti nilai-nilai baik di dalam hubungan, akhlakul karimah setiap harinya, kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan. Ini walaupun tidak secara detail disikapi secara spesifik oleh syariat, namun secara umum, secara universal, itu sangat ditekankan oleh syariat, mengingat Islam itu adalah agama yang sehat, agama yang peduli terhadap sosial, agama yang sangat peduli terhadap lingkungan. Sehingga dua bentuk ibadah ini juga harus terintegrasi, sama-sama dilakukan. Ini dari satu dimensi. Dimensi kedua, dari segi ibadah itu dari segi dampak atau manfaat. Ada ibadah qasirah di mana dampaknya dan manfaatnya hanya dirasakan oleh si pelaku itu sendiri saja. Itu qasirah namanya, seperti ya ibadah-ibadah salat, puasa. Namun ada ibadah yang bersifat muta'adiyah, artinya kebaikan dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku itu sendiri saja, tapi akan berdampak pada lingkungan dan umum dan masyarakat. Ini ibadah muta'adiyah. Ini dari segi dampaknya, dari segi jenisnya ada dua. Ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni yang jelas tuntunannya dan tidak bisa diutak-atik, seperti contoh sholat yang lima waktu, tidak bisa kita sholat zuhur dengan lima rakaat atau maghrib dengan dua rakaat. Jadi itu tidak bisa dirubah, itu ada, karena ada tuntunan langsung dari Rasulullah, dari Al-Quran. Ada yang tidak ada tuntunan langsung, ya ghairu mahdhah, artinya tidak murni seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sanalah kita, di ranah inilah mungkin kita akan banyak menemukan ruasan-ruasan ibadah yang tidak hanya bersifat murni, berhubungan kepada Allah. Kemudian ada dari segi dampak, yaitu ibadah qasirah, di mana manfaatnya dirasakan kita sendiri. Ada ibadah muta'adiyah, di mana dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain.

Tujuan pendidikan kita antara lain untuk mencerdaskan bangsa. Sayang, selama ini secara umum yang menjadi perhatian adalah kecerdasan intelektual, menjadikan anak pandai tetapi kurang atau tidak cerdas dalam segi-segi lain. Ada beberapa jenis kecerdasan yang perlu diperhatikan di dalam dunia pendidikan, antara lain kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan fisik berarti sehat secara fisik. Hal itu berarti anak-anak memperoleh perhatian yang memadai, seperti 4 sehat 5 sempurna, bukan hanya menjadi hafalan untuk anak-anak, tetapi dilaksanakan. Kecerdasan intelektual yang telah menjadi tekanan pelaksanaan proses pendidikan atau pembelajaran. Kecerdasan sosial yang diartikan dapat bergaul dengan siapapun dan dalam keadaan apapun. Kecerdasan emosional berarti orang mampu mengelola emosinya sendiri serta emosi yang lain. Dan kecerdasan spiritual diartikan mampu mengasihi Tuhan dan sesamanya.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu, ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Suman Up Sore Ini.
1: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Bedi Ngaturaki berkabar dalam basa Madura. Area samengken Kemis tanggal 11 bulan Juni tahun 2006 Asareng dan kaula Ani Purnama se Bedi Ngaturaki kabar selangkong parlo saat mangken Engki Kak Dinto. Kabar se sapesan. Salah setong jemaah haji asal Kabupaten Sumenep elaporaki atingkel omor Mekah Arab Saudi. Jemaah haji semasuk dalam kloter petong polo sangga Kak Dinto Asma Epon Hajah Masni Hatun omor saiket 5 tahun makersare kacamaten Nongkunong polo Sapodi. Kepala Kementerian Haji Tor Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi Adebu almarhumah atingkel omor saampona erabet korang dari saare eromasake King Faisal Mekah. Ada saraki laporan dari Katua Kloter Petong Polosanga. Salat jenazah ampon elaksana aki esala sama lembekto tempat. Satros epon proses pemakaman epon cuken ampon elampa aki tanah soce. Saingke dari Kak Dinto, jemaah haji asal Kabupaten Sumenep sewafat enalekana lalampanan ibadah haji tahun 2006 kantos saat mangken ajumlah telo oreng.
1: Ya, kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep yang pertama menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dari Ibu Hajah Masyiatun, baik yang sekarang masih ada di Saudi Arabia maupun yang ada di Nongkunong. Mudah-mudahan almarhumah semua amalnya termasuk amal haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni. Kemudian kami juga menghimbau kepada jemaah untuk menjaga kondisi apabila ada hal-hal yang kurang enak di badan untuk konsultasi kepada petugas kesehatan yang ada di kloter.
0: Dari Kak Dinto Ahmad Halimi torot maemot de sateje jemaah haji asal Sumenep sopaje ajege kabedeen kasehaten epon cuken epakon sopaje tak sengka kaangkui ngatoraki otabe akonsultasi sareng petugas kasehaten manabi ngalami gangguan kasehaten ngabiti alampa aki ibadah haji kantos Paleman epon.

0: kabar Satros Epon. Jatah otabe kuota calon murid anyar Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP Sangalekor e Kabupaten Pamekasan kaangkui tahun ajaran 2006 2007 bede telo polo oreng. Sekak dima murid anyar kasebut satejana bedi tetep aki Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Sampang amarke korange ruangan kelas Sekolahan Rakyat bedi Kabupaten Pamekasan. Kepala SRMP Sangalekor Kabupaten Pamekasan Aisyah Minarni Mukti adebu sestona Sekolah Rakyat Pamekasan ki bede septong ruangan kelas seki bisa ekun aki kaangkui KBM namung ada saraki aturan dari pamarentah pusat sateje moret anyar etahun ajaran 2006 2007 kak dinto kotu tetep aki sekolah permanen.
1: Existing kami ini memang ruangannya hanya tinggal satu kelas gitu yang bisa dipakai. Tapi dari aturan yang ada memang semua untuk tahun ajaran baru ini akan dititipkan ke sekolah permanen. Berhubung di Pamekasan belum ada lahan untuk dibuatkan sekolah permanen, maka satu rombel kami ini akan dititipkan ke SR yang ada di Kabupaten Sampang. Sebanyak 30 jumlahnya.
0: Satros Epon cerba aki, calon murid anyar Sekolah Rakyat Kadinto, mongku de kalangan pendamping PKH, seasal Epon dari keluarga golongan desil setong, tor desil 2, otabe misken, tor misken ekstrim.

0: kabar sepongkasan. Ejaman kacanggian teknologi saat mangken, enilai banget mampo, epateti setong kesempatan, kaangkui langkong maluas usaha, dalam masyaraki mongku da UMKM Sampang, sekadima produk lokal saat mangken keduan kesempatan, kaangkui bisa maluas pasaran epon, de konsumen dari pansaponapan daerah. Kepala Bidang Koperasi, Tor Usaha Mikro Disko Pindak Sampang Evi Haryati Adebu usaha sareng cara masyaraki ang lebeti digital Kak Dinto kabileng penting sabab masyarakat sekeduan usaha saat mangken kotu ampon noroaki ceman kacanggian teknologi saat mangken saingke tak kantos katingkelen tor cukan sopaja langkong maksimal dalam masyaraki cuelen otabe produk epon.
1: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu apa internet apa ya, ya kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita. Kalau kita menjual melalui online atau digital ataupun gak bisa lewat marketplace atau dijual dengan yang sangat sederhana melalui status WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram, yang beli kan bukan hanya orang di sekitar kita.
0: Menurut Evi, cara masyarakat kalaben konvensional kadinto kabileng bede betesan kaangkuinya rekonsumen namong sabelike manabi emanfaataki kacanggian internet media sosial tor marketplace taksir bedi ampon kenal lagi produk otabe cejualan epon langkong luas de masyarakat. Mila dari Kak Dinto, pemerintah daerah terus usaha kangkui ningkateki edukasi digital mongku de masyarakat sekeduan UMKM. Hal Kak Dinto keduan maksud sopaja masyarakat sekeduan usaha mampo maluas pasaran epon tor ningkateki hasil otabe kaontongan kalaben maksimal. Pamirsa, Sakadinto berkabar dalam bersama Tura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Padahal tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya pencegahan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
1: Pro 1.

Baik, benar. Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Sumra. Untuk kaum muslim dan muslimat, saat sekarang tibalah saatnya Anda untuk menunaikan ibadah sholat isya. Karena waktu sholat isya jatuh pada pukul 18.33 menit dan di studio jam menunjukkan pukul 18.34 menit.

0: lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Dan terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda masih bersama Puls 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat lagi, kami ajak Anda untuk mengikuti program informasi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat, Pak. Naik, Pak.
7: Tadi bahas. TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
8: Tapi aturannya
9: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
10: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
11: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi, dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
11: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
12: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
11: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
13: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
14: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
13: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
15: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
13: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
17: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
18: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
17: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Ryan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
19: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
20: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
1: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu ini, jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sabar? Ya, berdua.
1: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Faizi mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia, yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sumenep sore ini.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kali ini kita kembali bersama Pro 1 RRI Sumenep. Selanjutnya mendengar, marilah kita ikuti dan kita dengarkan mimbar keagamaan malam hari ini, mimbar agama Islam bersama Ustadz Sumarhum dengan judul Bentengi Amal Solemo dengan Keikhlasan. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri dan pastikan Anda jangan kemana-mana, karena saat lagi rekan saya akan bersama Anda. Dari studio kami ucapkan selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin, para pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah, terkait judul yang kita bahas pada saat ini, bagaimana kita setelah kita beramal soleh, berinvestasi dalam melaksanakan tugas hidup kita, baik hablum minallah atau hablum minannas, kan ya, maka masih ada tugas lagi bagi kita itu. Jadi amal, ibadah, amal, aktivitas, kegiatan yang kita laksanakan ini ada tugas lagi bagaimana amal, ibadah kita ini betul-betul berkualitas di sisi Allah. Artinya amal kita diterima. Karena tidak sedikit, artinya banyak di antara kita itu beramal soleh, tapi mohon maaf, setelah amal kita dimediasi oleh malaikat, kan dia disampaikan ini amalnya si fulan, ternyata oleh Allah ditolak amalnya. Bahkan disuruh lemparkan sama pemilik amal itu. Kenapa? Karena beramalnya tidak karena Allah. Beramalnya tidak ikhlas. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama memahami bahwa amal ibadah yang kita lakukan butuh keikhlasan yang totalitas hanya untuk demi dan karena Allah. Ini artinya keikhlasan ini merupakan pondasi utama diterima atau ditolaknya amal ibadah kita. Maka oleh karena itu kita harus paham. Sehingga dalam beramal betul-betul, jadi ikhlas itu artinya bagaimana esensi ikhlas? Enggak terlalu rumit. Enggak terlalu panjang dalam kita memberikan penjelasan terkait masalah. Jadi ikhlas itu hanya beramal ya betawi biha wajah Allah. Manakala kita beramal, ibadah sholat, ibadah puasa, sampai ibadah haji. Yang beramal, yang kaedah-kaedahnya sosial, bersedekah, kan ya. Membantu orang. Tidak kita membantu, tidak kita bersedekah, kecuali sedekah, bantuan, pertolongan yang kita lakukan itu wajah Allah. Hanya mengharap ridha-Mu, ya Allah. Jadi memurnikan hati kita dalam masalah beramal hanya karena, untuk, dan karena Allah. Itu sebenarnya ikhlas di situ. Dan ini sangat sulit sekali kalau tidak punya pengetahuan kita. Dan bagaimana solusinya nanti kita jelaskan, kan? Inilah saudara-saudara sekalian, para pendengar rahimakumullah. Jadi Allah berfirman langsung, "Famankana yarjullah, famankana yarjuli," kebarang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah di surganya Allah. Ya kan? Maka ayat berikutnya falyamal amalan. Yang pertama syaratnya harus beramal soleh. Jadi kalau kita ingin selamat, berbahagia, berjumpa kepada Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, satu syaratnya harus beramal soleh. Setelah itu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Syarat yang kedua, jangan sampai menyekutukan aku kepada selain aku di dalam melaksanakan amal ibadah. Kita kan sering bersedekah biar dianggap dermawan, bersedekah biar ada timbal balik, biar biar take and give. Jadi nol di sisi Allah kan ya. Jadi alangkah halusnya, alangkah, dan ini bisa dikatakan syirik khauf, syirik yang kecil oleh Allah. Jadi termasuk syirik ini, termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah ini. Kalau kita ada emeng-emeng ini, perlunya kita apa? Makanya kita perlu istihati hati-hati dalam amal. Para pendengar rahimakumullah. Ini pertama dulu ayat Allah. Yang kedua, ya Rasulullah mengingatkan kepada kita iyyakum antukhlit awas. Hendaklah kalian betul-betul ekstra hati-hati di dalam beramal. Antukhlitu ta'atallah, jangan sampai mencampur adukkan dalam masyarakat ketaatan kepada Allah bihubbi tsana'il ibad, dengan mencintai, masih senang untuk mendapatkan anggapan, penghargaan, pujian dari orang-orang lain, dari selain Allah. Maka kalau terpaksa seperti ini, masih ada iming-iming ini dan itu, fatah batu amal, maka amal kalian akan sirna, akan terhapus. Na'udzubillah min dzalik.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 malam, kami hadirkan Lintas Informasi Pregar. Madura United fokus menyusun komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Salah satu fokus yang mendapat perhatian manajemen adalah sektor penjaga gawang yang dinilai masih memiliki kualitas untuk dipertahankan. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anisha Syafarida mengatakan manajemen memutuskan mempertahankan 3 kiper yang menjadi bagian dari skuad musim lalu. Ketiganya dinilai masih layak mendapatkan kepercayaan untuk mengawal gawang Laskar Sapekerat pada musim mendatang. Menurut Anisha, manajemen telah menawarkan kontrak baru kepada Muhammad Diki Indrayana, sementara Aditya Harlan dan Randy Razak akan melanjutkan kontrak yang masih berjalan bersama klub. Ia menilai ketiga penjaga gawang tersebut telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tertinggi terhadap Madura United sepanjang musim lalu. Karena itu, manajemen memberikan kepercayaan agar mereka tetap menjadi bagian dari skuad untuk musim depan. Meski demikian, Anisha mengungkapkan Madura United masih membuka peluang untuk menambah amunisi di bawah Mistar. Langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan persaingan sekaligus memperkuat kedalaman skuad dalam menghadapi ketatnya kompetisi musim mendatang. Keputusan mempertahankan sejumlah pemain menjadi bagian dari langkah awal Madura United dalam membangun kekuatan tim setelah berhasil bertahan di Super League musim lalu. Manajemen berharap komposisi yang disiapkan mampu membawa Laskar Sapekerat tampil lebih kompetitif pada musim 2026-2027.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Bregar, setia di manapun Anda berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halil yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya hingga nanti di titik 24 malam nanti. Yang pastinya juga edisi hari Kamis di lembar yang ke-11 di bulan Juni 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Kaya Dalam 7 Menit, persembahan dari RRI Radai.

0: as, bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300.000 je. Isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benulah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Ante dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: As Us. Noho ni ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada agek Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta lagi ke transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, Us?
2: Oh, nih ho. Amin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gek depan. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Eh, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Aw, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir gak transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu is. Us is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri doa.
1: Sini Us, ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bapak woi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu is bukan foto opa Korea is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti dice ya as. Oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Isus, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo, ke As.
1: Iya.
0: Berarti, ndak bisa lah kita jadi sultan 7 menit, As.
1: Bisa.
2: Serius sikit, As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambrungkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Mengobras. Kali ini bersama Rifka Karhi yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Di Ngobras kali ini, kita akan membahas komunitas sepeda BMX yang merupakan wadah bagi pecinta olahraga ekstrim yang mengandalkan keterampilan, keseimbangan, dan kreativitas dalam berkendara. Pendengar, BMX sendiri merupakan singkatan dari Bicycle Motocross yang awalnya berkembang sebagai alternatif balap motor di lintasan tanah. Nah, seiring waktu, BMX berkembang menjadi berbagai gaya seperti freestyle, street, park, dan dirt jump yang masing-masing memiliki karakter tantangan tersendiri. Di Indonesia, komunitas BMX cukup berkembang di berbagai daerah, termasuk di kota-kota kecil. Mereka kerap memanfaatkan ruang publik seperti taman kota, lapangan, atau skatepark sebagai tempat berkumpul. Nah, tantangan yang sering dihadapi adalah keterbatasan fasilitas dan lingkungan. Tapi hal tersebut tidak mengurangi semangat para rider terus berlatih dan berkreasi. Dengan berkembangnya media sosial, komunitas BMX ini juga semakin dikenal luas dan mampu menarik minat generasi muda untuk ikut bergabung. Pastikan jangan kemana-mana, nanti Reva bakal kembali lagi di Ngobras. Oh,

Pro Satu RRI sepenuh kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya di Ngobras, masih berbicara tentang komunitas BMX. Dan perlu kita tahu, sejarah sepeda BMX itu berawal dari tren balap motor cross yang populer di Amerika Serikat di tahun 1960-an. Anak-anak yang ingin meniru gaya pembalap motor cross mulai menggunakan sepeda biasa di lintasan tanah, terutama di daerah California. Nah, dari sinilah lahir istilah BMX, singkatan dari Bicycle Motocross. Pada awal 1970-an, BMX mulai berkembang pesat sebagai olahraga tersendiri. Film dokumenter On Any Sunday ikut mempopulerkan gaya hidup balap motor yang kemudian menginspirasi anak-anak untuk beralih ke sepeda. Tahun 1974, organisasi resmi pertama yaitu National Bicycle League yang didirikan untuk mengatur kompetisi BMX di Amerika. Memasuki akhir tahun 1970-an hingga 1980-an, BMX menyebar berbagai negara dan mulai terbagi menjadi dua disiplin utama, BMX Racing, balap di lintasan tanah, dan BMX Freestyle, aksi dan trik. Nah, gaya freestyle berkembang di taman kota, area urban yang didorong oleh kreativitas anak muda serta pengaruh budaya pop. Pada tahun 90-an, freestyle semakin mendunia melalui ajang X Games yang memperkenalkan trik-trik ekstrim ke audiens global. Popularitasnya terus meningkat hingga akhirnya BMX Racing resmi masuk Olimpiade pada Olimpiade Beijing 2008.

0: Pro1 RRI sumber kanal informasi dan inspirasi. Masih ngomongin tentang BMX. Kejuaraan sepeda BMX itu merupakan ajang kompetisi olahraga ekstrim yang mempertandingkan kemampuan teknik, kecepatan, dan trik para rider. Secara umum, kejuaraan BMX terbagi menjadi dua kategori, yaitu BMX Racing dan BMX Freestyle. Jenis kejuaraan BMX Racing, balapan lintasan tanah seperti jam, tikungan tajam, dan pembalap bersaing mencapai garis finish tercepat. Tetapi BMX Freestyle itu fokus pada titik dan gaya. Fokus pada trik dan gaya. Biasanya digelar di taman, skatepark, atau arena khusus cabangnya. Dan kejuaraan-kejuaraannya nggak hanya di dunia, di Indonesia juga ada. Kalau kita bicara kejuaraan dunia, ada BMX UC, BMX World Championship. Kejuaraan dunia yang resmi diselenggarakan oleh Union Cyclistes Internationale, diikuti atlet terbaik dari berbagai dunia. Ada Olympic Games dan BMX Racing mulai dipertandingkan sejak 2008, sedangkan BMX Freestyle debutnya pada tahun 2020 di X Games. Kejuaraan di Indonesia rutin digelar seperti Kejurnas BMX yang diadakan oleh Ikatan Sport Sepeda Indonesia dan event BMX lokal dan regional di berbagai kota, termasuk komunitas BMX di daerah seperti Jawa Timur dan Madura. Inilah sebagian dari komunitas BMX yang kita tahu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Obras.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 2030 bagaimana peluang timnas Indonesia sendiri dari perkembangannya saat ini?
2: Kalau bagi saya pribadi ya, jadi selama kita mengandalkan naturalisasi itu menang ya senang, cuma menangnya itu di diskon karena kita tidak pure melihat itu anak-anak ibu pertiwi kita. Ya memang itu secara prosedur, secara peraturan dibolehkan, cuma kan beda ketika tampil, bahkan ketennya aja bukan orang Indonesia.
1: Betul.
2: Jadi bagi saya itu menang tapi ada di diskon, kesenangan itu
1: belum tidak sepenuhnya ya.
2: Kalau itu terus bergulir, kita tidak akan menjadi bangsa yang mandiri untuk sepak bola. Ini hanya menang instan aja.
1: Oke.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam-macam sih.
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa?
0: Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja lho kita lulus SMA. Nanti nyesel kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, sis.
0: Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya,
0: aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
0: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Sih.

0: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi pendengar yang pastinya yang masih sedang bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital yang bisa Anda dengar di manapun Anda berada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang pastinya malam hari ini lagi bersama persatukan informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa, selanjutnya tepat pukul 21 malam kita akan hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang pastinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu ya. Sudah hadir ke ruang dengar Anda semuanya dan seperti biasa di ruang rindu kali ini ya. Saya akan sapa Anda, ajak Anda untuk saling ngasih informasi terbaru ya malam hari ini. Dan kalau saya mau ngasih informasi juga ke pendengar setia dimanapun Anda berada, karena hari ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi tetap mengudara ya hingga nanti dini hari. Karena untuk mengikuti pembukaan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Oke, seperti biasa pendengar setia dimanapun Anda berada. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Saya akan sapa langsung di tiga jalur line telepon yang sudah tersedia malam hari ini. Telepon yang perdana saya akan sapa selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
2: Asik.
3: Iya dong.
2: Asik. Bersama Evi asik.
3: Iya, yang ada di Lenteng.
2: Yang ada di Lenteng asik.
3: Gimana kabar Mas Lili?
2: Sehat dong. Kabar baliknya gimana?
3: Alhamdulillah baik juga.
2: Oh, baik juga. Alhamdulillah.
3: Ya, alhamdulillah di sini. Tadi siang panas. Terus tadi udah
2: hujan.
3: Melaksanakan. Ya, maksudnya ngaji bersama gitu.
2: Oh, ngaji bersama.
3: Iya.
2: Tiap malam Jumat gitu maksudnya.
3: Iya. Begitu, Mas Halili.
2: Oh, begitu, begitulah.
3: Kalau Jumat manis lain.
2: Oh, lain.
3: Iya. Itu kalau Jumat manis,
2: Jumat manis. Apa kalau Jumat manis?
3: Ya, itu.
2: Apa?
3: Mengadakan tahlilan bersama.
2: Oh, mengadakan tahlilan bersama.
3: Banyak orangnya. Terus bawa sesuatu gitu, apa gitu?
2: Sesuatu.
3: Iya. Seperti kuring kecil,
2: seperti
3: ngapa
2: mati
3: gitu.
2: Mati lampu ya sayang gitu ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Lagunya ada apa?
2: Lagunya ada Mari. Dan juga Mari. Ada Pasrah. Dan juga ada Terpurukku di sini.
3: Mari aja ya.
2: Mari aja.
3: Iya, mau tahu itu kayak apa Mari?
2: Mari. Ya, iya. Makanan kalau Mari.
3: Bukan Mari itu.
2: Oke lah.
3: Ya, salamnya buat Mas Halili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
3: Umur
2: amin.
3: Yang berkobatan. Murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mbak Yuni. Ada Bu Pathor.
2: Iya.
3: Ada Mbak Halim. Ada Cempaka Ayu. Ada Umbu Ang. Juga ada Paruk.
2: Iya.
3: Ada Pak Nor.
2: Yang terakhir.
3: Dan juga buat kesemuanya aja. Ada Suci lagi.
2: Oh, Suci. Jadi ya.
3: Tunggu gabungannya
2: lama
3: ya.
2: Lama Suci enggak masuk ini.
3: Iya, itu Suci lama enggak masuk. Mungkin enggak bisa atau mungkin enggak mencet atau gimana gitu enggak tahu.
2: Lagi sibuk mungkin.
3: Iya.
2: Musim gawe ya. Biasanya kalau.
3: Oh, gitu ya?
2: Iya.
3: Kalau di sini enggak ada.
2: Mon-more-more enggak mangken nih kan musim kebei.
3: Kiri. Oh gitu. Dibilang nemor di mana ya Mas Lili? Kayaknya di mana sekarang gerah.
2: Iya.
3: Cuman Iya, tadi siang panas.
2: Iya, langkep itu. Nih, Morgan tadi ojan.
3: Oh gitu.
2: Iya, mula beda ojan ya ada nih, mau rasa kerja ojan rasa kerja dah iya.
3: Iya. Ya, berarti semuanya aja ya. Spesialnya buat yang ada di HP. Makasih atas waktunya.
2: Oke.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu.
4: Rindu. Rindu lagi rindu.
2: Ya.
4: Lewat memori. Kenangan masa lalu.
2: Iya, Cempaka Ayu ya.
4: Iya, betul.
2: Kalianget.
4: Iya.
2: Cempaka. Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
2: Gimana? Sehat? Baik. Oh, baik.
4: Sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Iya. Cempaka harum semerbak.
2: Cempaka selalu di depan. Iya. Oke. Lagunya sama ada. Iya, sehat dong sama dengan Cempaka.
4: Ya, lagunya ada apa?
2: Lagunya ada Mari dari Ada Prapta. Dan juga ada Pasrah, ada Terpurukku di sini.
4: Terbelunggu ya?
2: Bukan terbelunggu, terpurukku di sini.
4: Oh iya.
2: Dari Club
4: Sudah,
2: Project.
4: Aku dengerin semuanya.
2: Iya, siap, ditunggulah pokoknya.
4: Iya, sampai bisa terjun.
2: Gitu. Iya, sampai nanti dini hari. Iya, beneran. Soalnya sekarang RRI ini enggak off air, tetap on air nanti. Jam 12 lewat tetap on air karena apa? Mengikuti pertandingan ya, pertandingan Piala Dunia tahun 2026.
4: Iya,
2: ini jadwalnya. Jadwalnya tanggal 12 Juni 2026 pukul 2:00 ya.
4: Oke.
2: Meksiko. Meksiko melawan Afrika Selatan.
4: Oh iya.
2: Iya, langsung saja di lokasi Jadi, pertandingan.
4: Gak tidur, gitu.
2: Iya.
4: Radionya itu.
2: Pokoknya radionya tetap menyala. Biasanya kan 12 jam 12 lewat sudah ngereseng. Iya, kalau sekarang ini tetap mengudara. Iya, menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Ini nanti pembuka dini hari.
4: Yang menang pastinya di atas ya.
2: Iya, yang kalah pasti di bawah. Oke, lanjut.
4: Oke deh. Ya, baru cuma ada Evi ya.
2: Betul.
4: Juga ada Irma, ada juga ada. Lagi ada Bunda Fathos, ada juga Mas Hendra kita, ada Bunda Yuni, ada juga Lucu Anggara, Abah Sini, Arindi juga.
2: Iya.
4: Kau nih juga ya, dan lainnya aja loh Mas Lili. Takutnya tak tunggu ya, aku
2: tunggu semuanya. Oke. Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Cempaka Ayu ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Halo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu lewat lagu kita kenang masa lalu.
2: Mantap
5: ongku.
2: Susana dilawan.
5: Susah tak kanjeng lempoh.
2: Iya.
5: Gimana kabarnya Mas Lili?
2: Sehat dong.
5: Alhamdulillah ya, kalau sama-sama sehat.
2: Iya.
5: Supaya kita bisa berciup-ciup lagi di udara.
2: Iya, kalau enggak sehat Susana enggak bisa ngocek kacang.
5: Iya dong.
2: Tak jualan dong.
5: Iya dong. Terus Pasrah ya Mas Lili ya?
2: Hah?
5: Pasrah.
2: Oh, minta lagu Pasrah maksudnya?
5: Iya.
2: Oh ya sudah.
5: Apanya ada lagu Pasrah itu Mas Lili?
2: Ada iya. Habis Mari Pasrah.
5: Iya.
2: Dan habis Pasrah Terpurukku di sini.
5: Salamnya ya?
2: Iya, salamnya buat siapa?
5: Soalnya sambil telinga dua ini, satunya dengerin bola, satunya dengerin radio.
2: Oh, boleh emang sudah mulai? Belum, masih nanti dini hari.
5: Jadinya kurang begitu nyambung ke radio Mas Aliling.
2: Nanti dini hari.
5: Iya.
2: Sekarang pembukaan.
5: Nyaman-nyaman nanti, duman
2: dulu. Sudah, enggak apa-apa. Radionya dihidupin, orangnya tidur.
5: Iya. Sekarang kan malam Jumat kan ya?
2: Iya dong.
5: Iya dong. Malam Sayyidul Ayam.
2: Beserah sih ngajak malam satu.
5: Salamnya ya Mas Aliling.
2: Iya, salamnya buat siapa?
5: Yang pertama tentunya buat Sarjan Silaku Sang Pandusia. Selamat malam, selamat beraktivitas ya.
2: Oke.
5: Mudah-mudahan nanti di genting-genting Madura bisa masuk kembali.
2: Siap.
5: Tadi ada cem-cem ya?
2: Cem-cem?
5: Ih, cempaka.
2: Cempaka. Cempaka.
5: Salam kenal ya.
2: Salam kenal balik.
5: Ada Bunda Yuni. Bunda Yuni ditunggu hari Senin, Bunda.
2: Oh, apa hari Senin itu ya?
5: Ya, kalau tidak ada halangan Mas Lili kesini lah.
2: Oh iya?
5: Iya, Senin malam tapi.
2: Oh, Senin malam.
5: Iya.
2: Eh, ada apa ya?
5: Rahasia dong.
2: Oh, rahasia.
5: Iya, jalannya Jalan Tunggulwijaya ke Timur Pom Bensin Kolor. Itu ada gang pertama dari barat, itu masuk ke utara.
2: Langsung ini nanti Senin malam langsung dikasih rujak-rujak.
5: Rujak cengur.
2: Rujak cengur.
5: Ya, anu, apa namanya?
2: Apa?
5: Yang aneh-aneh itu. Oh, supaya tak campur yang lain-lain itu. Masalah.
2: Yang aneh, siapa yang punya? Gitu nanti.
5: Tentunya buat Mas Halili. Lanjut salamnya Mas Halili juga okay. Di belakang.
2: Siap.
5: Ada Jeki Arimbi. Ada Bunda Yuni, ada Bapak Sor, dan juga ada Mama Intan, Pak Diwe,
2: Diwe,
5: Abah Suni,
2: yeah.
5: Mawandanya, ya pokoknya ke semuanya aja.
2: Okelah.
5: Nggak kesenggol, mohon maaf. Siapa tahu nanti bisa masuk kembali di Gedung-Gedung Madura.
2: Oke.
5: Buat Mas Halininya, makasih waktunya.
2: Terima kasih
5: kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Ruang rindu.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
2: Ini yang dari Pamekasan.
6: Iya, Mas Halini.
2: Winda Rindi.
6: Iya.
2: Gimana punya kabar malam hari ini?
6: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Suasana di Pamekasan malam hari ini gimana?
6: Halo. Suasana. Ya, akhir-akhir ini. Kalau siang itu
2: panas.
6: Cuacanya agak panas.
2: Kalau malam dingin.
6: Kalau malam sekitar sore itu sampai sekarang dingin.
2: Dingin gitu ya.
6: Iya.
2: Ya, kita harus jaga kesehatan.
6: Ya, harus jaga kesehatan.
2: Benar-benar harus jaga kesehatan. Karena apa? Ya. Karena siang itu panas, malam itu dingin. Seharian tubuh kita sudah dipanasin, malamnya dikasih dingin. Gimana kan? Iya. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya gitu ya.
6: Gimana punya kabar misalnya?
2: Sehat dong. Sehat.
6: Lagu ada apa misalnya ini?
2: Lagunya ada Mari, ada Pasrah, dan juga ada Terpurukku di sini.
6: Nomor 2 aja.
2: Oke, Pasrah, siap.
6: Kita Pasrah.
2: Iya.
6: Mari, madam.
2: Bentar dulu ya. Habis ini langsung ganti HP-nya. Santai aja dulu.
6: Iya, salam ya.
2: Ya, salamnya buat siapa?
6: Salamnya yang pertama buat Mas Lili, selamat. Terus barusan ada Mama Susana, ada Mbak Cempaka,
2: ada Evi,
6: Pak Dewa,
2: Evi.
6: Ada Mbak Evi juga, ada Mbak Suni, ada Pak Dewa Anwar Putra Setia, ada Faruk Karisma Umar Faruk,
2: betul.
6: Ada Anggara juga, ada Rian, ada Bunda Fathor. Semuanya aja.
2: Oke.
6: Lebihnya sosial buat yang lagi ganti, sekarang lagi kerja. Lagi sibuk sekarang.
2: Kerja apaan malam-malam?
6: Kerja ini ada di rumah saudaranya.
2: Oh gitu. Iya. Siap.
6: Nah, kalau kita pulang, kita tunggu gabungannya.
2: Oke.
6: Ya, makasih ya Mas Alimi.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Arindi ada siapa lagi? Selamat malam. Oh, putus. Dicoba kembali di belakangnya Arindi. Saya akan sapa kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selamat malam. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu.
7: Ruang rindu, berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
2: Yang dari Tonduk.
7: Di perinduan, Mas.
2: Hah?
7: Sukron.
2: Oh, sama ya, sama Anwar ya suaranya. Oke, ya mohon maaf Anwar, Sukron ya. Apa kabar malam hari ini?
7: Alhamdulillah,
2: kabarnya sehat.
7: Mas Halili
2: sehat juga?
7: Alhamdulillah.
2: Sama dengan Sukron pastinya. Dingin ya. Juga perinduan, Kron.
7: Siang dingin, Mas.
2: Siang panas, malam dingin gitu ya.
7: Iya, jangan nyalain kipas kalau sekarang.
2: Iya, harus jaga kesehatan lah pokoknya ya.
7: Iya, kalau di radio itu AC tetap nyala ya, Mas?
2: Hah?
7: AC tetap nyala.
2: Iya dong, kalau nggak nyala ntar gimana alatnya ini panas?
7: Oh iya benar ya.
2: Iya, tempatnya kan tempat tertutup gitu kan?
7: Iya, harus jaga aja masa lilinya.
2: Wah iya biasa lah, asal dekep ya.
7: Asal dekep, agliter.
2: Iya biasa, harus jaga alat. Iya, kalau AC ya. Iya, kalau AC-nya enggak dihidupin kan masa lilinnya entar ngap juga gitu kan.
7: Enggak enak juga.
2: Gitu. Iya, ngap.
7: Ngap heo.
2: Enggak ada angin, enggak ada apa gitu.
7: Iya, benar.
2: Oke. Okay.
7: Lagunya ada apa, Mas?
2: Lagunya ada Mari. Ada Pasrah. Terpurukku di sini.
7: Oh, Mari.
2: Mari.
7: Iya, bukan biskit kan?
2: Bukan. Mari.
7: Mari.
2: Dari Ada Rapta.
7: Iya, tapi kan mari.
2: Iya, mari.
7: Bukan mari-mari itu.
2: Mari langsung dicelupin ke kopi hangat.
7: Oh, mari biskuit itu.
2: Oke lah, siap.
7: Salamnya ya.
2: Ya, salamnya buat siapa?
7: Salam yang pertama buat Mas Halili. Selamat bertugas.
2: Iya. Yeah.
7: Semoga selalu diberikan kesehatan.
2: Amin.
7: Kelancaran.
2: Amin.
7: Ini juga salamnya baru sonata Mbak Rindi, ada Wanda, ada Jeki, ada Pemboang, Anwar, Herman juga ada, Bang Iran Bukabu, juga ada yang dari Pamekasan, Wanda, juga ada Sang Putra,

di kawasan Kalor juga hadir ya. Ada Cempaka, Kalianget, dan juga ada Evi dari kawasan Lenteng. Baik, ini ada sebuah lagu Mari dan ada juga Pasrah. Ada Terpurukku di sini. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto.

0: foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Kenangan Masa Lalu. Langsung saja di belakangnya Sukron, saya akan sapa kembali. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu berkelana ke masa lalu.
0: Sih, alos.
1: Karena alos mulai lalu nyanyi di
0: Oh iya.
1: Iya banyak gitu, yang perempuan ya. Mulai tadi.
0: Jadi naro alos.
1: Naro alos naro berarti alos. Masa lirinya katanya orang Madura punya pengabaran gitu.
0: Oh ya.
1: Iya gimana kabari?
0: Ya alos, alos juga.
1: Mudah-mudahan sama alos-alos gitu.
0: Iya, alos-alos lemah baypon.
1: Sambil niter-niter ngulinang.
0: Motas menjelin.
1: Iya, salamnya ya. Ya. Sudah ada yang menanti di belakang gitu.
0: Iya, anggaplah habis sampean ini langsung terakhir.
1: Oh, terakhir ya?
0: Iya, di Ruang Rindu.
1: Iya, yang perdana buat sampean selamat berduka.
0: Siap.
1: Barusan ada Irma, ada Mbak Cempaka, ada Epi, ada Winda bersama Jiki Asmara, ada Riki gitu, ada Sukron bersama Wanda, Pangeran Dukabu, ada Pak Ketua bersama Mas Panji, dan kesemuanya aja.
0: Okay.
1: Tanpa terkecuali, insya Allah sisanya di acara gede-gede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor Seklangkong
0: atas
1: Ekon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Berbagi Rindu. Kayak lewat memori.
0: Kenapa? Kenapa suaranya?
2: Enggak. Kenapa-kenapa.
0: Bangun tidur.
2: Enggak bisa mulai tadi.
0: Enggak, soalnya suaranya berubah ini, sampean.
2: Apanya yang berubah?
0: Suaranya.
2: Enggak.
0: Tetap.
2: Enggak. Ini duduk-duduk saya.
0: Oh, duduk-duduk. Ini yang dari?
2: Dari Sarunggi.
0: Iya, baru kan. Iya beneran berubah suaranya.
2: Iya kak, saya nanya, yang Piala Dunia itu kapan?
0: Oh nanti.
2: Nanti malam.
0: Iya nanti.
2: Maksudnya nanti jam 2.
0: Ya di sini ini waktu pertandingan jam 2. Ini pembukanya nanti kan sebelum jam 2 pastinya kan. Iya, yang main nanti Meksiko melawan Afrika Selatan. Ini grup A langsung di lapangan Stadion Meksiko City. Iya.
2: Oh, RRI. Bergabung ya sama RRI.
0: Iya. Makanya saya ngomong sama pendengar RRI sekarang ini enggak off air gitu. Biasanya kan habis jam 12 off air. Nah, nanti enggak berlanjut ke Pro 3 Jakarta untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Iya, pokoknya iya hari Jumat. Nanti kan jam 12 kan sudah masuk hari Jumat gitu kan. Iya. Jadwal pertandingan ini hari Jumat tanggal jam 2 sama jam 9. Jam 9 Korea Selatan melawan Ceko.
2: 9 pagi.
0: Iya dong. Oke, lanjut. Kita lanjut ngomong nanti.
2: Yang Garuda Muda itu melawan Australia kapan?
0: Oh, enggak tahu ini jadwalnya masih banyak. Nanti tanya nanti. Ini waktunya sudah mepet Ruang Rindu.
2: Oh iya. Sudah salamnya semuanya saja.
0: Siap.
2: Iya. Ada cuman aku nanya kayak gitu. Nanti di gending-gending Madura.
0: Iya.
2: Kan bisa masuk.
0: Iya, nanti di gending-gending Madura.
2: Salamnya untuk aja ya.
0: Siap.
2: Makasih semuanya.
0: Oke.
2: Makasih waktunya Bang Halili.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Faruk yang datangnya dari kawasan Sarawangi dan juga Basuni barusan dari kawasan Mandalaru baru ya. Ini ada sebuah lagu terakhir atau pamungkas di Ruang Rindu. Habis ini langsung Gending Madura. Bidadari. Tekan dari sebuahnya.

0: Rekan travel pamia rasa, alhamdulillah malam angken di lima cara dikenting matur ampun kapi rasa ampun alengki pola tengki. Anglibatin yang 100 itu ngomat lah FM RRI Sumenep terletak ketinggalan juga anglibatin yang aplikasi RRI digital juga neng AM tengki. Dikenting matur genting sepertama ampun kapi rasa dak bangkrin ampun satu aja neng malam angken genting sekar ganggung. Warga mengleporan datang dapat biarsa satu jenis malam angken. Sesa lagi saya pak sekut biarsa lagi dalam acara ding-ding matur malam angken. Langsung dimin penelpon saya pertama berdi sapa sambutan gola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk boleh.
0: Langsung masuk dah ada.
1: Kemarin dia gila ke wipet sempat.
0: Mangken.
1: Pembuka. Pamuka.
0: Pamuka. Gimana bi Indonesia sobung tak masuk joran di kagak piala. Kagak piala dunia. Kagak piala dunia.
1: Dan Sumatera beja. Lapangan.
0: Kineng bo tau ning gol.
1: Bung Karno bola.
0: Bo ni kagak piala dunia. Kiwan. Gending Madura pun alengki ke pancingan ni kan?
1: Ganggung gie gending lagi.
0: Kiki buru sekarang ganggung sampun gak biar salah sterna sekarang ganggung ni kan? Every talang.
1: Talang.
0: Talang. Iwan. Degel mak rui buru yang ki ngereng salam Iwan dapat sih.
1: Karena ada kak sampean. Selamat alam pagi tugas gie.
0: Ki. Kesan.
1: Jukunan ke abis tak masuk, ada kelekat, ada Pak Haji Kama, Kama leh. Jukun Pak Ketua, Om Boang, jukunan ada Pak Panji, jukun gelak ada Arindi.
0: Terus
1: Kelangkong, Tenggolan Na Esi jukun. Ada JKS Marah. Satu aja nak bang, gih.
0: Ki.
1: Ya, Pak Suni boleh, Riki Anggara.
0: Engki.
1: Matar sekelangkong, bos kena.
0: Saya boleh gak, Bon?
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inggeng, nah. Mari Pak Sera, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
2: Ting-ting Madura lakar mantap ong
0: kutretan. Mantap ong kutretan.
2: Sedang syukran nih, kakak ahli
0: ini. Engki.
2: Masuk boleh.
0: Masuk boleh, Bian.
2: Alhamdulillah.
0: Selain tak masuk apa as.
2: Okey.
0: Ina, mak kalau caca.
2: Menabi pun pada sehat ni, kak kencing pada apa sekarang ganggung?
0: Kencing, bagi buru sekarang ganggung si pertama.
2: Oh.
0: Remang ken ni kak telang.
2: Buh sepak ni.
0: Oh, bani kun sepak.
2: Mapan.
0: Mapan. Antalang.
2: Salah. Ki ampun menabi pada barang sehat, ki ampun tersedia, lah salam ki.
0: Ki salam ampun dah basira.
2: Salam juga, ya terakhir kita ka ki pur pada baru. Pada saya tak sah boleh. Sah dan irama.
0: Sah dan irama.
2: Dan pada irma. Pada ba indah juga. Bukan berdasarkan kat Disa. Duh.
0: Sudah.
2: Sebenarnya coba kong usia mah.
0: Oh, oke.
2: Oke, kompakkan.
0: Kompakkan.
2: Bukan berde. Kang Dewa Surayong.
0: Dewa Surayong.
2: Oke, kompakkan juga. Ada
0: ini.
2: Satu aja nak kompakkan. Dan muka-muka satu aja nak bareng sehat.
0: Amin.
2: Kang Kika Ahli ini nah. Banyak motor sekelangkong.
0: Saya boleh kepon.
2: Thank you. Ngereng kah Lili? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggang sekarang pada masyarakat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting, cikgu besan.
0: Aduh, masuk boleh.
3: Masuk boleh.
0: Masuk boleh apa?
3: Soal kapal tak bisa tanya kita boleh. InsyaAllah sambil-sambil saya.
0: Pada alos sah.
3: Ingki, baru-baru mak boleh tobung.
0: Saya.
3: Telak terong, mak terong poteng.
0: Saya.
3: Teka aki buru mare aga bung. Mati kerong saya aga bunga boleh.
0: Asya.
3: Ketong aki.
0: Macam.
3: Kebuda besar, mak terwa seragam.
0: Jauh.
3: Angkui salimi, mak terwa ipa aki ya. mun bisa abah sangkole pangaverna bila esme tero internet iya
0: ada misem belibis
3: misem belibis mas halili lebih tambahin barin enggak ngebahas ini gitu
0: ate tapengsor buledek tika masa tika mangke mun pas eka kile
3: tegar ngecoeng nih kan
0: maksudnya cek ranying nih pak
3: cek ring pas keton kirmikirang nah ranying
0: bule kadung taresna mun enak detika abah suni
3: tuh mancar di sini telur iki tikkan saya lo iki
0: iki
3: kita lestari gila iki beda baru beda dewa surai mama padhor mama yuni kau juga tak ketinggalan pak nur pamala sarang misa jenat abah ali pak sebel supiadi kau juga main sejenar Torjukan Mas Hendra, ambilkan itu sarang basli ketawan. Torjukan Haji Burhan, Adi Petrama, Pak Ibrahim. Sebetulnya, kata ada Kak Ustaz Mastar yang ada aja. Dengan rasa gabungan Epon. Kakak Epi yang bisa masuk. Kebala, tidak capin aja kan siapa napa. Nireng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing gengah basuni pada pasera. Putus. Jabat walailah salam selama empat pon. Ibing gengah basuni pada sapa oleh sarang buatan gala tenggi. Dalam acara ding-ding matura. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding matura.
4: Ding-ding matura lakar matabangku.
0: Asarang.
4: Penanyar nih Pak Lili.
0: Kisira.
4: Kiramu.
0: Kiramu.
4: Okay.
0: Oh, mun kiramu nih kan laju coran pon.
4: Ya.
0: Laju coran kiramu nih kan pon.
4: Ini kiramu anyar nih.
0: Oh, kiramu anyar. Ramon apa?
4: Ramon kandang.
0: Getah berarti nih kak. Mun Ramon kandang, mun Ramon kandang, kan ika boleh getanah.
4: Oke, getanah kena yang balik jang mano.
0: Oke. Saya kini kawan. Oke. Kira Ramo, oke.
4: Kira Ramo.
0: Ramon kandang kah? Kandang kan ini kak getah.
4: Cangkreng Pak Lili.
0: Oh cangkreng, ujo cangkreng nih kak.
4: Napa jauh semua lagi?
0: Dirikin tu jauh.
4: Semangat masa Evi.
0: Oh, semangat masa Evi.
4: Evi kasa.
0: Tentang keringnya bulan kan sok masuk nih enggak ke?
4: Kento?
0: Masuk ya cangkring kan nih kah? Pasar Lenteng kan ke Timur kan?
4: Ke Timur.
0: Ki, dapa ke Timur? Ni Pontuk.
4: Dah lawat cermin nih kah?
0: Ika mana Pontuk?
4: Pontuk ya bul.
0: Pontuk isa se lorong cangka dua pas kurwa Timur.
4: Pontuk ke kitu mairi.
0: Eng kurang nguning nah kau lo. Kisah kan ya Timur kon kisah kan bode lorong se acang ke kesa ge se acang ka pas ala ala sok sok kisah ge.
4: Kisah sa pontuk ke kebul ge sama Pak Lili.
0: Oh, ka mana kisah mbian? Sobung. Jauh. Oh, kalau.
4: Setengah kilo.
0: Ki. Ki bon. Salam de tantaretan si berinang cangkring tinggi ke?
4: Ki, pun boleh. Kau drone ingat pencemengan dari kamu kan?
0: Kau le dari Namira Serongki.
4: Serongki.
0: Ki, Tanah Merah.
4: Ada yang kau?
0: Ki, katanya mau rebut tu kau le masuk Tanah Merah ke? Ki,
4: serame pon de ajunan pertama. Mencari barang sehat.
0: Amin, sama-sama ke?
4: Ula beri mula sanggup nabila kemangkian tahun yang masuk sekali tendang terus.
0: Mangkian ni kan pon rezeki na panjenengan masuk ni kan.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Ki salam saya kedua pon tidak dintoka saya boleh puru satu aja. Tahun yang tong setong sih kan.
0: Baras.
4: Ki sekali dintok bisa os.
0: Thank you.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasoan dak kiramu cangkreng hebing gengnya berbasira. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya mas?
6: Sehat.
7: Alhamdulillah.
0: Hehehe. Anda narok ini juga. Alah kau cepun bian.
7: Engke anu, umbi kacang. Anu
0: umbi kacang.
7: Sopor pon.
0: Lintar apa?
7: Iya anu, ceringgir pikir aja li. Mau bodo gaper kar wa. Pas tak jumpa katon cerak si beremang.
0: Beremang kira pikiran tak itu tedung. Jembejengan. Jembejengan sang kutika ya.
7: Ongku jeking tak masuk pikiran.
0: Bender.
7: Mun bolan aku ni bangki.
0: Mau aku ni apa? Enten bodo reng apa reng ngoning aku lagi puro.
7: Ongki.
0: Engki mun tak masuk malam mangken orengnya kasoh. Alako, malah kok malam mana? Alako nolongin di masjid di numbi kacang ya pon. Waduh.
7: Engki.
0: Oh, engki. Kalau pon pon apa? Seperti yang saya. Bila pon alako, nggak neka pasti saya nggak neka.
7: Engki. Kalau belum yang kedua apa saya?
0: Saya, alhamdulillah.
7: Ya, alhamdulillah. Engki. Kentinga pon ruk nuruk bonte.
0: Mutalang langsung dicelitin kemarin.
7: Pada kelelian lagi, baring-baring tanggung ni
0: kan. Okey.
7: Ano, sambil lalu apa nya, mana lurus malu lurus tengah.
0: Ini sangat tangit. Dah.
7: Tak ke.
0: Kaso bolan.
7: Sampai lobar di.
0: Bawa mama Ren call 12 ni kakak Budin tentang tak off air ni kakak kun on air.
7: Budin apa?
0: Abo jadual pertandingan Piala Dunia 2026.
7: Berarti 24 jam kan?
0: Wah, insya Allah.
7: Mungkin
0: jadi. Tan kau lewat lembang lagi kau 12.
7: Torot tapi bising lagi torot.
0: Dekik langsung kau 12 relay ke Jakarta, langsung dekik pukul 2 ni ke pertandingan. Pembukaan malam mangken.
7: Oh.
0: Siapa main dekik Meksiko kalau bukan Afrika Selatan. Oh. Ni ke grup A. Ni ke pembukaan malam mangken. Dekik.
7: Epa kini kan.
0: Oh Piala Dunia ngandang boleh. Eh ngerti.
7: Pak boleh kaji pak boleh.
0: Alhamdulillah. 6 tahun sekalian.
7: Tak
0: gerasah.
7: Deki jam lima langsung ikut sarang siang masih sudah siang.
0: Lagu kalau sangat boleh pertandingan Korea Selatan sarang Ciku.
7: Kalau
0: sangat pagi.
7: Pagi.
0: Engki mending ikut pagi kisah kan apa kun siang kan ni kak. Jadi nak kira gimana ni stadion mana? Ken gelu. Selaku kalau sangat dengan stadion, gua ada Lajara. Tak oning jadi mah.
7: Tak mungkin. Lumayan beradopak sih enggak nonton kata oning ini.
0: Tak gini kan. Ki.
7: Ingki jadi. Penculan masa kau nih.
0: Nyereng nyereng.
7: Si pertama kang Kuindian. Selamat bertugas. Tapi yang lebih penting kan tengah tes.
0: Ingki.
7: Selamat sampai depan.
0: Amin amin amin kesuan kesuan.
7: Si sepana gabungan bule si oning si bule Pastor Risma. Abah Suni. Bule Lek Sukron Wanda.
0: Kiramu cangkreng anyar.
7: Wengki kiramu.
0: Ramon kan nang kaca buat nak ketah.
7: Teranu wah terbanya ramon malayan malaysia malaysia kini.
0: Menyol pu deki kini kawan.
7: Wengki pula ni abu nang kan kali beri.
0: Wengki sasan apa nyol pu nyol pu gedeng.
7: Kasi mo abu tak kalian.
0: Aduh akil dek kiramu. Kawan.
7: Jadi kan buat ada saya ramah dewa ni, Mas Putra Setia, Bupat Hora Basuni,
0: kan
7: Timur Jep, Bapak Haji Komarudin, saya dengan Bapak Burhan, Bapak Ketua Bapak Pikin, Pak Yuni, kita satu aja nanti ini semua bang, langsung selain semua orang ada banyak,
0: bunyi
7: tinggal dengan pun dengan apa pun nasib kami,
0: bakti nama ipet,
7: kita bangki laku seru malam,
0: darah saya ini kan,
7: si penting awan yang paling lagi dekat orang sih doa makasih, salam Bapak pun salam.
0: Asik. Kipan.
7: Langsung ya lagi.
0: Saya boleh kipan.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jackie Asmara. Keramo. Abah Suni Sukron. Tertakat tinggalan cukun. Faruk. Sampurnya siapa serang buatan kalau malam angin. Dalam acara di Kending Madura. Kending sesatara saya pun. Seperti memang lebor. Atau apa biasa setuju. Talang. Ngereng nikah biar saya kirimin arang sarang.

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bro 1.

0: 1.
1: Tretan tora pola babiar sampun kapiarsa kibur tang tora tang ki kending talang sampun ebek tas tretan faruk sukron abasuni keramo tora tak kating kedan juga jeki asmara langsung timin ebinggangan tretan jeki asmara pada sahabat serba terbuka. Assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding gending Madura.
2: Katar mancet ongku Pak Eko.
1: Cih Pak Eko kok. Kau lah Cak Lili bani Pak Eko.
2: Ah, Cak Lili. Halo Pak Eko.
1: Aco yolok Pak Eko. Kan kalau
2: ingin pun sate dah
1: kan. Beri gimana Ben?
2: Hah?
1: Beri gimana?
2: Dari gak Eko?
1: Beri gimana? Ah,
2: beri di amper kau dong. Cih,
1: beri di amper. Saya nak cek rui bro, yang mau beri di amper.
2: Sepeda monyor nih kak Ebo ya,
1: sepeda motor. Ini mah udah. Mbeyan sih ngoba. Ini mah udah sepeda. Ini mah udah sepeda monyor ya.
2: Bonyong lonyong kurwa. Kemana kau lonyong lonyong lamba?
1: Eh, iya lonyong.
2: Mungkin udah kak Emma masa Lili.
1: Udah campok. Kiatannya sila ngaco pokiatannya gola
2: bener ni apinda wakilah dari RRI mik ngalekas anu kra
1: gimana ten badan nengkin topak kon
2: ongki
1: deke anu no bara sakit cok
2: sit ngirsit ki
1: sit ngirsit tak pati raya
2: ki dan terus lagi malam sana sasaran Mas Beres ki.
1: Insyaallah mana bisa bong betul.
2: Mas Beres oh neng kanje pon.
1: Oh ki.
2: Ki kanje doso tak anu pon kah Mas Beres pon oh neng kerua.
1: Oh mungkin terus neng agak gula.
2: Ki.
1: Tapi neki anu ki mik sampah magola hadir ongko tekuk i tekuk pas burung atelak gula.
2: Bo. Pesan nampian mik mundur 1000 langkah.
1: Si.
2: Aja.
1: Aduh, mun 1000 langkah gini kak coplak saya nyawa tombet deki.
2: Ancam-ancamnya sudah saya katakan tadi.
1: Angki pon cek jeng lanceng.
2: Ki, ki kencing apa? Dan apa ki?
1: Kendingan nane kak kending sitro.
2: Sitro?
1: Napa? Ayak-ayak komedi fi, ayak komedi fi, sitro sitro.
2: Oh, mungkin gini kak pon nerok saya komedi kau lah.
1: Kengki ayak komedi fi.
2: Nerok saya sitro pun.
1: Bani sitro sitro.
2: Strom.
1: Ngki pon. Pon langsung salam Mas, saya tak kaca pon gila tore.
2: Sebut. Ki salam Maki, saya pertama
1: kan. Ki
2: selamat malam.
1: Ki
2: lele rebon paleman.
1: Ki kesoan.
2: Ki ning kita kok tacang ki kaduri, ki nang nang bodo monyor.
1: Nah, mentan. Ada monyor motor si bada.
2: Pon salam Maka satu je lagi.
1: Ki.
2: Ulah sidi nyarok-narok we di sini kapon.
1: Ki pon.
2: Thank you, Ki.
1: Misami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kan ngetretan Susana. Bada Pasira, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
3: Lakar mantep, ongku.
1: Evi.
3: Mas Halili.
1: Lenteng, Ki.
3: Ki.
1: Ki, masuk boleh, panjenengan.
3: Masuk boleh, Mas Halili. Yang terus mukbang anak hari di Budina.
1: Tentak kare di budi na marena pancenengan ning kagol ngangka boleh.
3: Nangkin ku.
1: Polan aya komedi ning kagun karo sangang menit baktona.
3: Oke, Bon.
1: Ki.
3: Ki langsung ki. Salam si pertama.
1: Lagi
3: minta ke pancenengan. Selamat bertugas ya perena sehat.
1: Amin,
3: sami-sami. Apa ini? Ini aku masuk lagi, Bah.
1: Sih, aku masuk lagi.
3: Bukan. Bada Pangeran Bukabo.
1: Teras.
3: Bukan bada Pak Ketua. Bukan bada Pak Panji. Bukan bada Tor Satu aja lagi. Oke, saya tak sebut siapa orang lah.
1: Siapa orang lah
3: pun malam.
1: Teras.
3: Ke Faruk yang tak segabung tak cukup. Nah, mari pun.
1: Mari Faruk dah ada gila.
3: Oke, pun.
1: Oke.
3: Kelangkong atas betul
1: lah. Sapa lagi, pun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Evi berapa sera? Saking bingkeng.
4: Bude kau lebih ahli.
1: Sera. Oh, Asep.
0: Iki.
1: Oh, ngelak di budin panjenengan. Oh,
0: karena ngening masuk ya. Ini kan tak jaringan di kerana.
1: Mungkin. Tapi ini gak pun masuk.
0: Ini bunga pun malam.
1: Mungkin.
0: Ini jaringan pas tak aduk.
1: Oh.
0: Tak ngerti kalau boleh jaringan, Pak.
1: Nanti galpon pas
0: langsung ke Halili takut geger, takut pedot.
1: Gih, ngereng.
0: Selamat dek, dek kacang Halili, selamat bertugas. Puru bode Evi.
1: Oke.
0: Bode Bu Suran Kanjing Gosong.
1: Laras.
0: Bode Irma Kerke.
1: Bode
0: Asmara Iin Arindi.
1: Mm-hmm.
0: Terus bode Om Dabu, Om Buang, Mekasan Bang Roni, Bu Yuni.
1: Laras.
0: Pokok naga satu jena.
1: Thank you.
0: Senyawa nak kenting rok no.
1: Rok no rok.
0: Kita masuk boleh.
1: Ki.
0: Kenang kong jahat lili.
1: Sabalik ya pon.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situng lagi, sikeng bingkeng. Aduh, putus. Ayo coba boleh tong lagi yuk sikeng bingkeng nih nga. Aduh, oh assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ki, sikeng bingkeng langsung dari Pasiran nih nga. Ki.
4: Mantulong.
1: Asarang, asarang Pasiran nih nga.
4: Makasen.
1: Makasen, Pasiran.
4: Farel.
1: Oh, Farel. Saya. Alhamdulillah. Oh, kita kan enggak pernah lengki mas kese keng bingkeng ge. Ki.
4: Piala dunia mola nah. Gagal ngali masuk final mas ini.
1: Nah.
4: Final gagal masuk ke final.
1: Oh, gagal engking king ki.
4: Kalah 0-0 menit-menit.
1: Tinggal 0 menit. Ki, mana? Kita kalau
4: ni diduga upset ternyata disahkan.
1: Bendera cikena ki. Bendera cikena.
4: Aku mertelor ki ni. Kan kemarin kalau sana bokol 2.
1: Bokol 2 ki. Meksiko sarang Afrika Selatan lakuna bokol sangat Korea Selatan sarang Ceko.
4: Tak tertutup.
1: Ki.
4: Mungkin dengan bingkeng mas Nabi.
1: Mungkin saya dengan bingkeng.
4: Sabar sehat mas Nabi.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Sampai anda mirang tak doncan don langsung. Mungkin alhamdulillah kecikian gula tangki.
1: Mungkin.
4: Di pon sehat mas Nabi Gina. Nabi kan nombar. Mungkin pakai intel lagi.
1: Mungkin. Boleh saya kini kah.
4: Langkong banyak mas Lili.
1: Sampai sehat. Amin. Sampai
4: boleh lain betul. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasoan dak teretan Farel tayengki sekolah kone pun dari Pamekasan penelpon saking bingkeng melemangken dalam acara ding-ding Madura. Tantana genting saking bingkeng nekak juga bade genting ayak komedi seperti manglebor atena pamiarsa setejena langsung dimin ngereng nekak persa kidimin arang sarang.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya Sumenep Malam Ini akan hadir juga ke ruang dengar Anda semuanya, nanti di titik 24 malam nanti. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz. Juga bisa diakses di RRI Digital ya. Bisa didengar dimanapun Anda berada saya. Selamat malam saya ucapkan untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pokoknya uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, ya, bisa didengar dimanapun Anda berada. Pendengar, seperti biasa, ya, jangan lewatkan sesaat lagi, ya, tepat pukul 01.00 dini hari kita akan ikuti upacara pembukaan Piala Dunia dan dilanjutkan pertandingan perdana grup A Meksiko melawan Afrika Selatan pada pukul 02.00 dini hari, dan kami juga akan menyiarkan pertandingan Korea Selatan melawan Ceko pada pukul 09.00 pagi esok hari, ya. Pastikan Anda tetap terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, Kanal Informasi dan Inspirasi, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
2: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
3: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
2: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
4: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, kayak misalnya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
2: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
3: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya di Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Tiket pesawat Pak, naik Pak.
5: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
4: Tadi Pak, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi Pak fuel surcharge disesuaikan Pak.
4: Kenapa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana benar tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro3 Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif. Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City, langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya, pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

tangan Tuhan dari Diego Armando Maradona. Dan untuk pembagian kuota tadi untuk Eropa ini masih 16 slot, sedangkan Afrika ini bertambah menjadi 9 slot plus 1 playoff. Nah, Asia ini 8 slot, jadi menambah 1 playoff tadi dari Irak yang berhasil lolos. Amerika Selatan 6 slot langsung dan juga 1 playoff, namun 1 playoffnya gagal ya, jadi hanya 6 slot dari Amerika Selatan. Amerika Utara, Tengah, Karibia 6 slot langsung plus 2 playoff, sudah termasuk dengan 3 tuan rumah ya. Dan juga Oceania, di mana diwakili oleh Selandia Baru.

Dan ya di pertandingan pembuka nanti tentu saja akan langsung digelar setelah pembukaan Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko dan juga Afrika Selatan. Nah, yang menarik dari negara Meksiko ini dalam partisipasinya di Piala Dunia ada istilah dalam bahasa lokal mereka Quinto Partido atau pertandingan kelima, di mana Meksiko ini sebetulnya bukanlah tim kecil ya, bisa dibilang tim besar juga karena seringkali lolos dari babak grup dan kemudian bisa masuk ke babak knockout 16 besar. Namun sayangnya di 16 besar ini seringkali kalah gitu ya. Artinya di partai kelima sampai dijuluki Quinto Partido. Dimana sejak tahun 1994 Meksiko selalu kandas di fase gugur pertama dan dibayangi rekor tak pernah menang di laga pembuka. Seperti apa nanti pertandingan pembuka dengan Afrika Selatan? Karena pertandingan pertama di grup tentu saja sangat penting untuk juga motivasi ya, dan juga mempermudah langkah ke babak selanjutnya. Jika menang, tentu saja tinggal menyisakan satu pertandingan berikutnya untuk mengumpulkan total 6 poin, sehingga peluang untuk maju ke babak 32 besar semakin terbuka.

dengan posisi peserta 48 ini menjadi rekor Piala Dunia dengan peserta terbanyak. Namun sudah ditentukan juga untuk Piala Dunia selanjutnya, Piala Dunia 2030, ini akan diselenggarakan secara lintas benua oleh 6 negara tuan rumah, Spanyol, Portugal, dan Maroko, dan juga Argentina, Uruguay, serta Paraguay. Artinya FIFA menginginkan turnamen Piala Dunia ini semakin semarak, semakin banyak pesertanya, dan juga membagi tuan rumahnya di banyak negara untuk juga memberikan hegemoni yang lebih, bukan hanya di satu negara tapi juga di banyak negara gitu ya, agar bisa kebagian menjadi tuan rumah.

Piala Dunia langsung dari Stadion Azteca yang sepertinya belum dimulai dari sananya. Di mana dijadwalkan pada dini hari ini waktu Indonesia Barat pada pukul 24:30 ya, yang nantinya akan diisi oleh beberapa artis internasional. Pengisi acaranya diantaranya ada Shakira, Burna Boy, J Balvin, Tila, dan juga Alejandro Fernandez. Ya, pembukaan pertama ini dilangsungkan di Meksiko, namun seperti saya ulas tadi, pembukaan pesta pembukaan ini juga dilangsungkan di Kanada dan juga Amerika Serikat. Jadi ada 3 kali pembukaan Piala Dunia kali ini. Sedangkan di pembukaan kedua nanti akan berlangsung di Kanada, tepatnya di Toronto, pada saat pertandingan Bosnia dan Herzegovina. Jadi nanti sebelum Kanada melawan Bosnia juga akan ada pesta pembukaan yang berlangsung di Toronto Stadium pada esok di jam yang sama, di pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Dengan pengisi acaranya nanti di Kanada antara lain ada Alanis Morissette, Michael Buble, dan Alessia Cara. Sedangkan pembukaan ketiga akan berlangsung di Amerika Serikat, di mana nanti pembukaannya akan berlangsung sebelum dimulainya laga Amerika Serikat melawan Paraguay. Pembukaan ketiga di Amerika Serikat akan berlangsung di SoFi Stadium pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dengan pengisi acaranya ada Katy Perry, ada Lisa, dan juga lainnya.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi

0: kesilitan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
1: Udah tahu kok kan? Oh, gitu.

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan. Krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: pagi very enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini masuk ke dalam. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di
4: interview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai
1: ya.
0: Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: Bavana Bavana ini keluar dari locker room dan akan menuju ke stadion juga untuk melakukan pemanasan jelang pertandingan pertama untuk Piala Dunia 2026.
1: Ya, warna kuning ini memang memiliki makna yang sangat mendalam bagi Afrika Selatan ya, karena melambangkan semangat dan juga kebangkitan nasional, ini perubahan, perjuangan dan juga keberanian rakyat Afrika Selatan untuk bangkit setelah masa-masa sulit mereka di zaman apartheid ya, era apartheid saat itu. Yeah, yeah. Kemudian juga warna kuning atau mereka sebutnya ini adalah melambangkan warna gold, warna emas. Mm-hmm. Ini juga pastinya adalah salah satu kekayaan alam yang merujuk pada kekayaan mineral dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Afrika Selatan. Mm-hmm. Serta warna ini juga memiliki makna persatuan ya, identik dengan lambang bendera negara mereka yang menjadi simbol persatuan dan keberagaman di Rainbow Nation, karena kalau kita lihat di negaranya ini, bendera negaranya juga kan banyak warna ya Luna ya.
0: Betul.
1: Ada biru, ada hijau, kuning, hitam, pokoknya semua hampir semua warna ini bersatu.
0: Betul.
1: Dan juga makna kuning di seragam mereka ini juga berarti kejayaan dan harapan baru. Karena kuning elektrik ini juga membangkitkan nostalgia kejayaan sepak bola Afrika Selatan, termasuk saat mereka menjadi penyelenggara atau tuan rumah Piala Dunia tahun 2010 silam, Luna.
0: Betul, betul. Nah, selain warna kuning tadi, mereka juga menggunakan sepatu warna pink, Tomo.
1: Wah, oh iya.
0: Pink ya?
1: Ya.
0: Kontras sekali ya, kuning.
1: Ya itu tadi, persatuan dengan dan pink. Juga Rainbow Nation-nya itu
0: Rainbow
1: tadi
0: Nation,
1: ya.
0: Rainbow Nation, iya.
1: Ini beberapa pemain masih sedang melakukan pemanasan karena biar nggak kram otot atau kecengklak, bahasa Depok ya, bahasa Citayam kecengklak gitu ya.
0: Iya, kesleo lah ya.
1: Ya, kita masih mencari informasi siapa saja nih starting 11 yang akan diturunkan dari masing-masing tim, karena kami masih mencoba untuk mencari data-datanya, nanti kami akan informasikan begitu kami sudah mendapat informasinya siapa-siapa saja. Tapi kalau berbicara mengenai kekuatan, siapa nih menurut Anda pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang akan menjadi pemenang pada laga pembuka kali ini? Apakah Meksiko dengan dukungan tuan rumah publiknya sendiri, atau malah kecepatan fisik dan juga semangat juang tanpa henti yang dimiliki oleh pasukan Bavana Bavana Afrika Selatan?
0: Iya, silakan Anda boleh berkomentar juga ya, sambil nanti kita juga akan menghadirkan siaran pandangan mata langsung dari jalannya pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan di pagi hari ini ya. Tinggal masih ada waktu 47 menitan lagi sebelum jadwal kick off secara resminya, kalau rilis dari FIFA itu akan berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti ya.

0: Ya, ini kalau kita perhatikan juga memang kedua kesebelasan sedang berkumpul ya Luna ya.
1: Ya, sedang berkumpul. Satu sisi lapangan sebelah kiri digunakan oleh timnas Meksiko untuk melakukan pemanasan, sementara sisi yang satunya digunakan timnas Afrika Selatan ya.
0: Kalau kita lihat ini sebelah kiri ya Luna ya, sebelah kiri ini adalah tim Meksiko dan sebelah kanan adalah tim Afrika Selatan. Tetap warming up tetap berlangsung ini. Kedua tim masih mengenakan ini Luna, warming up uniform, seragam pemanasan. Iya. Nah ini sedikit atmosfer, sedikit suasana yang ada di Stadion Azteca ya, bahwa sang announcer ini membangkitkan semangat-semangat para penonton juga dan para pemain ini dengan bahasa Meksiko. Ya kurang lebih, ayo kita berikan semangat, gitu kali ya.
1: Go. Dai-dai gitu ya.
0: Oh ada Ronaldo juga tadi disebut tuh, apakah berharap mereka bertemu Ronaldo?
1: Atau justru kita yang salah dengar Ronaldo.
0: Mentang-mentang ada Ronaldo identik ya.
1: Tapi memang ya penampilan Ronaldo ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola dunia begitu ya, termasuk yang ada di Indonesia ya, yang menjagokan Portugal, yang kabarnya ini adalah penampilan terakhir juga ya untuk yeah. Ronaldo di turnamen Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Ya kita berharap yang terbaik ya, karena memang banyak sekali nih yang berharap Portugal ini bisa menjadi juara.
1: Iya.
0: Karena ya itu tadi yang seperti Luna bilang, ini adalah tahun terakhirnya Ronaldo dalam membela tim nasionalnya.
1: Iya.
0: Sehingga ya berharapnya adalah ini bisa menjadi kado perpisahan yang sangat manis untuk Portugal dan Ronaldo seperti itu ya.
1: Iya ya, jadi bagi yang menjagokan Portugal ya, ditunggu saja seperti apa ini penampilan dari Ronaldo yang ditunggu-tunggu. Selain Ronaldo kan banyak juga ini yang ditunggu-tunggu ya. Ada Messi, ada Luka Modric.
0: Ya betul.
1: Siapa lagi ya? Mbappe.
0: Mbappe dan juga tidak ketinggalan dari Jepang juga banyak. Ada Kubo kayak gitu dan juga Sang Heung-min dari Korea Selatan, wakil dari Asia ya, karena kita kan di Asia.
1: Betul. Jepang ini juga banyak yang menjagokan juga ya, ya untuk Piala Dunia tahun ini ya. Apakah nanti juga akan memberikan kejutan di tahun 2026? Pasti ditunggu-tunggu karena ada berapa pertandingan? 100 lebih ya? 100 lebih pertandingan ya dari awal sampai nanti akhir di tanggal 19 Juli 2026 ya. Dan nanti RRI Portiga juga akan menyiarkan siaran langsung pandangan mata dari jalannya pertandingan di Piala Dunia ya. Apalagi nanti tim-tim yang menjadi favorit banyak orang ya, yang pasti juga Anda jangan lewatkan untuk mendengarkan debar dengar bareng.
0: Dengar bareng betul.
1: RRI Pro3 dan juga Pro1 seluruh Indonesia.
0: Ya, kedua kesebelasan masih terus melakukan pemanasan meskipun memang cuacanya juga cukup panas ya. 23 derajat Celcius ini di Mexico City. Nah, sepertinya masih terus memberikan arahan juga masing-masing pelatih, asisten pelatih ini Luna biasanya. Tiga penjaga gawang dari Afrika Selatan juga masih bermain-main dengan bola, bersiap-siap untuk bertanding malam hari ini di waktu Indonesia Barat dan juga di siang hari waktu Indonesia, waktu Meksiko, salah itu saya.
1: Meksiko ya.
0: Iya.
1: Nah, ini penampilan dari salah satu kipernya dari
0: Afrika
1: Selatan ya. Ronwen Williams.
0: Ya. Ya. Ini kiper lokal Luna dari klub di Afrika Selatan. Ini menjadi satu nama yang cukup diperhitungkan juga.
1: Ya.
0: Karena memang cukup memiliki prestasi ya di tingkat lokal juga. Sedang bersiap-siap sepatu orange itu.
1: Iya, bersiap-siap tadi juga pas pemanasan stretching dulu tangannya ya.
0: Iyalah, kan kiper pakai tangan dong.
1: Iya.
0: Satu-satunya pemain yang boleh pakai tangan, kiper. Ya, kalau kita berbicara mengenai Afrika Selatan dan perjuangannya menuju Piala Dunia, memang tidak berjalan mulus sejak awal ya, karena harus bersaing cukup ketat dengan Nigeria, Benin, Zimbabwe, Rwanda dan juga Lesotho dalam grup yang berlangsung selama 10 pertandingan. Ya, meski sempat mengalami situasi sulit akibat pengurangan poin, namun ternyata Afrika Selatan mampu bangkit dan mengamankan posisi teratas. Nah, momentum ini juga sekaligus mengakhiri penantian panjang bagi Bafana Bafana karena mereka kembali akhirnya tampil di Piala Dunia di tahun ini. Wah, keren ya.
1: Keren. Penantian yang cukup worth it begitu ya untuk tim Bafana Bafana ini. Tapi bicara tentang ini Tom, Piala Dunia tahun ini kan juga ada beberapa aturan baru ya yang diberlakukan FIFA. Ini untuk pertandingan supaya berjalan lebih efektif dan efisien ya. Salah satunya tentang upaya penegakan disiplin termasuk batas waktu 5 detik untuk lemparan ke dalam ataupun tendangan gawang.
0: Yeah.
1: Jadi kalau ada biasanya, aku nggak tahu ya, itu karakter-karakter tim-tim tertentu begitu ya, mengulur-ngulur waktu. Nah ini dibatasi.
0: Dibatasi.
1: Jadi tidak ada tuh ceritanya begitu.
0: Nggak ya, boleh.
1: Nggak boleh.
0: Biar pertandingan terus berlangsung seru seperti itu Luna. Gak ada lagi yang upaya-upaya untuk ya tadi mencoba untuk mengulur-ulur waktu dan lain sebagainya.
1: Oke, nah selain itu juga ada larangan untuk menutup mulut saat protes ya. Jadi kalau ada yang protes karena keputusan wasit begitu dengan frontal begitu ya, disaksikan ini juga bisa terkena sanksi kartu, bahkan bisa kartu merah
0: ya. Wah, langsung ya.
1: Langsung bisa kena kartu merah. Makanya Piala Dunia kali ini itu juga ada ini pagarnya ya, supaya permainan itu bisa berjalan dengan penuh disiplin dan efektif begitu ya. Kemudian juga ada aturan tentang ini, waktu pergantian untuk pemain ini juga turut diatur oleh FIFA ya. Jadi proses pergantian pemain ini juga harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi dibatasi maksimal 10 detik
0: untuk pergantian pemain.
1: Pergantian pemain. Kalau lebih dari itu, pemain pengganti harus menunggu di luar lapangan selama 1 menit dulu.
0: Oh, oke. Wow. Kalau ada 3 pemain berarti 3 menit ya. Sama seperti seduh mie itu ya, mie cup ya.
1: Spaghetti. Terus juga ada ini VAR juga, aturan tentang VAR yang untuk pertama kalinya VAR ini digunakan untuk meninjau keputusan tendangan sudut atau corner kick ya. Nanti bisa ditinjau dari VAR. Kemudian juga beberapa aturan lainnya yang menggunakan format baru ya turnamen tahun ini.
0: Ya, ini dia yang juga diperkenalkan oleh FIFA ya. Dan ada lagi yang memancing kontroversi Luna. Ini kami masih cari informasinya juga apakah jadi diberlakukan.
1: Apa tuh?
0: Ya, ini istirahat biasanya 15 menit.
1: Ya.
0: Ini menjadi 30 menit.
1: Oh.
0: Okay. Karena mencoba untuk memberikan aspek hiburannya ini lebih banyak. Gitu. Makanya nanti kita
1: tunggu saja laga perdana.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Apakah berlangsung seperti itu 30 menit atau 15 menit? Ya, itu kita akan saksikan nanti di pertandingan perdana kali ini. Ya, baik pendengar buat 3 RRI di seluruh penjuru tanah air. Nah, sesaat lagi sepertinya pertandingan akan segera berlangsung ya Luna ya.
1: Betul. Warming up masih berlangsung tapi sambil menunggu pertandingan ya. Ini supporter sudah tidak sabar.
0: Iya, kita juga sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan pertandingan ini. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mexico, El Tricolor atau Bafana Bafana ya di malam hari ini. Silakan sampaikan pendapat Anda melalui SMS. SMS tahun berapa SMS? Ketahuan banget kan penyiar zaman berapa kan? Penyiar tahun berapa ketahuan banget ini ya.
1: WhatsApp ya.
0: Pakai SMS. Aduh.
1: WhatsApp juga komen di media sosial juga boleh.
0: Betul. Ya kan? Boleh, silakan.
1: Silakan ya.
0: Ya di 081 399 399888. Silakan sampaikan pendapat Anda mengenai pertandingan malam hari ini, tuan rumah Meksiko dan juga Bafana Bafana. Kalau Luna pilih yang mana?
1: Dari keduanya.
0: Iya dong. Gak mungkin memilih aku kan?
1: Oh, iya. Saya pilih yang ini aja deh.
0: Yang mana tuh? Oh, Bafana Bafana. Siap. Ya udahlah.
1: Tanya alasannya ya.
0: Janganlah kamu kebanyakan alasan kok kayak gitu. Ya udah boleh deh. Kenapa alasannya?
1: Alasannya karena kalau dibanding dua ya, bukan tim favorit juga sebetulnya. Yeah. Tapi kalau dibandingkan dengan Meksiko, saya pilih Bafana Bafana. Saya lihat solid aja Tom,
0: ya.
1: Solid. Kemudian juga persiapannya mereka matang. Dan dukungan dari supporternya ketika pelepasan kemarin itu luar biasa.
0: Ya
1: untuk tim Bafana Bafana.
0: Jadi mentalnya lebih naik lah ya.
1: Mentalnya lebih.
0: Ya. Oke lah kalau Luna milih Afrika Selatan, saya memilih Meksiko karena faktor sejarah juga Meksiko kan juga pernah menjadi tuan rumah dan kali ini dia juga jadi tuan rumah. Dukungan publik mau gak mau juga gak bisa dihindari Luna. Ini juga memberikan efek mental yang cukup besar ya.
1: Ya.
0: Ketika dukungan publik tuan rumah sangat tinggi kan, bisa jadi membuat tim lawan agak sedikit gentar, sedikit apa geger gitu kan mentalnya. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi bumerang ketika dukungan tuan rumah sangat tinggi, terus tim tuan rumahnya justru bermain jelek kan, wah selesai itu udah mereka
1: membakar apa semangat dari tim tamu kalau gitu.
0: Ya.
1: Ayo gitu.
0: Oke, ya sudah kalau begitu kami pamit mundur dulu untuk opening seremoninya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti. Dan nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan jalannya pertandingan bersama dengan Indra Virgiantara. Sementara ini kami ajak Anda untuk kembali bersama Sabil Ramdhani, oh bukan ya, bukan Sadil Ramdhani, itu pemain timnas kita itu.
1: Hadani Sabil.
0: Hadani Sabil. Nah, kita akan kembalikan kepada Hadani Sabil. Silakan Sabil.
2: Demikian telah kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
3: Ya, pendengar demikian tadi siaran langsung laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Estadio Azteca Meksiko yang dibawakan Luna dan juga Tomo. Nanti Tomo juga akan kembali hadir dalam laporan pandangan mata pertandingan pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan bersama dengan Indra Virgiantara. Dan ya, terlihat di lapangan ini kedua tim sedang melakukan pemanasan dan nantinya kami akan berbincang terlebih dahulu sebelum kami laporkan pandangan matanya jalannya pertandingan bersama dengan Estu Santoso atau biasa disapa Bung Estu ya. Seperti apa nanti prediksi dan juga analisa pertandingannya, jangan lewatkan perbincangannya. Namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band, Penjara Jiwa.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata Tokoh Dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko!
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kalau Anda ingat mungkin di timnas Meksiko ada kiper yang seringkali menjadi perhatian di Piala Dunia, namun kita tidak tahu, tidak hafal dari mana asal klubnya, yaitu Ochoa ya. Namun sepertinya Ochoa tidak dimainkan dalam starting line up. Ini yang nantinya akan dimainkan susunan pemain Meksiko, diantaranya Raul Rangel, Cesar Montes, Johan Vazquez, Israel Reyes, Jesus Gallardo, Eric Lira, Alvaro Fidalgo, dan Brian Gutierrez. Sedangkan di kubu Afrika Selatan nantinya Ronwen Williams sebagai penjaga gawang, Elbry Modiba, Bokazi, CBC, Mudau, Ime Okon ya. Dimana peringkat FIFA-nya juga berbanding jauh ini antara Meksiko dan Afrika Selatan. Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti senang balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI itu menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia HAM
0: ya, sayang sekali
1: ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, jadi siapapun bisa menikmati gitu. Dan ya, kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh kenapa itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona, 86 dia jadi pahlawan, 84 jadi pecundang kan di Amerika. Ya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan soloran dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah enggak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010 yang sebenarnya 1-1 kan. Dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja gitu.
0: Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya di Amerika. Cuma kan

0: bola kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola menurut waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat apa namanya tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat namain bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu. Ya itu.
1: Iya itu sudah menjadi apa ya, kalau dalam stadion itu sudah menjadi budaya ya. Betul, Mexican Waves itu selalu ada di apa namanya diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14 sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain, ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada line up-nya, starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
0: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu saya tuh di ChatGPT, di AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, misalkan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada. Gitu.
1: Yeah.
0: Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu, real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
1: Iya. Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
0: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dari semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya.
1: Masih
0: memakai Raul Jimenez di depan,
1: usianya
0: udah di atas 35 ya, 37 kalau nggak salah ya, Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Scarito, Javier Hernandez gitu. Tapi usianya waktu itu dia di 23,
1: masih 20-an awal ya.
0: Nah sekarang nih, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda di situ Ramen ini, tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Bahkan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun, dia cadangannya Raul Rangel ya. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26 koma berapa tadi, saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
1: Oke, itu artinya cukup tua ya.
0: 27,5 sampai 27,9. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
1: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
0: Silakan.
1: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Abel ya.
1: Ya, Pak Pandu gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya memang kalau pertandingan yang saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola aja, Mas. Halo?
1: Iya, iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah, itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
1: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
1: Satu lagi ya Bung Estu ya. Kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
1: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelces. Kalau di Belgianya ada Hensus Tiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falcao sama Trubi yang mencetak gol itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu, jadi saya sangat tahu waktu Meksiko itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
1: Oh, 0-0. Baik, Pak Atok kalau begitu. Terima kasih atas komentarnya.
3: Iya.
1: Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
0: Kebetulan main enggak? Main fantasi enggak?
1: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
0: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan match day pertama itu kamu milih tim mana.
1: Bisa disimulasi sendiri ya.
0: Simulasi sendiri. Yeah. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
1: Oh, Meksiko 2-0.
0: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini. Memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
1: kiper utama ya.
0: Pertamanya.
1: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 ya. Dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
0: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to headnya ya, dua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005, 2-1. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih baik di Amerika.
1: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, oh, ini Meksiko menguasai. Oh. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini, apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak?
0: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
1: Yeah.
0: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Dalam waktu yang tentang tidak waktu yang tidak jauh, mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
1: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
0: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Ya. Mm-hmm. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
1: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya ini?
0: Yang pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada, usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28 hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35. Dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya. Kalau ada 17 di Bertok, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca. Apakah mas, dia salah satu bek kanan Ngonca ini? Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda
1: overall. 3 termuda, ya. Oh, luar biasa.
0: Jadi ini di mana ini.
1: Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
0: Menurut saya sih ya, balik lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara-negara itu. Dan ya faktor usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
1: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya. Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
0: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match kedua.
1: Yeah. Yang
0: pertama masih susah sekali. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
1: Ya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
0: Ya.
1: Nah, apakah Bung Estu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
0: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya. Sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu kan.
1: Yeah.
0: Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
1: kesulitan dapat datanya.
0: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
1: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
0: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya. Hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi. Dan itu menurut saya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
1: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lyle Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
0: Iya.
1: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
5: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio
1: Azteca.
5: Azteca Mexico City.
1: Ya. Selamat malam Indra.
5: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya.
1: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
5: Pukul-pukulan.
1: Malam Bung Estu.
0: Malam.
1: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes. Masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki

0: atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa nggak?
1: Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later.
0: Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus?
1: Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Kami seperti biasa hingga pukul 5 pagi nanti ya akan melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan pada kemarin. Dan kita tadi juga sudah bersama-sama mendengarkan laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan tadi yang berakhir dengan skor 2-0. Luar biasa di pertandingan pertama langsung cetak rekor 3 kartu merah, di mana 2 kartu merah untuk Afrika Selatan dan 1 kartu merah tadi untuk Meksiko ya. Gol dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan juga oleh Rafael Jimenez pada menit ke-67. Dan jangan lewatkan juga pada pukul 9 pagi nanti kami juga akan kembali hadirkan siaran langsung laporan pandangan mata antara Korea Selatan berhadapan dengan Republik Ceko, masih dari grup A ya, dimana dengan kemenangan ini tentu saja akan memudahkan langkah Meksiko untuk bisa lolos dari grup A dan melaju ke babak 32 besar. Dan dengan demikian di Indonesia Menyapa Dini Hari kami sudah sampai di penghujung ya rangkaian pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka tadi sudah kami langsungkan. Dan tentunya juga kami berterima kasih kepada pihak yang sudah terlibat, di mana tadi ada komentator Bung Indra dan juga Bung Tomo serta narasumber kami Bung Estu yang telah melaporkan jalannya pertandingan kepada Anda semua. Dan saya juga dan Isabil mewakili rekan saya di Indonesia Menyapa Dini Hari ada Irfan dan Zahran mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami dari tim Indonesia Menyapa Dini Hari sekaligus juga ingin pamit undur diri. Nanti setelah warta berita pukul 5 akan langsung dilanjutkan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Risti Rustarto. Dan pendengar, selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan kembali mengaktifkan Satgas Anti Mafia Bola untuk menindak aksi judi bola selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengotori momentum Piala Dunia dengan aksi-aksi pidana seperti perjudian. Ia meminta agar pertandingan antar negara dapat dinikmati sebagai tontonan bersama dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas antar pendukung. Piala Dunia 2026 di mana Polri aktifkan Satgas Anti Mafia Judi Bola. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI, Richard Ahmad Suprianto. Bung Richard, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Bung Lukman.
3: Ya. Bung Richard, bagaimana tanggapan dari PNSSI ini terkait dengan langkah Polri ya, untuk mengaktifkan kembali judi bola? Apakah bola itu memang identik dengan judi atau seperti apa ini?
4: Ini kan kalau pendapat saya mah Kapolri supaya ada kerjaan aja dia. Karena kan kalau bicara kita coba bicara soal reformasi Polri yang kemarin digadang-gadang, reformasinya sejauh mana? Hari ini tiba-tiba ada sajian Piala Dunia yang akan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, kan tiba-tiba Polri ingin menghidupkan kembali Satgas judi online-nya, kan gitu. Nah, jangan sampai paradigma masyarakat ini berpikir bahwa setiap ada hiburan rakyat ada terkait soal itu, kan enggak juga. Kan gitu. Yang harus seharusnya Polri ini coba mengkajinya yang lain, kira-kira gitu. Jangan sampai nanti hiburan rakyat ini yang akan ditonton masyarakat di level-level grassroots, buka layar tancap, tiba-tiba nanti dianggap itu ada praktek-praktek yang lain. Kan gitu. Saya kira harusnya juga teman-teman media juga bisa mengontrol itu terkait mengasih masukan ke Polri, kan gitu.
3: Iya, Bung Richard, tapi kalau kita lihat situs judi bola kan saat ini juga masih marak ya, terlepas dari adanya Piala Dunia atau tidak.
4: Ya, artinya kan saya melihatnya gini, pada saat kemarin memang publik kita diramaikan dengan soal judi online, kan gitu ya. Dan itu kan memang lagi proses, artinya itu harusnya berlanjut sampai hari ini. Cuman kan ini seakan-akan bahwa gemerlap hiburan sepak bola ini ada, Satgas tiba-tiba ingin tampil lagi, kan gitu. Padahal harusnya apa yang sudah diterapkan di Polri kan harusnya tidak harus menunggu soal ada hiburan sepak bolanya. Kan gitu. Harusnya dia tetap lakukan itu terlepas tidak ada sepak bolanya, gitu saya.
3: Jadi dikhawatirkan ini justru mengganggu ini ya, semarak nobar-nobar itu ya.
4: Iya, saya khawatir nanti akhirnya ada tendensius gitu loh. Kok ini kita nonton sepak bola di awas-awasin, kira-kira gitu nih.
3: Iya. Iya. Kan sekalipun kalau misalnya secara konvensional gitu ya, atau misalnya bukan melalui situs atau antar supporter saja, itu kan juga sulit ya untuk bisa membuktikannya.
4: Kan kalau sekarang ini kan lembaga apa namanya penyiaran kitanya sendiri kan membuka secara lebar akses untuk nonton itu, kan gitu. Terus artinya kan sudah diawasin oleh publik, oleh masyarakat. Lalu jangan juga kabar ini menjadi tendensius nantinya ke masyarakat gitu, kalau saya.
3: Jadi apa nih, tidak efektif ya, apa malah justru mengganggu kemeriahan Piala Dunia?
4: Betul, harusnya kalau memang Polri konsen di situ, harusnya tidak nunggu ada Piala Dunia, kan gitu. Artinya kan liga-liga di dunia kan juga bergulir kalau bicara soal itu, konteksnya, kan gitu maksudnya. Harusnya dia tetap kerja aja terkait itu di. Kenapa sekarang tiba-tiba ada Piala Dunia, dia ingin menghidupkan kembali itu? Artinya kan selama mereka waktu itu proses, ternyata tertidur juga, berhenti proses itunya, kan gitu. Terkait pengawasannya, terkait pendidikannya, berhenti. Terus sekarang kenapa masa ada Piala Dunia yang mudah diakses, tidak dibatasin, boleh menontonnya, dia menghidupkan kembali terkait soal apa namanya Satgasnya, kan gitu.
3: Atau memang praktik judi dan taruhan bola ini juga semakin marak ini di ajang Piala Dunia sebelum-sebelumnya, Bung Richard?
4: Ya kan kalau kita bicara soal itu, di belahan dunia mana tidak ada. Pasti kan ada tuh, Bung Lukman. Tapi maksud saya adalah Kapolri ini bicara soal Satgas harusnya
3: konsisten.
4: Tidak hanya soal konsisten, maksud saya gitu. Tidak hanya terkait soal ini. Kan ada pertandingan,
3: yeah.
4: Ada juga ada Piala Presiden, ada dan sebagainya. Yeah. Kan itu harus dibarengi, maksud saya gitu.
3: Banyak liga-liga internasional juga ya yang
4: betul.
3: Jadi ini.
4: Ya. Yeah. Saya melihat ini pendapat masyarakat betul. Kita support terkait soal itunya. Yang saya ingin tanggapin adalah tadi kalau bicara soal Satgas, harusnya Polri tidak berhenti dalam proses membasmi itu. Ini kan seakan-akan Polri berhenti melakukan kegiatan itu, tapi di semarak Piala Dunia dia timbul lagi. Nah, kalau kita berkaca ke belakang rekrut judi online kemarin, kan Polri belum selesai. Kan gitu, penyidikannya. Yang kalau dibilang tadi ada statement dari masyarakat, harusnya yang besar-besar juga ditangkap.
3: Yeah.
4: Kan enggak. Ternyata sampai hari ini tidak ada tuh tersangkanya terkait soal yang kemarin, kementerian kemarin. Kan enggak ada.
3: Masih ada PR ya?
4: Iya kan gitu. Artinya kan dia berhenti tuh dalam prosesnya. Tapi seakan-akan sekarang ini ada gelaran Piala Dunia, yang semuanya terjadi, ada hiruk pikuk dan sebagainya, hiruk pikuknya ternyata terjadi, kan gitu.
3: Ya, ini tadi ya, kalau mungkin kalau dengan konsisten bukan hanya muncul jelang Piala Dunia, mungkin akan lebih bisa diterima oleh banyak kalangan gitu ya, Bung Rika.
4: Ya, betul. Jadi saya sih melihatnya ini jangan sampai nanti semarak piala dunianya justru ramai pemberitaan isunya bukan Piala Dunianya.
3: Malah bergeser ya.
4: Iya gitu.
3: Baik, tapi mungkin sebagai closing statement Bung Richard terkait dengan langkah Kapolri ini, silakan.
4: Ya, prinsipnya saya mendukung support apa yang jadi agenda Polri, tapi jangan tebang pilih. Tetap agenda-agenda terkait soal judi online-nya tetap jalan, jangan berhenti dalam situasi momentum saja gitu.
3: Baik. Bu Richard, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3.
4: Kasih,
3: nanti kita
4: Bukan,
3: lihat ya, ya implementasinya. Mudah-mudahan juga nggak mengganggu kemeriahan Piala Dunia ya, nobar-nobar di berbagai wilayah di Indonesia ya, Bu Richard ya. Mendengar Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: PBB yang mengeluarkan peringatan darurat terkait dengan ancaman krisis iklim global. Yang terbaru ya, imbas dari kemunculan El Nino tahun ini, kemunculan anomali iklim tersebut diprediksi bakal memicu cuaca ekstrim dan mengancam ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Sementara Badan Meteorologi Dunia merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Ekuator Tengah Timur kini sudah mendekati ambang batas pembentukan El Nino. Di mana mereka juga memproyeksi bahwa peluang terbentuknya El Nino mencapai 80% pada periode Juni hingga Agustus 2026. Angka probabilitas ini akan melonjak drastis hingga 90% menjelang November 2026. Sejumlah wilayah berpotensi akan terdampak oleh kekeringan ekstrim, yaitu Australia, Amerika Tengah, Karibia, bagian utara Amerika Selatan, dan sebagian besar Asia Selatan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, bagaimana juga para pelaku industri pertanian ya, menanggapi juga potensi ancaman El Nino yang bisa mempengaruhi musim kemarau di tanah air. Kami sudah bersama dengan anggota perkumpulan petani tanggap perubahan iklim, Tarsono.
0: Wawancara Pro 3.
5: Pak Tarsono, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pagi, ya. Pak Tarsono. Jadi kalau gambaran Pak Tarsono dengan prediksi berbagai ahli ya Pak, bahwa musim kemarau kita kali ini akan lebih parah karena adanya El Nino, itu bagaimana Pak Tarsono?
6: Ya, jadi pada dasarnya kan gini, El Nino kan kita mengacu pada suatu kondisi yang kering ya,
5: yeah.
6: Yang kering dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kita petani ini sudah dibiasakan untuk antisipasi, artinya kan gitu ya. Nah, jadi selama ini pemerintah itu jarang untuk apa namanya membahas antisipasi itu. Kadang-kadang kan adaptifnya, kemudian apa ya, jadi terkait dengan antisipasi ini jarang. Nah, maka kita sebagai petani peneliti, ini sudah dibiasakan untuk antisipasi tersebut gitu. Yang pertama kita melihat data ya, melihat data yang sudah terkumpul, khususnya data curah hujan itu gitu.
5: Ya, nah itu antisipasinya selain mengumpulkan data, apalagi Pak, di lapangan realnya seperti apa antisipasinya?
6: Nah gini, kalau kami kebetulan di desa kami sudah kebiasaan.
5: Ya.
6: Sebelum tanam itu kita musyawarah desa.
5: Oh, oke.
6: Okay. Artinya ya, untuk menentukan jadwal tanam itu. Nah, itu artinya apa? Itu untuk menentukan jadwal tanam ada beberapa komponen yang perlu ditempuh gitu. Salah satunya ini menghadirkan PU pengairan, di mana PU pengairan ini untuk menyampaikan kondisi stok air irigasi atau di waduknya gitu, seperti yeah, itu. Nah, kemudian kita juga ketika mendapatkan skenario musiman atau prediksi terkait dengan kondisi iklim untuk 3 bulan ke depan, nah kita itu mencocokkan dengan data lokal.
5: Ya.
6: Yeah. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga penata mangsa. Kemudian keempat ini lampu perangkap hama untuk yeah, menghindari akibat penggerak batang. Nah, itu empat itu yang perlu ditempuh gitu,
5: yeah, Pak. Jadi ada penyesuaian untuk pola tanam begitu ya, Pak Tasono.
6: Betul,
5: ya?
6: Betul, iya. Karena kan tahu sendiri kalau tanaman padi itu memang filosofinya tanaman yang bukan air tapi yeah, membutuhkan air gitu. Tanaman yang bukan air tapi membutuhkan air, itu filosofinya.
5: Ya. Yeah. Tapi selain tadi mengatur pola tanam dan juga masalah air begitu, Pak, penggunaan bibitnya bagaimana? Apakah juga digunakan bibit yang memang tahan terhadap kekeringan juga begitu, Pak Tarsono?
6: Iya. Jadi gini, bibit juga harus diperhitungkan.
5: Iya.
6: Kita itu menyarankan ke petani itu bibit atau varietas yang umurnya genja.
5: Iya.
6: Itu patokannya. Nah, kalau di lapangan kan petani berpikir ya, berarti umur genja kan sekelas IR ataupun yang lainnya. Yeah. Berarti pemerintah desa itu sudah menyampaikan bahwa merekomendasikan nanti ketika sudah memusyawarahkan tadi hasil musyawarah itu nanti disampaikan ke petani harus misalkan varietasnya umur genja, harus ketika sudah ditetapkan tanggalnya sekian sampai tanggal sekian itu harus petani harus nurut gitu, katakanlah seperti itu.
5: Ya. Jadi ini memang antisipasinya itu berdasarkan musyawarah begitu. Paling tidak memang sudah tahulah datanya bahwa akan ada musim kemarau lebih parah akibat El Nino, sudah ada begitu ya, Pak, analisisnya ya, Pak Narsono ya.
6: Iya, iya. Sudah ada
5: ya.
6: Kami kan gini ya, Pak. Artinya sebagai petani peneliti
5: ya,
6: dan sudah punya data kurang lebih 16 tahun. Nah, kita itu tahu pola-pola curah hujan itu sudah tahu ada kondisi El Nino netral dan di atas norma atau La Nina gitu.
5: Yeah.
6: Jadi pola-pola itu kita sudah biasa menghadapi misalkan kondisi El Nino sekarang.
5: Yeah.
6: Nah, kita tahu gitu.
5: Sudah sejak berapa lama, Pak, sistem seperti ini dijalankan di wilayah Bapak begitu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan iklim yang ada begitu, Pak?
6: Nah, dari tahun 2015 kami alhamdulillah sering diundang ya dari pemerintah desa untuk yeah, menentukan jadwal semai. Dan alhamdulillah dari tahun 2015 itu risiko gagal panennya sangat sedikit gitu.
5: Oh, begitu. Jadi menguntungkanlah yeah, begitu ya dengan pola-pola seperti ini begitu ya, Pak ya, Pak Tarsono ya.
6: Iya, yeah, menguntungkan yeah, untuk teman-teman petani gitu.
5: Iya, yeah, tapi ada penampingan dari PPL juga, Pak.
6: Pendampingan sih kita itu karena kan mandiri ya.
5: Iya.
6: Jadi pendampingan ketika ini aja, ketika musyawarah aja gitu paling ada.
5: Oh, PPL, begitu.
6: Gitu.
5: Pak, tapi paling tidak ya pengaruh dari musim kemarau dan juga dampak El Nino yang bisa membuat musim kemarau di negeri kita ini makin parah begitu, ada kekhawatiran nggak bahwa hasil panen akan turun begitu, Pak Tarsono?
6: Nah, ada sih.
5: Ada ya?
6: Ini yang khususnya di daerah tanda hujan ya yang
5: yeah,
6: mengkhawatirkan gitu. Jadi untuk daerah irigasi teknis kita mungkin aman yeah. Karena kan tadi informasi dari teman-teman PU pengairan itu kan katanya cukup ya untuk musim tanam kedua. Nah, yang dikhawatirkan ini di daerah yang memang tak ada hujan.
5: Di mana Pak daerahnya Pak?
6: Mengandalkan di daerah itu, di daerah Indramayu itu ada di dekat hutan apa namanya, hutan tebu ya.
5: Indramayu ya itu ya? Iya. Itu tanah hujan ya Pak, tanaman padinya begitu?
6: Tak ada hujan,
5: okay.
6: Tak ada hujan.
5: Jadi itu yang dikhawatirkan begitu Pak, untuk khusus untuk tanaman yang tanah hujan begitu ya Pak Tarsono ya?
6: Iya, okay. Ya, yang tanah hujan itu yang perlu diantisipasi gitu.
5: Iya, nah ini kan kalau tidak salah kan Kementan sudah menggalakkan program popanisasi, targetnya kan sampai 2,2 juta hektar lahan begitu. Nah itu setahu Pak Tarsono daerah mana saja Pak yang memang sudah mendapatkan itu Pak?
6: Ya mungkin ya.
5: Yang di wilayah dekat-dekat Bapak begitu?
6: Ya mungkin ada ya di daerah dekat-dekat saya juga, tapi yang jelas pompanisasi kan sifatnya kalau toh memang air sungainya ada kan aman. Nah yeah. Ini yang dikhawatirkan di daerah yang memang sumber pantek dari ininya, buminya kan apa namanya tidak keluar gitu misalnya. Yeah. Nah ini yang paling-paling susah.
5: Paling dikhawatirkan begitu ya.
6: Yang ya.
5: Yeah. Gitu. Tapi paling tidak
6: mudah-mudahan. Ya, tapi mudah-mudahan untuk musim tanam kedua, khususnya di daerah tada hujan,
5: ya.
6: Ini ya harapannya kan ya masih panen lah gitu, ya. Harapannya gitu.
5: Tapi gitu. Paling tidak ya Pak Tarsono, ya para petani sudah siaplah menghadapi kemungkinan terburuk begitu ya Pak, di musim kering yang ditampai El Nino begitu ya Pak Tarsono ya?
6: Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. Dan teman-teman petani kan sekarang sudah banyak ngerti ya,
5: ya.
6: Untuk kemungkinannya El Nino ke depannya seperti apa kan gitu.
5: Ya.
6: Sudah banyak melihat di media sosial dan teman-teman petani yang melihat iklim juga kan banyak sekarang ya.
5: Ya.
6: Mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan gitu, harapannya gitu.
5: Baik kalau begitu. Pak Tarsono terima kasih banyak, menantikan perkembangan dari wilayah Bapak.
6: Siap.
5: Selamat pagi
6: siap,
5: Pak Tarsono. Siap.
6: Pagi.
5: Ya. Anggota Perkumpulan Petani Tangga Perubahan Iklim, Tarsono. Anda juga bisa berkomentar, nanti kami hadirkan juga ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
3: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
4: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
5: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
3: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
6: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
7: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
8: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1048 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sumenep Pagi Ini kembali hadir kurang dengar Anda bersama saya Ririn Rizkyanti. Dan tentunya program acara sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan pagi Anda pendengar untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Tiap hari Jumat kita awali jumpa kita dengan Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Dan kesempatan pagi ini produksi dari RRI Kediri akan hadir narasumber ke ruang dengar Anda mendengar M. Asad Effendi, PhD Fiskwa, pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa, Tirto Udon, Kota Kediri. Dan presenter yang akan memandu jalannya Mutiara Pagi berjaringan pagi ini, Rifki Royan. Selamat mengikuti.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
3: RRI Kediri dan RRI Tuban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, bagaimana kabarnya Anda pagi hari ini? Selamat pagi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rifki Royan hadir kembali menjumpai Anda. Kali ini dalam program Mutiara Pagi berjaringan Sekorwilnus Jawa Timur ya. Pagi hari ini pendengar, dalam perjalanan Kediri pagi ini kami sudah menyiapkan satu tema siar Islam yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga tepat hari Jumat 12 Juni 2026 ini kami akan menghadirkan bersama dengan Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskwa. Beliau merupakan pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan Kota Kediri. Sebagai narasumber dalam program Mutiara Pagi berjaringan kali ini dengan tema hari ini yaitu agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Karena kita tahu nanti bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026 kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tepatnya 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah pendengar, Mutiara Pagi berjaringan Sekorwilnus 10 Jawa Timur hari ini juga disiarkan berjaringan melalui Pro 1 RRI Surabaya, lalu juga Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Sumenep, dan juga tentunya disiarkan melalui stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban. Acara pagi hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, Anda yang sedang mendengarkannya di kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz Asad nanti melalui line telepon kami di nomor 0354-310-1108 atau juga melalui WhatsApp di nomor 0812-34600-289. Juga siaran ini bisa Anda dengarkan melalui RRI digital kami tentunya. Nah pendengar, kami sudah terhubung dengan Ustadz Asad Effendi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Asad.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rifki, apa kabar?
4: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Ustaz Asad sehat, ye?
5: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
4: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Semoga semua pendengar kita juga yang sedang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini juga diberikan kesehatan tentunya. Dan Ustaz Asad, ini pagi hari ini spesial karena juga disiarkan langsung ya melalui Pro 1 RRI Surabaya, Malang, Madiun, Jember, Sumenep, juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Nah pendengar dan juga Ustadz Asad, pagi hari ini tentunya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah ya, dimana dalam tahun kalender Islam bukan hanya sekedar perubahan angka, tapi juga bisa menjadi momentum untuk kita selalu melakukan muhasabah, memperbaiki diri serta memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di kesempatan yang berbahagia ini pendengar, mari kita dengarkan bersama mukaddimah dari Ustadz Asad bagaimana tema yang kita angkat di kesempatan pagi hari ini agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Untuk itu mukaddimahnya kami persilakan Ustadz Asad.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat pendengar di Korwilu 10 Jawa Timur, di RRI Kediri, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Sumenep, dan RRI Stasiun Produksi Sampang dan RRI Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Kita bersyukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, sehingga dengan nikmat sehat, nikmat umur itu Allah kembali membangunkan kita di pagi hari ini. Tentunya Allah berharap kita bisa menambah dengan umur tambahan itu, menambah kebaikan-kebaikan kita. Salah satunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tentunya kita harus mengawali pagi kita hari ini dengan kebaikan. Salah satunya adalah kita berdiskusi di Mutiara pagi hari ini. Tentunya dengan harapan dengan program ini kita bisa mendapatkan suatu pencerahan, dan dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah tentang bagaimana agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Kalau kita bicara tentang hidup, saat ini Allah memberikan kita bekal yang sangat mahal luar biasa, yaitu bekal kesehatan. Yang kedua adalah bekal usia. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya sehat itu kalau sudah sakit. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya umur kita itu ketika umur kita sudah habis. Nah, sahabat-sahabat, bicara tentang makna hidup, bicara tentang makna hidup, paling tidak ada tiga makna hidup yang kita harus pahami bersama. Yang pertama, secara spiritual, kita melihat hidup itu sebagai hamba. Jadi bagaimana kita oleh Allah diciptakan, di surat Az-Zariyat itu dikatakan bahwa tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi secara spiritual kita itu, makna hidup kita adalah menggunakan semua kesehatan, semua usia, semua sumber daya yang kita miliki untuk menyembah Allah. Yang kedua adalah secara psikologis. Ya. Jadi secara psikologis itu hidup adalah tentang aktualisasi diri. Jadi bagaimana kita gunakan waktu kita untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, itu aktualisasi diri. Dan secara sosial tentunya kita ingin melihat bagaimana hidup kita itu memiliki manfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana kesehatan kita, umur kita itu memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sahabat-sahabat pendengar, bicara tentang hidup, kita melihat bahwa hidup itu punya empat kualitas. Nah, nanti kita lihat sama-sama, kita kira-kira kita ini berada di posisi yang mana. Kualitas hidup itu ada empat. Satu, ada su'ul bidaya wa su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Apa yang dimaksud su'ul bidaya, su'ul khotimah? Jadi dia awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, akhirnya juga buruk. Jadi sejak muda dia tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah berusaha untuk mengenal Allah, sampai waktunya habis, sampai dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Artinya apa? Kita berusaha agar diri kita, anak cucu kita terhindar dari kualitas yang seperti ini. Awal hidupnya buruk, akhirnya juga buruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi itu seperti apa? Kualitas hidupnya adalah husnul bidaya wa su'ul khotimah. Orang yang awal hidupnya itu baik, ya sudah melakukan kebaikan-kebaikan sejak muda, tapi dia tidak bisa istiqomah, sehingga dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Kita na'udzubillah dengan ini juga. Jadi hidupnya jadi rugi. Kenapa? Karena awalnya sudah baik, tengahnya sudah baik barangkali, kemudian ditutup dengan su'ul khatimah, dan kita berlindung dari ini semua. Kemudian yang keempat, sahabat, yang ketiga, kualitas hidup itu ada su'ul bidayah wa husnul khatimah. Ini menarik, ini orang yang beruntung. Dia awal hidupnya mungkin buruk, tengahnya mungkin buruk, sejak muda mungkin jarang sholat, melakukan banyak sekali perbuatan dosa. Tapi tiba-tiba Allah beri dia hidayah, dia berusaha sungguh-sungguh untuk ke jalan hidayah itu, sehingga dia bisa menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Itu orang yang beruntung. Kenapa? Awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, tapi dia menutup hidupnya dengan kebaikan, dengan husnul khatimah. Sahabat-sahabat, barangkali di antara kita kualitas hidupnya seperti ini. Mungkin hidup kita ketika muda dulu tidak ideal, ketika masih muda jarang sholat, tapi tiba-tiba Allah beri kita hidayah dan kita harus istiqomah, dan ujung-ujungnya kita harus berusaha untuk bisa husnul khatimah. Itu orang yang beruntung. Dan orang yang keempat, kualitas yang keempat, ada namanya husnul bidayah wa husnul khatimah. Orang-orang yang awal hidupnya sudah baik, tengahnya baik, diisi kebaikan, dan dia istiqomah menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Inilah yang disebut hidup yang berkah. Artinya apa? Mengisi hidupnya itu selalu dengan kebaikan. Sahabat-sahabat RRI Kediri, Prosatu RRI Surabaya, Prosatu RRI Malang, Prosatu RRI Jember, Prosatu RRI Madiun, Prosatu RRI Sumeneb, kemudian stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban yang berbahagia, kita melihat apa sih arti hidup berkah itu. Hidup berkah itu adalah ketika bertambah kebaikan, ziyadatul khair fil khair. Jadi setiap kita hidup, usia kita bertambah, selalu bertambah kebaikan. Bukan sekedar bertambah soal jumlah atau materi yang melimpah, tapi bagaimana hidup kita, hidup yang berkah itu ditandai oleh rasa cukup, ada ketenangan batin, ada ketaatan yang setiap saat istiqomah selalu meningkat, dan kita bermanfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, ini menarik. Bagaimana kita melihat hidup kita itu berkah atau tidak? Paling tidak ada tiga jenis keberkahan dan indikatornya yang nanti kita bisa evaluasi sama-sama ke diri kita. Yang pertama, sahabat-sahabat, ada namanya berkah usia. Nah, ini yang paling kita butuhkan. Berkah usia. Kalau kita bicara tentang usia atau bicara tentang umur, usia atau umur itu ada tiga jenis. Satu, ada namanya usia kronologis. Usia kronologis itu usia yang menjadi urut-urutan kita kelahiran. Jadi kalau sahabat-sahabat pendengar menulis misalnya ada di form begitu, usia atau umur 30 tahun, 40 tahun, itu namanya usia kronologis. Usia yang menggambarkan urut-urutan kita dilahirkan di tahun berapa. Ya. Jadi kalau yang dilahirkan tahun 90 ataukah 80-an, nah, usianya berapa? Itu namanya usia kronologis. Yang kedua adalah usia biologis. Usia biologis itu artinya usia yang menggambarkan kualitas kesehatan kita. Ada yang orang usia kronologisnya itu 30 tahun, tapi usia biologisnya sudah seperti orang tua, gitu kan, 50 tahun. Kenapa? Tidak bisa menjaga kesehatan. Ada orang yang usia kronologisnya itu mungkin 40, 45 tahun, tapi usia biologisnya sama seperti anak usia 25 tahun, 30 tahun. Itu usia biologis. Dan kita berusaha untuk ya menjaga pola makan, olahraga, itu untuk meningkatkan usia biologis. Dan yang ketiga ini yang menarik, usia amal solih. Usia amal solih. Dan ini yang jadi pilihan kita. Bagaimana kita mengisi usia kita dengan amal solih. Gambaran sederhananya usia amal solih itu begini. Mungkin usia kronologis kita itu 60 tahun, ya usianya 60 tahun. Tapi tiba-tiba dia diberi hidayah itu usia 55 tahun. Berarti usia 60 tahun meninggal. Nah, berarti usia amal solihnya berapa? 5 tahun. Nah, jadi usia amal solih itu usia ketika kita benar-benar memanfaatkan usia kita itu untuk kebaikan. Ada orang yang meninggal usia 30 tahun. Meninggal 30 tahun, tapi dia sudah solih sejak umur 15 tahun. Berarti usia amal solihnya berapa? 15 tahun. Ada orang yang meninggal 80 tahun, tapi baru solih, baru istiqomah usia 79. Nah, berarti kan usia amal solihnya hanya 1 tahun begitu. Nah, ini menarik. Apa ciri atau indikator bahwa usia kita itu berkah? Satu, kita merasa nikmat berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik, berbuat kebaikan, amal sholih, kita merasa nikmat gitu, tidak terbebani. Ini yang pertama. Yang kedua, istiqomah. Kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Ini yang menunjukkan usia kita tuh berkah. Jadi ketika diajak untuk melakukan kebaikan, diajak untuk ngaji, ke majelis taklim, kita tuh merasa nikmat. Kemudian ayolah kita berangkat begitu. Nah, kemudian ciri bahwa usia kita berkah itu semakin sabar menghadapi ujian. Kenapa sahabat-sahabat? Karena hidup itu intinya, kuncinya adalah kita menyelesaikan ujian sampai kita meninggal nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kum bisyari wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tapi sebelum kita mati, wa nabluukum bisyari wal khairi fitna. Kita oleh Allah akan diuji dengan kebaikan, dengan keburukan. Nah, sehingga sahabat-sahabat, kita lihat sama-sama, usia saya sudah berkah atau belum? Indikatornya tadi, merasa nikmat berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Makanya kenapa setiap kali ada kawan kita yang ulang tahun, kita itu doanya sebaiknya bukan semoga panjang umur gitu kan, atau selamat ulang tahun, tapi apa? Barakallahu fi umri. Semoga yang tersisa semakin berkah. Karena kita nggak tahu usia kita tersisanya berapa, tidak ada yang tahu gitu kan. Yang tahu sekarang oh usia ulang tahun ke 40 begitu. Tapi untuk sisanya kita nggak tahu. Maka doanya adalah barakallahu fi umri. Semoga Allah memberkahi sisa usia kita. Sahabat-sahabat, RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep, RRI Stasiun Produksi Tampang dan Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Itu yang pertama, berkah usia. Yang kedua adalah berkah harta. Nah, ini menarik. Kalau kita bicara tentang harta, itu pertanyaannya itu bukan sekedar hartanya untuk apa, tapi dari mana harta itu. Kalau kita punya ilmu, oleh Allah akan ditanya ilmumu untuk apa. Tapi kalau harta itu akan ditanya dari mana dan untuk apa. Jadi input dan outputnya itu harus baik, harus jelas, gitu kan? Nah, berkah harta itu cirinya tiga, sahabat-sahabat. Satu, halal. Nah, ini jelas. Jadi indikator utama harta kita berkah itu satu, halal. Bukan banyak ya, tapi halal dulu. Yang kedua, halal itu artinya apa? Halal itu artinya kita dapatkan dengan jalur yang benar, tidak mengambil hak orang lain, kemudian dengan cara yang halal juga, gitu kan? Kita berdagang, kita menjadi pegawai, kita menjadi petani, atau jadi apapun yang kita berusaha niatnya halal, caranya halal. Nah, itu yang pertama. Harta yang berkah, ciri yang pertama adalah halal. Yang kedua adalah bersih. Bersih itu artinya, setiap kali kita dapatkan harta itu, kita bersihkan dengan memberikan hak orang-orang yang membutuhkan. Jadi di dalam harta kita ada rezeki orang lain yang dititipkan pada kita. Nah, maka kita bersihkan. Biasanya ya ada zakat mal begitu kan, 2,5%. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri ketiga, harta yang berkah itu adalah manfaat. Nah, ini penting sahabat-sahabat. Banyak di antara kita yang mungkin punya harta atau punya benda atau barang yang kita miliki itu hanya sebagai koleksi, tidak pernah kita manfaatkan. Nah, kadang kita beli tas, biasanya ibu-ibu ya, beli tas banyak begitu. Tapi yang dipakai hanya satu, sisanya apa? Disimpan di lemari, jadi pajangan begitu. Jadi harta itu jadi tidak bermanfaat. Atau kita mungkin punya, wah mobilnya banyak nih, mobil sampai 10. Yang dipakai kemana-mana hanya satu. Sisanya apa? Ya, dipanaskan, matikan lagi, dipanaskan, hidupkan, tidak pernah dipakai. Nah, khawatir harta-harta yang bentuknya seperti itu menjadi tidak manfaat. Kenapa? Karena harta yang berkah itu adalah harta yang kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan untuk kebaikan. Nah, itu yang ketiga. Harta yang berkah, ciri yang ketiga adalah manfaat. Dan yang keempat, ciri harta yang berkah itu adalah maslahat. Ini menarik. Maslahat itu artinya harta kita bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau tadi manfaat kita nikmati, tapi kalau maslahat, harta kita bisa dinikmati oleh orang lain, bisa digunakan untuk orang lain. Nah, makanya menarik sahabat-sahabat, ketika kita apa ya memiliki kebaikan-kebaikan ya, kelihatan wah jabatan naik ya, baru beli ini dan itu gitu kan, doanya apa? Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memberkahi semua yang kau miliki. Nah, itu supaya apa? Supaya berkah. Kuncinya adalah berkah. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, selain berkah usia, berkah harta, ada berkah keluarga. Nah, ini menarik. Berkah keluarga itu yang kita harapkan sama-sama. Kenapa? Karena kita hidup dengan keluarga, dan ujung-ujungnya adalah nanti kita meninggal di keluarga juga. Maka ciri keluarga yang berkah itu tiga. Satu, kita berorientasi hidup akhirat. Artinya begini, orientasi keluarga kita itu jadi orientasinya akhirat, bukan lagi dunia. Jadi bagaimana antar anggota keluarga itu memastikan bahwa bisa di ini fokus ke akhirat, fokus bagaimana kita nih berkeluarga bisa ke surga sama-sama. Yang kedua adalah kita saling mensolidkan pasangan. Jadi pasangan kita tidak sempurna, maka kita berusaha suami mensolidkan istrinya, istri mensolidkan suaminya, orang tua mensolidkan anak-anaknya. Jadi saling mensolidkan. Dan yang ketiga, ada keturunan yang baik, ya kan, yang berakhlak, yang solid dan solihah. Ini penting, sahabat-sahabat. Makanya kenapa berkah keluarga itu penting, sahabat-sahabat. Kalau nikah, ya, kalau apa akad nikah, begitu kan, mengawali hidup baru begitu dengan pasangan, biasanya kan bukan selamat menempuh hidup baru, doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi bagaimana kita semoga engkau Allah memberkahi hidupmu, memberikan kebaikan dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Jadi intinya apa? Berkah usia, berkah harta dan berkah keluarga itu ujung-ujungnya doanya adalah semoga kita dapat keberkahan. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana sih agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah? Tentunya kita bisa usahakan. Kita bisa berusaha untuk mencapai itu semua. Paling tidak yang kita harus miliki adalah tadi itu, berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga. Nah, sahabat-sahabat, untuk bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah ini, paling tidak kalau kita coba cermati, ada lima cara, ada lima langkah yang kita bisa lakukan. Satu, kita berusaha memahami bahwa dunia itu fana atau dunia itu tidak abadi. Selama ini banyak sekali di antara kita yang tidak mau mengusahakan atau tidak ingin mencapai hidup berkah karena menganggap hidup itu seperti selamanya. Padahal kalau kita coba cermati, hidup itu nggak abadi. Hidup itu tidak abadi. Dulu waktu kita masih ya muda begitu ya, nanti kita akan beralih jadi dewasa. Jadi dewasa jadi apa? Jadi tua. Artinya apa? Kita itu tidak abadi. Bahkan wajah kita itu juga tidak abadi. Maka ini penting, sahabat-sahabat. Kita pahami hidup itu tidak abadi. Makanya ketika kita berusaha untuk bagaimana berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga, pahami bahwa tahu saat kita itu akan meninggalkan dunia. Ketika keyakinan itu, pemahaman bahwa dunia itu fana, tidak abadi, akan membuat kita akan sungguh-sungguh untuk bagaimana berjalan sesuai dengan rule atau aturan yang dibuat oleh Allah. Itu yang pertama. Sahabat-sahabat, yang kedua, untuk bagaimana agar hidup kita semakin berkah, yang kedua adalah bagaimana kita menaruh dunia itu di genggaman, bukan di hati kita. Kita harus cari dunia, jelas, tapi jangan sampai kita menjadikan dunia itu di hati kita, cukup dunia itu di genggaman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat, kita berusaha mensyukuri apa yang apa yang ada di tangan kita. Ini menarik. Jadi kita berusaha mensyukuri apapun yang ada di tangan kita, karena penting ya bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan kita gunakan untuk kebaikan. Yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita merawat, kita itu oleh Allah diberikan modal, yaitu tiga pilar diri kita. Ada jasad, ada akal, dan ada hati. Jadi jasadnya kita rawat seperti apa? Tadi kita bicara usia biologis. Jasad itu dirawat dengan makan yang baik, dirawat dengan apa? Dengan olahraga, istirahat yang cukup. Itu jasad. Kemudian akal. Akal itu kita rawat dengan apa? Wah, dengan belajar, dengan kita apa berusaha berpikir, menganalisis, kita gunakan akal kita. Dan hati kita rawat dengan apa? Dengan zikir, selalu mengingat Allah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena itu jadi modal kita untuk menjadikan hidup kita itu berkah. Dan yang kelima, sahabat-sahabat, ini penting. Bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah? Kita harus berusaha untuk mengembangkan pola pikir itu khusnuzon pada Allah. Apapun yang Allah berikan pada kita, bentuknya kebaikan atau keburukan, bentuknya negatif atau positif, tetap berkhusnuzon bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada diri kita. Jadi sahabat-sahabat ada lima itu untuk kita gunakan agar hidup kita semakin berkah. Memahami bahwa dunia itu tidak abadi, menaruh dunia di genggaman bukan di hati, mensyukuri apa yang ada di tangan kita, merawat tiga pilar diri kita, ada jasad, akal, dan hati, dan kita berusaha mengembangkan pola pikir selalu husnuzon pada Allah. Nah, sahabat-sahabat yang terakhir nih, ada doa agar hidup kita itu berkah. Nanti sahabat-sahabat pendengar, RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep, kemudian RRI Stasiun Produksi Sampang dan Stasiun Produksi Tuban, nanti boleh dicari di mushafnya masing-masing. Ada doa di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ doa yang ini meliputi semua keberkahan. Jadi menarik. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kita minta pada Allah supaya hidup kita berkah itu, kita minta lima hal. Satu, di surat Al-Ahqaf itu doanya adalah Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Minta kekuatan untuk bersyukur. Kenapa? Karena saat ini bersyukur itu menjadi sangat mahal sekali. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain begitu. Jadi minta kekuatan bersyukur. Yang kedua adalah wa an amala solihan tardahu. Minta pada Allah supaya kita diberikan amal yang diridhoi. Semua orang bisa beramal, tapi tidak semua orang amalnya diridhoi. Maka yang kedua adalah kita minta pada Allah wa an amala solihan tardahu. Ya Allah, berikan aku amal yang Engkau ridhoi. Yang ketiga adalah kita minta pada Allah wa aslihli fi dzurriyyati. Kita minta pada Allah diberikan kekuatan untuk mewariskan teladan kebaikan untuk keturunan kita. Jadi bagaimana kita ini hidup kita ideal, hidup kita berkah, tapi bagaimana memastikan setelah kita meninggal anak cucu kita itu juga punya keberkahan yang sama. Yang ketiga. Kemudian yang keempat sahabat-sahabat, inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku minta untuk bisa diberikan taubatan nasuhah. Karena ini penting sahabat-sahabat, kita tidak terlepas dari dosa, maka kita harus berusaha untuk taubatan nasuhah. Dan yang kelima dari doa surat Al-Ahqaf itu adalah kita minta wa inni minal muslimin, kita minta supaya kita menjadi orang yang berserah diri, dan kita minta pada Allah supaya akhir hidup kita itu bisa kita tutup dengan husnul khotimah, dengan akhir hidup yang baik. Nah, ini menarik sahabat-sahabat. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita ini semakin berkah di tahun baru Hijriah? Pastikan kita menyimak surat Al-Ahqaf ayat 15. Semoga Allah mudahkan dan menjadikan hidup kita semuanya menjadi hidup yang lebih berkah. Demikian mukaddimah Mas Rizky.
4: Baik, terima kasih Ustaz Ashad untuk mukaddimahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya saya membuka kesempatan bagi Anda semua pendengar di Jawa Timur khususnya, dan juga semua pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau juga melalui WhatsApp di 08 12 34 600 289. Sudah ada satu penelpon yang sudah terhubung di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Mas Rizky.
4: Dengan Ibu Utri.
6: Ibu Utri di Merauke.
4: Iya, Ibu Utri di Merauke. Sudah setengah 8 ya di sana ya.
6: Iya, sudah setengah 8, lewat hampir jam 8.
4: Baik, Ibu Utri, agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah, silakan pertanyaannya untuk Ustaz Asad langsung saja.
6: Iya, saya mau menyalakan untuk Pak Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Effendi. Iya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini. Pak,
4: iya, silakan.
6: Ini agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah.
4: Betul.
6: Judulnya ya.
4: Iya.
6: Tapi ini begini, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, lenosi membantu dan fokus terarah membaca kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan diskusi dengan bagaimana dalam Islam dan Al-Quran di zaman sekarang ini, Pak Ustadz atau Gensi ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari Ibu Utri di Merauke, Pak Ustadz Asad. Mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaan
5: Mas Rizky, mohon maaf, mungkin boleh diulangi pertanyaan Bu Putri, karena di tempat saya sepertinya suara beliau teleponnya belum masuk. Boleh diulangi biar saya langsung jawab.
4: Baik, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, bagaimana diskusi terkait dengan perjalanan Nabi Muhammad gitu ya, dalam menyambut tahun baru Islam seperti apa?
5: Baik, menarik. Terima kasih pertanyaan dari Bu Putri dari Merauke. Jadi bagaimana kita menjadikan refleksi tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriah bulan Muharram ini menjadi salah satu bagian penting dari hidup kita. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki semangat yang kuat untuk memperbaiki diri di tahun baru Hijriah ini. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun baru Hijriah, iya. Berarti Allah inginkan kebaikan, banyak kebaikan untuk diri kita. Maka kita berusaha untuk bagaimana ya syiar Islam untuk menjadikan tahun baru Hijriah itu tidak kalah dengan tahun baru Masehi, gitu kan? Tentunya isinya adalah kebaikan. Kita bisa gunakan untuk ya kajian-kajian, kita bisa gunakan mungkin anak-anak sekolah dengan syiar begitu, syiar. Iya. Bagaimana kita memperingati tahun baru Hijriah itu. Demikian Mas Rizky.
4: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut dengan penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana ini?
7: Dengan Pak Diman yang ada di Surabaya.
4: Pak Diman di Surabaya. Baik, Pak Diman langsung dengan pertanyaannya kepada Ustaz Asad, silakan.
7: Ya, assalamualaikum Ustaz.
4: Iya.
7: Oke, kalau tidak bisa dengar, hidup ini kan bukannya seberapa cepat kita jadi orang baik, tapi seberapa lama kita berusaha jadi orang baik. Selama kita ini merasa belum orang baik, pasti setiap hari kita berusaha jadi orang baik.
4: Iya.
7: Umur manusia itu tiap hari itu jatah hidup di dunia itu kan berkurang, iya. Bukan bertambah gitu loh. Bagaimana sih? Mungkin Ustadz punya kiat lah. Bagaimana bisa cara mempertahankan hidup ini supaya tetap jadi orang baik, okay. Walaupun tersandung suatu masalah yang sangat besar sekali. Terkadang kan manusia ini sekarang jadi baik ya, tiba-tiba kita itu terdapat masalah yang sangat besar sekali, bahkan dia putus asa, sampai akhirnya berubah jadi emosi, arogansi, aku apa pengkaran, apa perusakan, akhirnya semua dia jadi semua dia orang baik, tapi tersatu masalah besar, akhirnya berubah jadi orang baik. Mungkin Ustaz bisa nanti bisa menjelaskan pada saya bagaimana kiat-kiat supaya kita tetap jadi orang baik walaupun tersandung satu masalah yang sangat besar sekali. Itu pertanyaan saya, Mas Rizky.
4: Siapa di mana?
7: Saya dengarkan di radio.
4: Oke.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diman dari Surabaya. Jadi Ustadz Asad, kami ulangi pertanyaan dari Pak Diman. Selama ini kita memang seberapa lama kita jadi orang baik ya? Tentunya setiap manusia akan terus berusaha menjadi orang yang baik ya. Jadi pertanyaan, bagaimana kiat untuk mempertahankan diri kita untuk tetap jadi orang baik walaupun ada masalah atau ujian berat yang menimpa hidup kita?
5: Baik, menarik pertanyaannya. Terima kasih Pak Iman. Jadi untuk bagaimana kita bisa tetap istiqomah menjadi orang baik, paling tidak kalau boleh saya sampaikan ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Satu, kita harus punya kecintaan luar biasa dengan kebaikan. orang biasanya bisa nonton bola bangun pagi, ya kan, jam 1, jam 12 tuh nonton bola Piala Dunia. Kenapa? Karena dia punya kecintaan begitu terhadap sepak bola. Sama dengan kebaikan, kalau kita ingin istiqomah, walaupun kondisinya seperti apa, kita harus berusaha untuk

0: juga puasa. Kenapa? Okay. Karena lingkungan kita mendukung. Hmm. Jadi kita awali dengan cinta, kemudian kita berusaha bertahap dan kita kalau bisa berjamaah. Demikian, Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih. Jadi bisa terus semangat ya kalau dilakukan secara berjamaah. Betul. Yang selanjutnya masih ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Ahmad Abdullah, seorang mu'alaf dalam keadaannya. Jadi dalam keadaan senang mendengarkan RRI Kediri. Pokok RRI Nusantara.
1: Oke, baik. Pak Muhammad Abdullah, silakan langsung dengan pertanyaannya kepada Ustaz Asad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Salam kenal, salam hormat takdim, dan salam sehat selalu Bapak Ustaz.
1: Iya.
2: Begini pertanyaan saya, bagaimana kita menyadari ya pada orang yang sedang mengerjakan keingkaran dan kemunafikan itu bagaimana sikap kita itu untuk menyadari orang itu, dan kita sendiri harus bagaimana berbuat baik pada orang itu, Ustaz.
1: Oke.
2: Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam ukhuwah Islamiyah dan salam semuanya.
1: Amin.
2: Salam
1: Kilau Pancasila.
2: Semoga RRI Kediri dan RRI Nusantara sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ustaz Asad dari Pak Muhammad Abdullah. Kebetulan beliau merupakan mu'alaf ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat atau menyadari orang lain ketika ada orang lain yang berbuat kemungkaran, kemunafikan, kita memperingatinya, mengingatkannya seperti apa nih Ustaz Asad?
0: Baik, terima kasih Pak Muhammad Abdullah, semoga bisa istiqomah. Jadi bagaimana ketika kita melihat kemungkaran atau kejahatan, hal-hal yang sifatnya mungkin tidak sesuai dengan aturan Allah, bagaimana cara mengingatkannya?
1: Ya.
0: Jadi Nabi Muhammad sudah menyampaikan bahwa kalau kita mengingatkan seseorang, yang pertama, kalau bisa dengan tangan kita. Dengan tangan kita, jadi kita ubah langsung, ya kan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan kita. Jika kita barangkali tidak punya apa kekuatan dengan tangan, dengan kekuasaan, barangkali kita ubah dengan lisan. Kita nasihati. Nah, jika pun tidak bisa dinasehati, kita sudah berusaha menasehati, maka sudah gugur kewajiban kita. Maka yang ketiga adalah kita membenci dalam hati, maka katanya itu adalah selemah-lemah iman. Kuncinya adalah ketika kita mengingatkan seseorang, itu jadi tanggung jawab kita. Kalau kita diam, itu malah kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kita ingatkan sesuai dengan kemampuan kita, jika pun hal tersebut tidak bisa merubah, maka sudah gugur tanggung jawab kita. Demikian Mas Rizky.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Asad. Yang juga jadi menarik perhatian saya tadi, Ustaz menjelaskan kualitas hidup seseorang ya. Ada yang awalnya memang dalam keadaan tidak baik, terus sampai akhirnya juga tidak baik. Atau juga ada yang sebaliknya, dari awalnya baik sampai akhirnya baik. Ada juga yang merugi gitu ya, ketika lahirnya dapat hidayah tapi meninggalnya tidak dalam keadaan baik. Dan juga yang lahirnya dalam keadaan buruk lalu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya kita semua menginginkan dalam keadaan hidup dari awal sampai akhir hidup yang baik. Namun dalam perjalanannya tentu ada banyak hal yang akan kita lewati. Bagaimana kita bisa tetap bertahan ketika dalam kehidupan sudah menjalani hidup yang baik, berbuat baik, bertahan sampai akhir hayatnya seperti apa agar bisa husnul khotimah, Ustaz Asad?
0: Nah, ini menarik. Jadi bagaimana agar kita bisa mempertahankan

0: dan keistiqomahan kita sampai kita meninggal, sehingga nanti kita meninggal dengan husnul khotimah. Ya. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Jadi itu penting. Jadi tauhid kita, akidah kita kepada Allah itu harus diperkuat. Dengan cara apa? Dengan cara yang kedua, kita pupuk iman kita itu dengan ilmu. Jadi banyak di antara kita yang barangkali merasa apa bahasanya adalah futur. Futur itu ya habis semangat ibadah tiba-tiba nggak istiqomah, tiba-tiba melakukan hal-hal yang dilarang itu karena kita futur begitu. Futur itu kuncinya adalah kita harus punya ilmu. Ya artinya setiap saat, setiap detik kita update ilmu kita gitu. Jangan sampai ya udahlah saya udah beriman tapi tidak ada berusaha untuk menambah ilmu, menambah apa pengetahuan, maka itu iman kita jadi tidak ada pupuknya begitu. Dan yang ketiga adalah kita harus punya support system yang baik. Maka tadi itu kita pilih lingkungan itu menjadi penting gitu kan, untuk mempertahankan keimanan kita. Kalau saat ini kita berada di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bisa istiqomah, untuk bisa husnul khotimah nantinya, maka semangat di bulan Muharram ini adalah semangat hijrah. Nah ini penting. Jadi tahun baru hijriah itu kan memang peristiwanya diambil dari peristiwa hijrah, itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi mungkin kita kalau secara lingkungan mungkin wah nggak bisa pindah nih. Maka hijrahnya adalah hijrah kebiasaan atau hijrah mindset begitu. Jadi kita rubah cara pikir kita, kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi kalau kita lihat wah lingkungannya nih nggak bagus, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita hijrah secara fisik ya. Jadi kita pilih lingkungan-lingkungan yang baik. Demikian Mas Rizky.
1: Oke, jadi support system atau lingkungan di sekitar kita juga berpengaruh besar gitu ya Ustadz ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, baik. Nah Ustadz, tadi juga dijelaskan bagaimana kita bisa mencapai keberkahan ya dalam kehidupan kita. Ada berkah usia, berkah harta, dan juga berkah keluarga. Nah, mungkin dari berkah keluarga itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Asad, doa seperti apa nih yang bisa disampaikan kepada para pendengar Pro 1 se-Jawa Timur untuk agar bisa mencapai keberkahan dalam keluarganya masing-masing?
0: Terima kasih Mas Rizky, menarik. Jadi ibadah yang paling lama dalam hidup ini apa sih? Pernikahan. Ibadah paling lama itu pernikahan gitu kan. Kalau kita sholat ya mungkin 5 menit begitu, bagi yang belum ahli, yang sudah ahli mungkin 3 menit. Nah kemudian ibadah puasa, puasa berapa lama sih? Cuma 12 jam dalam sehari begitu. Tapi pernikahan ini ibadah yang paling lama dan waktunya kita tidak pernah tahu. Maka menarik nih, ada doa yang barangkali sahabat-sahabat di RRI Jawa Timur ini semuanya sudah hafal. Boleh dicek di akhir surat Al-Furqan. Di akhir surat Al-Furqan di situ Allah memberikan sebuah doa yang kita bisa amalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah, karunakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana kita memastikan keluarga kita itu jadi keluarga yang bertakwa gitu kan. Nah ini penting, maka sahabat-sahabat nanti boleh dicek doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian Mas Rizky.
1: Baik Ustaz Asad, berkaitan dengan istiqomah tadi ya, bagaimana dalam kehidupan kita setiap saat tentu tidak lepas dari ujian yang Allah berikan kepada kita khususnya umat Islam ya. Dimana ada dalil juga yang menjelaskan al-imanu yazidu wa yanqus, keimanan kadang naik kadang turun. Seperti apa kita menyikapi hidup kita atau menyikapi diri kita ketika keimanan sedang turun sehingga bisa tetap di jalur atau di jalan yang lurus Ustaz Asad?
0: Menarik, jadi bagaimana agar kita, iman kita itu jelas naik turun, jelas. Tapi kita bisa berusaha untuk memastikan jika turun pun juga tidak terlalu apa banyak begitu. Nah ini menarik, iman kita itu kadang naik, kadang turun, dan kadang kita oleh Allah diuji dengan kebaikan, diuji dengan rasa sakit begitu. Maka yang kita bisa lakukan tadi itu salah satu cara mengembangkan pola pikir itu kita husnuzon. Nah ini menarik, husnuzon itu ada tiga. Okay. Ada husnuzon kepada diri sendiri, ada husnuzon pada orang lain, ada husnuzon pada Allah. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, berkah, siap menghadapi ujian, iman kita bisa naik dan apa istiqomah adalah husnuzon pada diri kita, pada orang lain dan pada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan dari semua yang kita alami. Mas Rifki.
1: Oke, ada satu penelpon lagi nih Ustaz Asad. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat,
1: Mas. Jawa Barat, oke, Pak Ahmad Irwan Fauzi ya.
2: Ya betul, ini gak kedengaran suaranya sama Pak Ustaz ya kan?
1: Ah iya.
2: Iya, mungkin assalamualaikum Ustaz. Tolong cermat terasa biar menyampaikan kepada Ustaz sinkron, Mas. Beginilah, ya. Begini, sekarang kan akan menyebut tahun baru Islam, tahun satu Muharram.
1: Ya.
2: Ternyata penuh dengan fenomena, penuh dengan permasalahan. Okay. Apakah ini ujian bagi umat Islam? Salah satu contoh Mas Rizky ya. Ini bukan rahasia umum lagi. Kan di menyebut tahun baru diberi amanah, ternyata tidak amanah. Sedangkan ketika diberi amanah itu disumpah demi Allah lewat Al-Qur'an. Salah satu contoh sekarang yang sudah bahasa umum lagi ini berbagai media diberi amanah MBG ternyata diselewengkan. Okay. Nah itu seperti salah satu contoh lah. Masih banyak hal yang lain yang tidak amanah. Bagaimana menurut Ustaz? Itu Mas Rizky, tolong orangkan segera sama Ustaz sampaikan dengan seperti itu di antara dari saya. Terima kasih Mas Rizky.
1: Yuk, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Asad, pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan Fauzi di Garut nih. Di mana menjelang pergantian tahun Hijriah ini penuh dengan fenomena atau permasalahan khususnya di Indonesia katanya. Apakah ini termasuk ujian ketika di situ pemimpin diberikan amanah tapi tidak menjalankan amanahnya dengan baik padahal sudah disumpah dengan Al-Qur'an ketika dilantik begitu ya, seperti yang dicontohkan Pak Ahmad Irwan Fauzi, pemimpin MBG ya, yang kita sudah ketahui bersama bagaimana beritanya. Nah, seperti apa tanggapan dari Ustadz Asad?
0: Baik, menarik. Terima kasih Pak Ahmad di Garut. Jadi, ujian itu adalah sebuah kepastian. Kita itu pasti akan diuji di level pribadi. Kita di level individu itu pasti diuji. Setiap orang kita sedang menyelesaikan ujian masing-masing. Dari sisi mungkin keluarga atau organisasi atau dari konteks negara. Dan kita saat ini oleh Allah diuji dengan berbagai macam ujian begitu. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi itu? Satu, kita tetap husnuzan pada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada setiap ujian, apapun itu bentuknya, kita husnuzan. Saat kita akan mensyukuri apa yang kita alami saat ini. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan kita tetap memberikan arahan, masukan kepada pemimpin, karena pemimpin itu memang yang dijadikan Allah menerima amanah, sudah sumpah begitu, dan Nabi Muhammad mengajarkan pemimpin yang kita cari itu pemimpin yang adil. Nah, kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu doanya sudah dikabulkan, dan pemimpin yang adil itu tahu proporsinya. Nah, kalau saat ini barangkali kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita ya di level apa negara, di level yang mungkin lebih bawah di provinsi, di apa kabupaten begitu. Kita doakan saja. Semoga mereka menjadi pemimpin yang adil dan kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Demikian Mas Rizky.
1: Baik, untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin apa yang bisa dirangkum untuk diberikan kepada para pendengar Pro 1 khususnya di Jawa Timur, silakan Ustaz Asad.
0: Sahabat-sahabat pendengar Pro 1 di Jawa Timur, hidup kita singkat. Hidup kita singkat, maka mari kita gunakan momentum tahun baru Hijriah ini untuk menjadikan hidup kita itu semakin berkah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha untuk setiap detik, setiap saat kita mengisi hidup kita dengan kebaikan. Hidup kita mungkin tidak ideal, tapi kita berusaha untuk bisa istiqomah, meminta pada Allah supaya diberikan keistiqomahan untuk bisa menghadap pada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Semoga Allah mudahkan semuanya di antara kita, diberikan kesehatan,
1: amin,
0: diberikan keberkahan, dan amin, ujung-ujungnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asad ya, semoga pemikiran, pengalaman dan juga hikmah yang disampaikan bisa dapat menjadi motivasi bagi kita semua dan juga untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai momentum untuk berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat serta memperbanyak amal soleh yang membawa keberkahan bagi diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita, melimpahkan keberkahan dalam umur, rezeki dan amal ibadah kita semua, serta menjadikan tahun ini jadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur pada hari ini, yang juga turut dirilai oleh Pro 1 RRI Surabaya, Jember, Malang, Sumenep, Madiun dan juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami melalui line interaktif telepon dan juga WhatsApp ya pagi hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Pukul 6 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Warta Pagi. Terima kasih banyak. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Bukti bahwa media atau media publik tetap hadir dan sesuai dengan keadaan masyarakat.
2: Ya, artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti berita pagi edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, antusiasme masyarakat terhadap gelaran Piala Dunia 2026 tidak hanya terlihat melalui tayangan televisi dan platform digital, tetapi juga melalui siaran radio yang tetap menjadi pilihan di sejumlah wilayah. Kehadiran program khusus Pesta Bola Dunia 2026 yang disiarkan RRI mendapat apresiasi dari pendengar, terutama masyarakat yang berada di daerah dengan keterbatasan akses internet. Berikut laporan Tago Anovantrian.
4: Perhelatan Piala Dunia 2026 mulai berlangsung pada dini hari tadi dan Meksiko mengawali pertandingan pembuka melawan Afrika Selatan. Radio Republik Indonesia RRI juga menyiarkan secara langsung pertandingan dengan program Pesta Bola Dunia 2026 bagi para pendengar. Salah seorang warga Sumenep, Mufti, mengungkapkan, sebagai media penyiaran publik, RRI yang memiliki jangkauan luas memang sangat membantu bagi masyarakat, terutama di daerah kepulauan. Beberapa daerah kepulauan yang masih belum bisa menjangkau sinyal internet dengan bagus, menurutnya bisa menggunakan siaran dari perangkat radio konvensional atau telepon pintar untuk mengakses siaran Piala Dunia. Dengan sinyal siaran amplitudo modulation AM yang tetap dipertahankan oleh RRI, masyarakat di wilayah kepulauan bisa menjangkau siaran pertandingan yang disiarkan untuk Piala Dunia. Menurutnya, kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dalam menyemarakkan Piala Dunia 2026 sangat ditunggu oleh pecinta bola di seluruh Indonesia.
1: Jadi gabungan RRI, TVRI, dan Antara itu sangat menguntungkan buat masyarakat, terlebih penyita sepak bola di Indonesia. Sudah dapat informasi, siaran pertandingan dengan lebih mudah. Hal ini kan bisa diteruskan dan jadi bukti bahwa media itu seperti RRI, TVRI, atau Antara, atau media publik tetap hadir dan sesuai dengan keadaan masyarakat.
4: RRI tidak hanya menghadirkan siaran pertandingan selama turnamen berlangsung, tetapi juga menyiarkan berbagai program khusus seperti talk show, podcast, ulasan pertandingan, dan informasi seputar Piala Dunia. Secara nasional, terdapat 16 program yang disiarkan untuk memeriahkan pesta sepak bola 4 tahunan tersebut.
3: Radio Republik Indonesia, RRI, mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia. Alvin Nuari melaporkan.
5: Perhelatan akbar sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 kini telah menyita perhatian publik tanah air. Di tengah euforia yang memuncak, peran Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran pertandingan hingga ke pelosok negeri. Menurut salah satu masyarakat Sampang, Mudor, kehadiran siaran Piala Dunia melalui kanal radio dinilai menjadi jembatan krusial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan visual, baik karena kendala geografis di wilayah terpencil maupun bagi penyandang disabilitas netra. Dengan cakupan luas yang dimiliki RRI, semangat Piala Dunia 2026 diharapkan dapat terus menggema ke seluruh penjuru Indonesia, menyatukan masyarakat dalam satu kegembiraan olahraga.
6: Memang kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas adanya RRI yang telah memberikan siaran radio terkait Piala Dunia 2026 ini. Kami sebagai masyarakat pecinta sepak bola sangat berterima kasih perkembangan jalannya pertandingan Piala Dunia secara langsung.
5: Sinergi antara RRI dan TVRI dalam menyukseskan siaran Piala Dunia 2026 juga mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen lembaga negara dalam memberikan layanan informasi, edukasi, dan hiburan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
3: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang RRI menyemarakkan Piala Dunia.
7: Saya Gusta Onggi Sumenep. Turnamen sepak bola internasional 4 tahunan kali ini Pastinya sangat seru menurut saya sebagai pecinta bola, karena kalau tidak salah diikuti 48 negara. Menurut saya ini acara yang paling seru dalam sejarah persepak bolaan FIFA.
8: Saya Sahawi di Sulep. Saya pecinta sepak bola, apalagi di Piala Dunia kali ini. Hawa kemeriahannya sampai di Indonesia. Saya sendiri pasti nonton bareng, nobar bersama teman-teman karena lebih seru, lebih hidup.
9: Saya Budianto di Sumenep. Iya benar mas, menurut saya Piala Dunia 2026 kali ini mencetak sejarah sebagai edisi turnamen terbesar sepanjang sejarah sepak bola, karena 48 negara ambil bagian, dan yang lebih seru lagi ada 3 negara bagian yang jadi tuan rumah seperti Amerika, Meksiko, dan Kanada. Pastinya di 3 tempat itu akan banyak menyedot masyarakat dunia untuk menyaksikan langsung pertandingan sepak bola tersebut.

0: Pendengar dan pemirsa, semarak Piala Dunia bersama RRI menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Miftahul Umar.
1: Selamat pagi pendengar. Piala Dunia selalu menjadi magnet perhatian dunia dan RRI hadir sebagai jembatan komunikasi yang menghidupkan semaraknya hingga ke pelosok negeri. Melalui siaran langsung, liputan mendalam, dan program interaktif, RRI tidak hanya menyajikan pertandingan, tetapi juga menghadirkan ruang dialog yang memperkuat rasa kebersamaan masyarakat. Semarak Piala Dunia bersama RRI bukan sekedar hiburan, melainkan momentum untuk memperkuat identitas bangsa dalam konteks global. Dengan gaya penyiaran yang khas yang membumi, RRI mampu menjadikan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan pendengar dari berbagai latar belakang. Program Deep Talk yang dihadirkan RRI memberi ruang refleksi lebih dalam. Tidak hanya membahas strategi tim atau hasil pertandingan, tetapi juga mengangkat nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan semangat juang yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Melalui interaksi dengan pendengar, RRI menjadikan Piala Dunia sebagai wadah partisipasi publik. Diskusi, kuis, hingga komentar langsung dari masyarakat memperkuat peran RRI sebagai media yang inklusif, yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun komunitas pendengar yang aktif. Dengan semarak Piala Dunia bersama RRI, masyarakat tidak hanya menikmati pesta olahraga terbesar dunia, tetapi juga merasakan kehangatan komunikasi publik yang menumbuhkan rasa persatuan. Inilah bukti bahwa RRI tetap relevan sebagai media nasional yang mampu menghadirkan hiburan, edukasi, dan inspirasi dalam satu frekuensi. Sekian komentar.
0: Anda masih bersama berita pagi RRI Sumena, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenapnet. Kami beralih ke informasi lain. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pamekasan menggelar forum konsultasi publik yang dihadiri para stakeholder. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pamekasan menggelar forum konsultasi publik di ruang rapat KPKNL setempat Kamis 11 Juni 2026. FKP tersebut dihadiri perwakilan dari sejumlah satuan kerja pengguna layanan dan pihak terkait lainnya. Melalui pertemuan tersebut, Kepala KPKNL Pamekasan Erma Yuni Mastuti menyampaikan standar pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN dengan prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, keadilan, dan inklusivitas, serta responsif.
3: Forum ini menjadi sarana membangun kesepemahaman mengenai standar pelayanan yang telah ditetapkan di tempat kami, sekaligus menjadi media evaluasi bagi kami untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan yang ada di KPKN di masa mendatang.
2: Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tidak bisa dilakukan secara sepihak, namun diperlukan kolaborasi dengan para pengguna layanan. Karena itu, melalui forum tersebut, KPKNL Pamekasan juga membuka ruang bagi pengguna layanan untuk menyampaikan kritik dan saran. Pada kesempatan tersebut, Erma juga menyampaikan jenis-jenis layanan di KPKNL Pamekasan, serta mengajak para stakeholder untuk melaporkan melalui sarana yang telah tersedia apabila terdapat korupsi, gratifikasi, atau pungutan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
0: Upaya pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Sumenep kembali membuahkan hasil. Satres Narkoba Polres Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu serta mengamankan dua orang pria di sebuah rumah di Jalan Raya Gapura, Desa Pabrasan, Kecamatan Kota Sumenep. PLT Kasih Humas Polres Sumenep Kompol Widiarti menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika. Setelah melakukan penyelidikan, petugas melakukan penggerebekan dan menemukan 6 paket sabu dengan berat total sekitar 2,34 gram. Selain sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa timbangan elektrik, alat hisap sabu, pipet kaca, telepon seluler, dan uang tunai yang diduga terkait transaksi narkotika. Kedua terduga pelaku ini menjalani proses penyidikan di Mapolres Sumenep. Sementara petugas masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan jaringan lain.
4: Adapun pasal yang diterapkan yaitu pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
0: Polres Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Pemerintah Kabupaten Sumenep perketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak khususnya wilayah kepulauan sebagai antisipasi kelangkaan yang sempat terjadi. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM, khususnya ke wilayah kepulauan, guna mencegah terulangnya kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa daerah pada awal tahun 2026. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sedakap Sumenep, Dadang Dedi Iskandar mengatakan, pengawasan distribusi menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam hal pasokan energi. Menurutnya, koordinasi dengan PT Pertamina terus dilakukan, tidak hanya untuk memastikan ketersediaan kuota BBM, bahkan juga menjamin distribusi berjalan lancar hingga ke masyarakat baik di daratan maupun kepulauan.
6: Baik terhadap kuota Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Jadi tingkat kepulauan pun kami intent untuk bisa terhadap distribusi BBM ini bisa terus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak Pertamina.
5: Dadang menegaskan, hingga saat ini tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Sumenep. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pasokan bahan bakar.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG melalui pembentukan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Khairul Umam melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan sesuai ketentuan pemerintah dan standar gizi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan mengatakan pembentukan tim merupakan arahan Bupati Sampang menyusul bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi serta berbagai laporan lapangan.
8: Nah, tim BINWAS ini tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang ada di Sampang. Bergiliran karena memang tenaganya nggak banyak, SPPG-nya banyak. Sampangnya sudah ada berapa kalau nggak salah? Ya, kurang lebih itulah. Nah, tim BINWAS ini melakukan ada dua yang dilakukan, yaitu monitoring dan sidak. Kalau monitoring itu kita beri jadwal, kita berita sebagainya bahwa tim akan melakukan monitoring ke sana.
7: Yuliadi menjelaskan tim BINWAS bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan bergiliran dengan melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangan masing-masing secara terpadu. Selain monitoring terjadwal, tim juga melakukan inspeksi mendadak guna memastikan kondisi lapangan sesuai ketentuan. Hasil pengawasan kemudian dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional untuk evaluasi. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
9: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan menyiapkan sejumlah titik penyambutan untuk kepulangan 1.842 jemaah haji asal Pamekasan yang dijadwalkan tiba pada 20 hingga 21 Juni 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah dan akan bertolak ke Madinah pada 11 Juni sebelum kembali ke Indonesia. Berbagai persiapan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan kelompok bimbingan ibadah haji, pemerintah daerah, serta forum koordinasi pimpinan daerah. Sejumlah titik pemulangan telah ditetapkan berdasarkan kelompok terbang atau kloter. Kloter 73 dan 74 dijadwalkan tiba pada 20 Juni, sedangkan kloter 75 dan 76 akan tiba pada 21 Juni 2026. Pemerintah daerah juga menyiapkan penyambutan resmi yang melibatkan unsur Forkopimda, ulama, pengurus KBIH, serta penyelenggara ibadah haji dan umroh. Sementara itu, keluarga yang akan menjemput jemaah di Asrama Haji Surabaya tetap diperbolehkan dengan melapor terlebih dahulu kepada Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan. Untuk mendukung kelancaran proses pemulangan, Kemenhaj Pamekasan telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengamanan dan pengaturan lalu lintas di titik-titik kedatangan jemaah.
9: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Jadi memang yang kami sampaikan itu kampanye-kampanye untuk hemat air sudah kita lakukan, kita kirimkan benar-benar agar masyarakat ini ya ter apa ya tercerahkanlah bahwa air itu bukan komunitas tak terbatas. Bahwa air itu memang hak, air memang hak dari publik tapi bukan komunitas tanpa batas, sehingga menghemat air itu bukan lagi sekadar wacana, bukan lagi sekadar himbauan, tapi perlu dijadikan satu kesadaran etika hidup dalam masyarakat, sehingga mereka betul-betul mengimplementasikan kesadaran tentang hemat air itu dalam aktivitas nyata sehari-hari.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumenep Pagi Ini terus menemani Anda mendengar. Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar dan berbagai informasi-informasi dari Sumenep akan tersaji ke ruang dengar Anda. Di samping juga ini kesempatan bagi Anda yang ingin juga memberikan informasinya ya, bisa saling sharing info mendengar, boleh lewat WhatsApp kami di 0811 3345101. Sebelumnya saya perlu update untuk informasi cuaca hari ini mendengar di 12 Juni 2026 ya, edisi Jumat. Tentunya beberapa wilayah di Kabupaten Sumenep, 4 kabupaten ya di Madura. Untuk wilayah Sumenep pendengar akan diupdate langsung informasinya, disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Kak Lavia.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer stasiun meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Jumat 12 Juni 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di wilayah sekitar Sumenep diperkirakan adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep didominasi oleh angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 50 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat pengguna moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah berada pada musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga potensi terjadinya kebakaran lahan, hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan efisien. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram dan juga di Twitter, maupun mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Serta jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan di studio RRI. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Kak Lavia informasinya, himbauan dari BMKG ya, terutama untuk Anda yang di perairan nih, untuk kapal-kapal kecil ya, memperhatikan perubahan cuaca sewaktu-waktu untuk yang ingin berlayar. Baik, mendengar untuk perakiran cuaca di 3 kabupaten lainnya di Madura, seperti di Pamekasan, ini pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang saya update dari bmkg.go.id. Untuk Pamekasan, diperkirakan beberapa wilayahnya terjadi udara kabur dengan suhu 25 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara 76 hingga 92%. Untuk Sampang diperkirakan akan terjadi petir dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara 75 hingga 94%. Demikian pula di Bangkalan, ini diperkirakan akan terjadi petir dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara 79 hingga 94%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu bahwa sebenarnya air dan benda-benda bening lainnya memiliki warna. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Padahal faktanya kita melihat bahwa air memang tak berwarna atau bening. Dalam wadah terbatas, air dalam gelas, ember, maupun dalam wadah kecil lainnya, memang tak dapat melihat warna pada air. Hal ini disebabkan oleh sifat air yang mampu menyerap dan memantulkan spektrum warna yang diserapnya. Walaupun air bukan seperti zat lainnya yang memiliki pigmen atau zat warna, air pada umumnya akan menyerap gelombang cahaya matahari, yang mana cahaya matahari memiliki 7 elemen warna yang kita kenal, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, biasa disingkat Mejiku Hibiniu. Elemen-elemen warna yang diserap oleh molekul air akan dipantulkan kembali menjadi spektrum warna biru. Oleh karena itu, air sebenarnya berwarna biru. Spektrum warna yang dipantulkan oleh molekul air ini hanya dapat terlihat jika air berada pada wadah yang lebih besar, seperti kolam renang, danau, atau laut.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: 101.
1: Kesempatan Suara Pagi ini saya juga perlu update untuk informasi harga ya. Beberapa bahan-bahan pokok mendengar pantauan di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep tingkat konsumen di hari ini. Seperti beras pendengar yang premium di Pasar Anom Baru 15.400, kemudian gula pasir 17.500 per kilogramnya, untuk minyak goreng yang curah 21.000 per kilogram, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter itu Rp23.000. Untuk harga daging, daging sapi Rp130.000, sedangkan daging ayam ras Rp38.000 per kilogramnya. Untuk yang ayam kampung per ekornya Rp80.000. Masih pantauan dari Pasar Anom Baru Sumenep pendengar untuk harga telur, telur ayam ras Rp26.000, sedangkan telur ayam kampung Rp48.000. Kemudian untuk harga cabai merah besar Rp48.000, sedangkan cabai rawitnya Rp65.000 masing-masing per kilogram. Untuk harga bawang pendengar, bawang merah Rp45.000, bawang putih Rp36.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk sayur mayur, pantauan di Pasar Anom Baru Sumenep, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp12.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp20.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk beberapa harga bahan-bahan pokok, pendengar, pantauan di Pasar Anom Baru Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya update dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

Transportasi adalah sektor yang menyumbang gas rumah kaca paling banyak dan menyebabkan perubahan iklim. Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak menghasilkan emisi gas yang dapat mencemari udara. Untuk mencegah pencemaran lingkungan pada kegiatan mobilitas atau perjalanan kita, tiada lain adalah dengan bersepeda atau berjalan kaki. Hal ini tidak hanya mengurangi jumlah polutan penyebab polusi, tetapi juga membantu kita untuk lebih sehat. Apabila menempuh jarak menengah hingga jauh, kita dapat mempergunakan transportasi umum massal seperti bus, kereta api, dan berbagai kendaraan. Dengan mempertimbangkan hal ini, kita sudah berpartisipasi dalam pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan hidup.

Dan pendengar, selanjutnya kita akan nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan.